0: Kan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
1: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Sampai titik ujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Lodi Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
3: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya kepada Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan intervensi pada kesempatan hari ini.
4: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
5: Jurnalis dilahirkan

0: Comunità, sentivi, sapevi, asseo, itu lagi nafas. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai kapatan, itulah seorang ibu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Karyono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari MTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigade Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: inspirasi pendengar ya, untuk di suasana pagi hari ini ya, masih terus menemani ruang dengar Anda Pro 1 RRI Kendari. Dan pendengar ya, untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, selamat beraktivitas. Jangan sampai lupa ya untuk sarapannya, jangan sampai skip sarapan. Atau mungkin Anda memang menganut ya yang tidak sarapan pagi gitu ya, langsung nanti dimakan siang. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa sih aman-aman saja ya pendengar. Untuk Anda yang terus saja stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, nanti di pukul 9 pagi kita kembali ya bersama untuk di program Halo RRI. Jadi sekali lagi ya, misalnya untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masalah maupun juga aspirasi ya, silahkan. Apresiasi juga boleh ya kepada pihak-pihak terkait ya, mengenai pelayanan umum ya, kemudian juga tentang jalan ya, atau kondisi-kondisi saat ini yang sedang Anda rasakan ya di lingkungan Anda, melalui Halo RRI di 0401-3124-008. Tetap bersama kami di Sultra pagi ini.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
2: Mbak, kopinya ya, biasa. Tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
6: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
7: Halo, RRI. Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
8: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
9: Halo RRI, kembali menyapa ruang dengar Anda pendengar untuk di hari Jumat ini ya, di mana Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Kendari. Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan ya, ataupun juga aspirasi dan juga apresiasi kepada pihak-pihak terkait ya, mengenai yang sedang Anda hadapi atau yang sedang terjadi di sekitaran Anda pendengar ya. Saat ini juga banyak permasalahan yang sedang mewarnai sosial media kita juga ya. Jadi karena sekarang banyak sekali cara untuk memberikan atau mengeluarkan ya, apa ya istilahnya, kayak unek-unek ya, seperti itu ya pendengar. Salah satunya lewat sosial media, dan Anda juga bisa menggunakan program kami ya, Halo RRI, untuk menyampaikan masalah dan juga keluhan-keluhan Anda ya. Untuk di beberapa waktu terakhir ini ya pendengar, tentu saja banyak sekali yang mengangkat isu mengenai pemadaman listrik bergilir yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga termasuk di Kota Kendari ya pendengar. Ini membuat banyak spekulasi dari masyarakat ya. Ini berhubungan dengan efisiensi anggaran. Jadi banyak juga beberapa ya postingan-postingan yang menyinggung mengenai apakah ini termasuk efisiensi anggaran dan pihak PLN juga terkena efisiensi seperti itu ya. Dan jika Anda mungkin juga menghadapi keluhan yang sama, bisa di-share juga ya melalui line telepon 0401 3124 008 untuk di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapakah ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

masih terus bersama pendengar untuk di program Halo RRI ya, yang terus menemani Anda hingga nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar, di mana Anda bisa menyampaikan keluhan ya, permasalahan juga melalui line telepon 0401-3124-008. Kalau dilihat di sosial media juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, banyak keluhan ya mengenai pemadaman listrik bergilir yang saat ini terjadi ya, pendengar, dan tidak sedikit juga yang membuat spekulasi ya, membuat komentar apakah ini terkait dengan efisiensi anggaran dan pihak PLN juga terkena dampak efisiensinya ya. Lalu kalau saya lihat lagi juga, pendengar ya, masih dari sosial media ya, ini mengenai karcis parkir ya. Jadi ada beberapa tempat yang tidak memberikan karcis parkir ya. Masih ada oknum ya yang tidak memberikan karcis parkir, dan ini terkait dengan parkir ilegal juga ya. Apakah Anda masih atau telah mengalami hal yang serupa, pendengar ya? Ini bisa langsung di-share ya. Kalau Anda mengalami hal yang serupa, silakan hubungi 0401-3124-008, pendengar. Kejadiannya di mana, kapan ya, itu tanggal berapa, untuk nantinya juga bisa kita hubungkan juga ya ke pihak-pihak terkait untuk di Halo RRI.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Inspirasi untuk Halo RRI hari ini ya akan saya cukupkan terlebih dahulu. Namun jangan lupa ya, Anda terus bisa memberikan masukan, kemudian juga keluhan-keluhan ya, dan juga mungkin aspirasi, apresiasi juga boleh, masalah-masalah di sekitaran Anda juga silakan ya disampaikan melalui Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terlalu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Wulanda Sari untuk di Sultra siang ini. Kita kawal Sultra siang hingga tuntas nanti sampai di pukul 24. Program Satu Kendari akan hadir menemani ruang dengar Anda. Yang spesial karena kita semarak hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Nanti tepatnya jatuh di tanggal 11 September 2026 pendengar. Yang spesial untuk di Pro Satu Kendari itu setiap jam 2 nanti akan ada pendatang yang akan membacakan warta berita daerah siang. Untuk yang biasanya kalau Anda dengarkan adalah penyiar yang sedang bertugas yang tentunya mengupdate warta berita daerah. Semarak hari ulang tahun Radio Republik Indonesia itu setiap jam 2 siang warta berita akan dibacakan oleh presenter-presenter yang nantinya mungkin kalian akan kaget ya mendengarkannya. Untuk di siang hari ini sesuai dengan rencana pendengar 4 September 2026 hari Jumat itu nantinya yang akan membacakan warta berita daerah siang nanti akan diupdate oleh Muhammad Gunawan yang dimana beliau adalah Kepala Sentra Yonghai di Kendari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Wow, keren. Dan tentunya beragam rangkaian mata acara pilihan juga akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Banyak harapan dan doa tentunya kita haturkan untuk lembaga yang sangat kita cintai, RRI Kendari dan RRI Senusantara lah pastinya ya. Mudah-mudahan tetap jaya, terus menemani Anda di sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang masa. Tentunya RRI selalu hadir menemani Anda. Mudah-mudahan bisa jadi teman, bisa jadi tempat menggali informasi dan tentunya bisa bermanfaat lah untuk Anda semua apa yang kami hadirkan dan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon juga doanya mudah-mudahan RRI terus jaya di udara, dimanapun itu, sekali di udara tentunya harus terus di udara. Mudah-mudahan selalu bermanfaat lah apa yang kami sajikan ke ruang dengar Anda pendengar. Mudah-mudahan harapan baik selalu tercurahkan dan minta doa baiknya ya untuk nanti ulang tahun RRI. Asik. Oke lah, pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini. Untuk di Sultra siang seperti biasa kita akan awali dengan rangkaian musik dan informasi. Kemudian karena ini hari Jumat, kita akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari nanti untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat. Kemudian juga sebelum kami bergabung bersama Masjid Raya, kita juga nanti akan menghadirkan lantunan beberapa ayat suci yang nantinya akan hadir menemani ruang dengar Anda. Kemudian masuk musik dan informasi ringan yang akan hadir menemani Anda untuk di siang hari. Kemudian updatean warta daerah siang dilanjutkan nanti dengan 100% Indonesia

Kemudian juga ada musik dan informasi. Kemudian juga updatean dari Lintas Sekorwil 4. Kita kemas dalam Gemas Saripati Maju nanti untuk di jam 5 sore. Kemudian ada renungan menjelang maghrib, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kemudian dilanjutkan dengan sultra malam dengan rangkaian mata acara pilihan yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Ada Kipra Indonesia, kemudian ada paket mimbar agama, mini drama, dan rangkaian mata acara pilihan untuk di sultra malam tentunya akan hadir menyapa ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Pendengar sampai tuntas nanti tepat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita awali untuk sultra siang ini dengan updatean informasi dan juga musik-musik pilihan yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital pendengar. Jadi pastikan jangan pindah-pindah frekuensi. Terus dan tetap bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha. Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar, kembali kita update informasi pendengar untuk di siang hari ini. Bareskrim Polri mengungkap 3 kasus judi online dengan transaksi mencapai sekitar 1,03 triliun. Penyidik juga membekukan dana 51,99 miliar dan memblokir puluhan rekening terkait jaringan tersebut. Pengungkapan mencakup perjudian melalui sejumlah situs serta juga promosi yang menggunakan spam komentar pada media sosial, yang di mana modus tersebut ternyata pendengar menyasar akun dengan jumlah pengikut dan tingkat interaksi tinggi untuk mengarahkan pengguna menuju situs perjudian. Kabak Penum Div Humas Polri Kombes Polisi RDA Caniago juga menyampaikan bahwa penindakan ini dilakukan secara berkelanjutan. Polri juga berupaya memutus berbagai sarana digital yang digunakan jaringan perjudian untuk menjangkau masyarakat. Yang dimana pendengar, komitmen Polri dalam mengungkap dan menindak perjudian online, mereka terus melakukan penindakan simultan terhadap jaringan yang memanfaatkan teknologi digital, pendengar. Penanganan ketiga perkara ini dilakukan di Tipit Sibair Bareskrim Polri berdasarkan 3 laporan polisi berbeda, dan penyidik menemukan penggunaan berbagai situs perjudian sekaligus pola promosi yang terus berkembang melalui ruang digital, pendengar. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Polisi Adex Yudiswan juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, perkembangan modus berlangsung sangat cepat. Pelaku terus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperluas jaringan sekaligus memperoleh dana dari masyarakat. Konsep judi online itu bukan konsep permainan, melainkan ini konsepnya adalah penipuan. Mereka menggabungkan segala kemampuan teknologi untuk mengambil dana dari masyarakat. Menurut Adex, pemutusan satu domain ini tidak langsung menghentikan aktivitas jaringan karena memang pelaku segera berpindah. Mereka akan membuat domain baru, mirror site, maupun mengubah pola promosi melalui berbagai platform media sosial. Pelaku juga menggunakan rekening Nomine, dompet elektronik, layering, serta aset kripto juga untuk menyamarkan aliran dana. Pola tersebut, pendengar, membuat penelusuran transaksi tentunya ini membutuhkan pengembangan digital dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada perkara pertama, penyidik mengungkap jaringan situs I1 Kalibet, IJ8 Karen, dan Empire 88. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan seseorang berinisial EP dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Penyidik menemukan transaksi perjudian sekitar 1,3 triliun melalui PT Ultra Payment terpercaya, dan dana pada 5 penyedia jasa pembayaran juga dibekukan dengan total mencapai 51 miliar rupiah lebih, pendengar. Perkara kedua mengungkap spam komentar yang mengarahkan pengguna menuju 8 situs perjudian daring, yang di mana dalam perkara tersebut, pendengar, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 2 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Modus serupa juga ditemukan dalam perkara ketiga dengan sasaran akun media sosial yang berjumlah pengikut tinggi. 3 tersangka diamankan, sedangkan 5 orang lainnya masih diburu penyidik sebagai daftar pencarian orang atau DPO, pendengar. Dari 2 perkara spam komentar, penyidik menyita atau memblokir 42 rekening sekitar 83,1 juta rupiah. Omset 8 situs tersebut itu diperkirakan mencapai 7,5 miliar rupiah setiap bulan atau 90 miliar setahun. Adex menyampaikan karakter perjudian online yang tanpa batas wilayah ini menjadi tantangan besar dalam proses pemberantasan. Pengelola, kemudian juga tim pemasaran dan infrastruktur digital itu dapat berada pada negara berbeda dalam satu jaringan. Dunia cyber, terutama judi online, ini sifatnya borderless dan melibatkan jaringan lintas negara. Jadi memang karena itu pemberantasannya ini sangat membutuhkan kolaborasi antar negara, kemudian juga kementerian, dalam hal ini lembaga dan tentunya penegak hukum. Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safrian Syahyanwar Osadi juga menyampaikan pemutusan akses terus diperkuat. Jadi sejak 2017 hingga 2 September 2026, lebih dari 8,8 juta situs perjudian telah diputus aksesnya. Dan sejak 20 Oktober 2024, pemutusan akses tercatat itu mencapai
3.951.803.4 situs alamat IP dan konten media sosial. Upaya tersebut berjalan bersama penelusuran dana dan penegakan hukum terhadap jaringan yang masih beroperasi, pendengar. PPATK juga mendukung penyidik melalui analisis serta penelusuran aliran dana terkait perjudian online. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu mengungkap transaksi sekaligus kemungkinan tindak pidana pencucian uang, pendengar. Dan hingga September 2026, Polri mencatat 55 kasus perjudian online dengan total 123 tersangka, dan penanganan terus dilakukan melalui pemblokiran, penelusuran dana, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat.

Mohon perhatian sejenak pendengar, kami sampaikan radiogram. Radiogram tersebut berasal dari Panitra Pengadilan Agama Andoolo yang ditujukan kepada Andi Awal bin Andi Jalang. Kami ulang, ditujukan kepada Andi Awal bin Andi Jalang yang dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Ponggaluku, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi radiogram pendengar, agar saudara datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2026 sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudari atas nama Subaida binti Ambo di Pengadilan Agama Andoolo dengan nomor 353 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA Andoolo, dan radiogram ini bersifat panggilan sidang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro Satu Kendari untuk di Sultra siang ini, pendengar. Perjalanan Sultra siang ini masih menyapa ruang dengar Anda, ditemani dengan beberapa lintas musik pilihan yang nantinya kami juga karena hari Jumat akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya. Kemudian juga akan kami hadirkan untuk rangkaian musik dan informasi yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Updatean informasi kita kemas dalam sajian warta daerah siang yang nantinya juga akan hadir menemani Anda untuk di siang hari ini, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan perjalanan Sultra siang masih akan hadir terus di ruang dengar Anda, ditemani dengan beberapa lintas lagu religi yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda sebelum kami hadirkan pengajian murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbai di ruang dengar Anda siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

Masih di perjalanan Sultra Siang ini, pendengar, kembali kita update informasi untuk di siang hari ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali berkunjung ke Sumatera Utara di hari Jumat 4 Agustus 2026, yang dimana Wapres dijadwalkan meninjau secara langsung perkembangan penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah kabupaten kota di Sumut. Dan pendengar, kehadiran Wapres ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses pemulihan bencana terus berlanjut, termasuk memastikan kendala yang dialami di masa transisi tertangani dengan baik dan masyarakat dapat segera bangkit, pendengar. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, kami kutip dari rri.co.id, Wapres juga akan meninjau pembangunan dan perbaikan di sejumlah fasilitas serta infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana. Dan pemulihan tersebut tidak hanya untuk mengembalikan fungsi infrastruktur saja, tapi juga memperkuat perlindungan masyarakat dari potensi bencana di masa mendatang. Infrastruktur yang lebih tangguh ini diharapkan dapat mendukung pemulihan wilayah dan juga meningkatkan ketahanan kawasan, termasuk memastikan warga kembali hidup aman, produktif, dan juga mandiri.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Masih terus bersama dengan kami di Sultra siang ini, pendengar. Perjalanan kita di Sultra siang ini masih terus hadir menyapa ruang dengar Anda untuk saat ini lepas di menit ke-20 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita update informasi, pendengar, yang dimana untuk saat ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan tubuh itu belakangan ini semakin meningkat. Salah satu fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial itu saat ini adalah plant-based food atau pola makan yang berbasis tumbuhan, yang kini sudah bertransformasi menjadi bagian dari tren gaya hidup sehat modern. Pola makan ini, pendengar, berfokus pada pengolahan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan, itu seperti buah-buahan, kemudian sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, serta minyak nabati. Berbeda dengan stereotip lama yang menganggap menu nabati ini membosankan, inovasi kuliner yang satu ini, pendengar, berhasil mengolah bahan berbasis tumbuhan menjadi hidangan dengan cita rasa dan tekstur yang tidak kalah lezat dari olahan daging. Kalau kita lihat ya, pendengar, berdasarkan publikasi ulasan kesehatan dari Detik Health 2026, tren plant-based food ini kian digemari karena memang memberikan manfaat nyata bagi tubuh, seperti membantu menekan resiko hipertensi, menjaga kesehatan jantung, serta mengontrol kadar kolesterol secara alami, pendengar. Dan selain faktor kesehatan fisik, popularitas menu berbasis nabati ini juga didorong oleh kesadaran masyarakat urban terhadap keberlanjutan lingkungan. Mengurangi konsumsi produk hewani dinilai menjadi salah satu langkah sederhana untuk menekan jejak karbon. Nah, bagi Anda yang ingin mulai untuk mencoba menerapkan plant-based food ini dalam konsumsi harian, itu ada beberapa langkah praktis yang dapat Anda terapkan. Kami kutip dari rri.co.id dan siang hari ini akan Ulan bagikan informasinya ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pendengar, bagi Anda yang ingin mulai mencoba menerapkan plant-based food dalam konsumsi harian, ada beberapa langkah praktis yang dapat Anda terapkan. Yang pertama, mulai dari langkah kecil. Nah, jadi tidak perlu ya Anda tuh langsung mengubah pola makan secara drastis. Anda bisa memulainya dengan mengganti menu sarapan menggunakan opsi berbasis tumbuhan. Mungkin seperti smoothie buah, atau mungkin pakai oatmeal, atau pakai kacang hijau. Wah, atau bubur kacang hijau. Ini juga enak nih. Jadi ganti menu sarapannya menggunakan opsi yang berbasis tumbuhan. Itu mulai dari langkah kecil dulu. Kemudian pendengar, karena Indonesia kita kaya akan bahan makanan yang tinggi protein dan juga mudah dijangkau, manfaatkan tempe, tahu, kacang tanah, kacang merah, hingga beragam jenis jamur sebagai bahan utama dari masakan. Jadi Anda harus mengoptimalkan bahan protein lokal yang ada di sekitar Anda, pendengar. Itu. Kemudian, kalau kelezatan, kunci dari kelezatan masakan berbasis tumbuhan itu terletak pada pengelolaan bumbunya. Dan Indonesia kita atau Nusantara kita itu memiliki kekayaan rempah lokal seperti misal bawang, kemudian kunyit, kemiri, dan juga serai. Itu mampu membuat hidangan nabati itu jadi terasa gurih, alami, tanpa harus bergantung pada penyedap buatan. Hadirnya tren plant-based food ini, pendengar, ternyata membuktikan bahwa menjalani pola makan sehat itu tidak harus mengorbankan kenikmatan rasa, melainkan ini bisa menjadi opsi gaya hidup fleksibel yang menyenangkan untuk dijalani atau dikonsumsi sehari-hari, pendengar. Masih dengan rangkaian Sultra siang ini, perjalanan Sultra siang masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kembali akan kami hadirkan updatean Warta Berita Daerah yang akan kembali kami update untuk Anda di Sultra siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Dan baik pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini, kembali tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Siang, yang dimana spesial hari ini semarak ulang tahun Radio Republik Indonesia. Untuk Warta Berita Siang akan dibawakan dengan presenter berita Bapak Muhammad Gunawan, yang dimana beliau adalah Kepala Sentra Meohai Kendari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sesaat lagi tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandunga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: Di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
2: Karena mengingat Kota Kendari merupakan kawasan pesisir.
0: Berikut pokok-pokok berita utama. Yang pertama, Pemkab Koltim terus melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau yang disebut karhutla. Berikutnya, 1.886 hektar sawah di Koltim alami kekeringan. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari Jumat 4 September 2026 bersama saya, Muhammad Gunawan, Kepala UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Meohe di Kendari.

0: sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Selain memperkuat koordinasi, pemerintah Kabupaten Pelaka Timur juga menyiagakan unit pompa air atau alkon di tingkat desa. Peralatan ini dapat dimanfaatkan untuk pemadaman awal saat terjadi kebakaran, sekaligus membantu mengatasi keterbatasan air khususnya pada lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Yosep Sahaka juga mengingatkan kondisi lahan kering dan rawan terbakar membutuhkan kewaspadaan bersama. Masyarakat juga diharapkan tidak membuka lahan dengan cara membakar serta melaporkan jika menemukan titik api.
1: Kita langsung turun di lapangan untuk melihat langsung titik api yang ada di rawa di Malo ini. Jadi melalui kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelaka Timur untuk tidak mengadakan pembakaran pada saat membuka lahan, baik lahan pertanian maupun perkebunan. Mari kita jaga bersama daerah kita ini supaya bisa bebas dari karhutlah. Masyarakat nanti bisa mengolah lahannya dengan baik, itu harapan dari pemerintah.
0: Lebih lanjut, Yosep Sahaka mengatakan kolaborasi antara instansi dan kesiapsiagaan di tingkat desa diharapkan dapat menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus meminimalisir dampak kekeringan di Kabupaten Kolaka Timur.
2: Tekan risiko banjir hingga 54,14%, pembangunan tanggul retensi sungai Wanggu gencar dipersiapkan. Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Masalah lahan dulu kita clearkan begitu ya.
4: Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari saat ini tengah mematangkan persiapan konstruksi pembangunan tanggul retensi yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Proyek ini menjadi solusi strategis untuk menekan resiko banjir yang selama ini meresahkan warga. Pembangunan tanggul retensi tersebut direncanakan memiliki tinggi 3 meter dan membentang sepanjang 50 meter. Kendati persiapan konstruksi sudah berjalan, pelaksanaan pekerjaan fisik masih menunggu proses pembebasan lahan agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansa, menjelaskan upaya penanggulangan banjir tidak hanya berfokus pada tanggul Sungai Wanggu. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan kolam retensi di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 hingga 2028.
3: Nanti tanggul banjir itu yang barangkali bisa mengatasi setidaknya yang kita pernah alami di Mei kemarin ya, itu sudah insya Allah sudah tidak akan terjadi lagi. Karena sekarang sudah mulai persiapan konstruksi, hanya masalah lahan dulu kita clearkan begitu ya.
4: Ia menambahkan kedua infrastruktur pengendali banjir ini dirancang untuk saling melengkapi dalam menahan dan menampung luapan air hujan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban debit air yang masuk ke pemukiman warga saat curah hujan tinggi, sehingga kerugian akibat banjir dapat diminimalisir secara signifikan di masa mendatang. Pihaknya juga berkomitmen mempercepat seluruh tahapan persiapan agar pembangunan dapat segera terrealisasi dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kendari.
2: Area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Saudara Ida.
5: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
0: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dangia, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk

0: pengadaan Alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki Alkon.
1: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
0: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
2: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Bombana memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 turun sekitar 13,81% dibanding target APBD pada tahun 2026. Penurunan pendapatan berimplikasi pada turunnya kemampuan belanja daerah, diantaranya alokasi pembiayaan untuk sejumlah sektor pembangunan. Selengkapnya dilaporkan saudara Idam.
0: Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan pendapatan daerah pada tahun 2027 mendatang diproyeksikan hanya mencapai 742,4 miliar rupiah. Angka ini turun sekitar 118,9 miliar rupiah atau 13,81% dari target pendapatan APBD tahun 2026 yang mencapai 861,39 miliar rupiah. Menurut Burhanuddin, dalam rancangan KUA PPAS tahun 2027, proyeksi pendapatan transfer pusat diperkirakan sebesar 659,9 miliar rupiah, sementara pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 83,31 miliar rupiah. Meski mengalami penurunan pendapatan, pemerintah daerah Kabupaten Bombana telah melakukan penyesuaian guna menyusun skala prioritas belanja, diantaranya belanja operasi mendapat alokasi sebesar 589,17 miliar rupiah, di mana belanja itu mencakup belanja pegawai sebesar 396,86 miliar rupiah, barang dan jasa 185,64 miliar rupiah, sementara untuk belanja modal dialokasikan sebesar 36,66 miliar rupiah. Burhanuddin juga menjelaskan pemerintah Kabupaten Bombana menyiapkan belanja tidak terduga sebesar 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan tanggap darurat termasuk menghadapi bencana alam maupun bencana sosial. Selain itu, sasaran prioritas pembangunan 2027 ikut disebut diantaranya untuk sektor pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sampah, serta penguatan kedaulatan pangan. Prioritas tersebut diselaraskan dengan visi misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2025 hingga tahun 2029.
3: Saya berharap dengan kondisi saat ini kita bakal kesempatan tetap tumbuh, kemudian ya tetap tumbuh, kemudian menjaga kondisivitas daerah dan kami pemerintah dan DPRD berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan nyaman dalam rangka pelayanan-pelayanan masyarakat tetap kita maksimalkan.
0: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan rancangan KUA PPAS tahun 2027 masih membutuhkan penyempurnaan melalui pembahasan bersama dengan DPRD Bombana dengan harapan pembahasan dilakukan secara terbuka dan konstruktif agar terbatasan finansial tidak menghambat pencapaian target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Cornhuis, perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, jajaki investasi pabrik pengolahan jambu mete di kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nur Liani melaporkan.
4: Perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, Cornhouse, tengah menjejaki peluang kerjasama pengembangan komoditas jambu mete, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jambu mete di Kota Baubau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Ibnu Wahid, mengatakan pemerintah kota menyatakan kesiapan untuk menyambut rencana investasi tersebut, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jambu mete. Ibnu menyebutkan asisten utusan khusus Presiden Bidang UMKM Wahyu Andrianto serta perwakilan Kementerian Pertanian bersama investor dari Cornhouse telah bertemu dengan Wali Kota Baubau untuk membahas rencana investasi tersebut pada Rabu 2 September. Menurut Ibnu, posisi Kota Baubau yang strategis dan berperan sebagai salah satu daerah pengepul memungkinkan wilayah ini menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan jambu mete. Meski produksi jambu mete di Kota Baubau relatif kecil, kebutuhan bahan baku dapat ditopang dari sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Kabupaten Muna. Ibnu optimis, ketersediaan logistik yang ditunjang sarana prasarana memadai salah satunya pelabuhan menjadi faktor yang dapat mendukung Baubau sebagai target lokasi pembangunan pabrik pengolahan jambu mete.
5: Dari investornya Cornhouse Belanda dan Belgia, mereka ini satu kesatuan dalam rangka pabrikasi jambu mete. Ya kita berharap, jangan tahun depan, kalau bisa tahun ini kan, mereka sudah berkunjung ke pengepulnya kemarin dan kualitas rendemennya jambu mete itu tinggi sekali. Bahkan yang orang Belandanya itu membawa jambu mete dia rasakan langsung kok manis mentenya Baubau.
4: Ibnu berharap pembangunan jambu mete tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan dengan anggaran yang berasal langsung dari investor asal Belanda dan Belgia tersebut. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah kota akan mempersiapkan lahan untuk pembangunan pabrik tersebut. Ibnu menambahkan, para investor yang didampingi pemerintah juga telah melakukan kunjungan di sejumlah pengepul jambu mete di Kota Baubau. Mereka mengapresiasi kualitas dan rendemen jambu mete yang dinilai sangat tinggi, termasuk cita rasanya yang manis. Saat ini, Cornhouse mencatat pengiriman mete mencapai 6 kontainer per hari dengan pertumbuhan pasar sekitar 7% setiap tahun. Untuk menampung potensi tersebut, pabrik diusulkan dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 30 ribu ton bahan baku per tahun dan akan dipusatkan di salah satu lokasi terpadu di Sulawesi Tenggara. Dari kapasitas 30 ribu ton bahan baku tersebut, pabrik diperkirakan mampu menghasilkan mete olahan sebanyak 8 ribu ton per tahun atau sekitar 1.800 ton per bulan. Rencana kehadiran pabrik di Sulawesi Tenggara ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap harga mete di tingkat petani.
2: Pemerintah Kota Kendari menilai masih banyak nelayan yang masih perlu difasilitasi untuk mengurus dokumen legalitas kapal. Kembali Saudara Idam melaporkan.
6: Kebutuhan dari masyarakat kita dalam hal ini para nelayan.
7: Sebanyak 438 nelayan di Kota Kendari tercatat menjadi sasaran kepemilikan EPAS kecil. Namun hingga saat ini baru 41 nelayan yang telah memiliki sertifikat tersebut. EPAS merupakan dokumen elektronik yang menjadi bukti legalitas kapal nelayan untuk kapal berukuran JT1 hingga JT6. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kondisi ini menunjukkan masih banyaknya nelayan yang membutuhkan difasilitasi dalam pengurusan dokumen kapal. Menurutnya, IPAS kecil penting dimiliki nelayan sebab berkaitan dengan kepastian hukum dan legalitas kapal serta membuka akses terhadap berbagai program dan layanan bagi nelayan.
6: Penyerahan sertifikat e-kecil ini yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Kendari sangat bermanfaat karena mengingat Kota Kendari merupakan kawasan pesisir yang tentu sinergi dengan kebutuhan dari masyarakat kita dalam hal ini para nelayan.
7: Lebih lanjut, Siska Karina Imran mengatakan pihaknya terus mendorong sinergi dengan pihak terkait agar pengurusan IPAS kecil dapat menjangkau lebih banyak nelayan. Dengan demikian, seluruh nelayan yang memenuhi ketentuan dapat memiliki dokumen kapal yang sah dan mendapatkan manfaat dari berbagai program yang diperuntukkan bagi nelayan yang ada di Kota Kendari.
2: Lima atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Baubau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Selengkapnya, reporter RRI Baubau Hairul Malku melaporkan.
8: Dan Baubau menurunkan 5 atlet Untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
9: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejur Prof Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
8: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
9: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
8: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
9: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejur Prof dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama sebagai berikut. Pemkab Kaltim terus lakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau yang disebut karhutla. 1.886 hektar sawah di Kaltim alami kekeringan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Gunawan selaku Kepala Sentra UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Meohai Kendari, sampai jumpa.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu.

0: Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi, karya Insinyur Soekarno, menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro.

Musik request 100% Indonesia. Pendengar interaktif kita untuk sore hari ini, Ilham yang hadir untuk menemani aktivitas pendengar ya. Dan juga mungkin saja pendengar yang sedang berkendara ya. Untuk sore hari ini udah pukul 14 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin saja masih ada beberapa jam yang masih ada di kantor yang mengerjakan tugas-tugasnya, atau mungkin sudah ada juga di jam segini ya, udah beralih gitu ya, mungkin karena pertukaran shift ya. Ya dan tentunya untuk di sore hari ini yang dimana menemani pendengar ya, ini di kebersamaan kita di tanggal 4 September 2026, hadir menemani di 100% Indonesia. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi bersama kita dengan requestan, kita tentunya buka nih ya, seperti biasa di via telepon di 0401-3124-008. Hadir juga bisa menemani yang ingin request di via WhatsApp ya. Silakan bergabung bersama kita di WhatsApp kita di 0813-545-0967. Sekali lagi itu di 0813-545-0967. Itu untuk di via WhatsApp. Tentunya kita live saat ini ya, kita live TikTok. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi requestan untuk sore hari ini, boleh bergabung dengan requestannya ya di via TikTok kita ya, di akun RRI Kendari. Dan playlist lagu ya untuk sore hari ini, kayaknya kita akan bermain dulu dengan beberapa lagu Bintang Radio nih ya. Bintang Radio Indonesia. Nah ini karena udah dekat nih Bintang Radio ini. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, karena ada beberapa kategori untuk Bintang Radio sendiri ya, kayak untuk Pop Putra dan juga ada juga Pop Putri gitu ya kan. Iya, jadi enggak ada ganda campuran ya, karena kita tidak main bulu tangkis nih. Jadi ini dia ya, jadi Putra dan Putri itu ada sekitar 10 playlist lagu yang dipilih nantinya yang akan dinyanyikan. Kita sudah punya ya peserta yang nantinya akan meramaikan untuk tanggal 6 nanti, tanggal 6 September ya, tepatnya di hari Minggu. Jadi buat pendengar yang mungkin saja ingin mengetahui nih update terbaru terkait dengan kondisi dan juga situasi dari Bintang Radio nantinya ya, cek aja nanti di sosial media kita ya, untuk di tanggal 6 September ya, seperti apa update-nya. Mungkin saja kita akan live ya untuk memperlihatkan nih suasana dari Bintang Radio nanti ya. Jadi kalau untuk playlist lagu kita punya ini ada beberapa ya, kayak Afgan, Lestari Merdu ya. Iya, ada juga lagu dari Marcel ya, Firasat. Kalau untuk Putra ini ya, ada Rizky Febian, Alama nih ya. Jadi playlist-playlistnya kita akan hadirkan untuk menemani di sore hari ini. Kalau kita lihat dulu nih ya, playlist pertama yang mungkin menarik ya, Glenn Fredly nih ada ya. Jadi ada 10 playlist ya untuk kategori Putra dan Putri. Dan untuk kategori Putri juga ada dari kayak Ruth Sahanaya ada nih ya, Ku Ingin. Ada Leodra, Teganya Kau. Ada juga Marion Jola, Rayu. Ada dari Anggi Marito ya, Aku Bukan Untukmu. Nah itu beberapa ya dari 10 playlist ya. Dan juga sudah ini, kalau untuk Putri sudah mengambil kayaknya ya lagu-lagu yang ingin dinyanyikan nantinya. Kalau untuk Putra kita belum tahu nih update-nya kayak gimana saat ini, karena kita masih

0: untuk sore hari ini, dan juga lagu dari Rizky Febian juga ada nih ya. Rizky Febian. Mana nih? Nah, ini dia. Rizky Febian. Alamak nih kayaknya kita akan putarin ya. Iya, ini juga playlistnya yang ada untuk kategori putra ya. Kita undang tentunya buat pendengar juga yang ingin request lagu untuk sore hari ini. Mungkin dari playlist-playlist yang Ilham sebutkan tadi, kayak ada dari Tulus juga ya, Teh Hijau ada ya. Ini kita keep dulu nih ya, Tulus. Barangkali ada yang request nanti. Dan juga lagu dari ini ya, lagu dari Glenn Fredly. Nah, ini playlist yang akan kita putar dulu di awal nah ini. Sembari juga kita mengundang untuk pendengar yang ingin berbagi request. Nah, sudah ada yang ternyata bergabung bersama kita. Langsung kita sapa kalau begitu ya. Ada Pak De Alif di via telepon kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak De Alif.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Pak De Alif, gimana kabarnya?
1: Ya, kabar baik-baik saja. Belum turun hujan di sini, Ji.
0: Iya, sama Pak De ya. Kayaknya untuk wilayah Sulawesi belum turun hujan. Ini kalau dilihat di sosial media, yang baru turun hujan tuh di Kalimantan ya, alhamdulillahnya.
1: Iya.
0: Setelah digempur karhutla gitu ya.
1: Habis memohon hujan di sana, sholat istiqo namanya.
0: Jadi, iya, habis sholat istiqo kayaknya. Alhamdulillah dikabulkan ya. Akhirnya diguyur hujan karena mungkin situasinya juga di sana ya. Waduh, lagi
1: sangat kritis soalnya itu kebakaran lahan itu loh.
0: Lagi kebakaran lahan, jadi turunnya hujan itu sebenarnya luar biasa, jadi berkah untuk mereka tentunya ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, karena kita juga menunggu keberkahan itu.
1: Iyalah.
0: Ya, semoga aja ya. Karena ini juga ya. Mungkin dari Pak De Alif udah dapat giliran pemadaman lampu belum nih?
1: Itu dua kali malah.
0: Udah dua kali ya. Malah udah tiga kali.
1: Pokoknya rata-rata 4 jam.
0: 4 jam benar. Aduh.
1: Geser Andolo Utama langsung geser ke Bumbana.
0: Ya, ini memang ternyata kemarau itu dampaknya ternyata bisa sangat luar biasa ya. Bahkan sampai PLN pun harus membagi waktu untuk pemadaman karena untuk maintenance pendinginan mesin gitu ya.
1: Tapi begitu dampaknya.
0: Dampaknya sampai di situ.
1: Menyeduh kopi, nuangkan gula keliru micin. Aduh, alamak
0: ya. Kayak ini ya, menyeduh kopi ya sudah, malah kecampur micin. Bagus juga tuh.
1: LDR mati, kopi taruh gula sama putihnya. Tahu micin yang saya masukkan. Saya minum, kok begini rasanya.
0: Waduh, ini pengaruh ini, mati lampu ya Pak De, tidak bisa membedakan. Masuk aja ini di kopi, padahal bukan ini ya, bukan gula.
1: Masyarakat kita harus menyadari PLN banyak bebannya.
0: Benar banget ya, apalagi ini lagi musim kemarau nih. Mesin pendinginnya tuh jadi susah untuk diantisipasi gitu ya, karena
1: iya nggak perlu gedemel sungut-sungut itu nggak perlu.
0: Iya, jadi memang sudah waktunya.
1: PLN kok begini kok begitu, nggak tahu problemnya PLN sangat berat sekali.
0: Benar banget gitu ya.
1: Harus kita saling menyadari saja lah.
0: Ya, tapi memang lagi rame aja di sosmed ya. Karena tidak ada himbauan tiba-tiba langsung.
1: Iya.
0: Iya, mereka mungkin ini aja sih yang dimana mereka butuh info dari sosial media gitu yang lebih masif.
1: Nah, orang-orang yang memakai sosial media, solmed, jangan mengatakan yang tidak enak-enak kepada PLN. Nah, tentunya saya ya tidak merespon dengan perkataan yang kurang enak-enak iya. Itu.
0: Walaupun sebenarnya ada imbauannya, cuma mungkin tidak semua bisa langsung lihat gitu ya, karena
1: PLN banyak. Kita terimanya lah, tek sudah nyala, PLN sudah.
0: Malumi aja, lagi musim kemarau nih ya, susah cari tampungan air untuk pendingin.
1: Itu, PLN salah-salah gak sempat minum gara-gara naik turun memperbaiki. Ya, tapi mudah-mudahanlah PLN tetap bersinar.
0: Benar ya, banget ya.

0: Nah, tapi ini mungkin jadi kesempatan juga nih untuk PLN, jadi bisa maintenance alat sedikit gitu ya kan, kayak untuk perbaiki atau meremajakan lagi mesin-mesinnya mungkin ya. Seperti itu.
1: Mudah-mudahan lah. Adanya PLN bisa yang punya problem, harus masyarakat kita saling menyadari, saling mendukung, saling mendoakan.
0: Betul banget nih, Pak De. Oke, Pak De mau request lagu apa nih sore ini? Silakan, Pak De.
1: Tapi itu Rizky Febian tadi itu Alama.
0: Oh, Rizky Febian ya, langsung aja nih. Oke, untuk Pak De Alif nih. Bagus banget nih requestannya. Rizky Febian Alama, siap, Pak De.
1: Cara-cara kopi keliru micin, alamak
0: iya. Bener, memang ya harus prepare ini Pak De, apa lilin supaya nggak kecampur micin lagi kopinya.
1: Ya,
0: oke, Pak De silakan nih, mau sapa siapa aja.
1: Jadi walaupun mati gelap, tapi aku masih bisa membedakan antara Purnama dan Viola. Halo. Sama-sama wanita, sama-sama cantiknya.
0: Waduh, Pak De, sangat nakal ya.
1: Gimana ilalang, aku tidak bisa membedakan.
0: Wih, mainkan Pak De.
1: Iyalah, candaan ini.
0: Bercanda, iya benar. Nah,
1: benar. Nama aku. Ada Viola di sana, Ilko bergabung, juga ada yang ada di Bombana, sahabat-sahabat semua. Saya itu bersahabat-sahabat itu dengan cewek-cewek itu.
0: Oke, benar.
1: Soalnya,
0: supaya lebih akrab tentunya ya, membangun keakraban gitu Pak De ya.
1: Laki-laki aneh bin ajaib. Anak-anak yang masih abg-abg itu responnya bagus.
0: Santun. Iya, sopan ya.
1: Neko-neko begini-begitu. Itulah saya agumi.
0: Mantap.
1: Hormatilah. Pokoknya segala sesuatu, hormatilah wanita.
0: Siap, Pak De.
1: Jangan sampai wanita disempelekan. Karena di negara kita ini tidak ada ibu Bapak negara, nggak ada Ibu Pertiwi yang
0: ada. Ibu Pertiwi yang ada ya. Nggak ada Bapak Pertiwi ya.
1: Iya, kita saling menghormati.
0: Baik. Siapa lagi nih Pak De yang mau disapa?
1: Panjang lebar ini. Udahlah, salam-salamnya untuk semuanya saja.
0: Untuk semuanya, siap Pak De. Nah, itu dia ya. Dari Pak De Alif sudah menyapa kita untuk di sore hari ini. Katanya salam untuk semuanya aja ya. Terima kasih juga nih untuk Pak De yang sudah berbagi requestan kita. Alamak, kopi kecampur micin, itu dia. Mungkin dari pendengar juga ada yang mati lampu, sempat untuk mengolah makanan atau kecampur apa gitu. Boleh dibagiin ke kita ya. Ada mungkin yang lagi mati lampu nih, lagi gilirannya mungkin. Nah ini ada yang sudah bergabung juga dari apa ini, Sebatang Kara. Katanya selamat siang RRI Kediri, salam dari Jawa lah Kendari, lo Kediri. Emang agak mirip ya, kurang N aja udah jadi Kediri gitu, Kendari gitu. Kita dari RRI Kendari, salam katanya dari Jawa Barat, pendengar RRI Jakarta. Oh, dari pendengar RRI Jakarta, jauh aja sampai ke sini ya. Ada juga dari Bang HN, selamat sore Om Hilham. Waduh, jadi om-om lagi kita nih untuk sore ini ya. Request dong Samudra Cucin. Oke, Samudra Cucin ya. Coba kita cek dulu Samudra Cucin. Lagu requestan Cicin. Samudra Cicin. Mana nih? Coba kita cek dulu ya. Samudra Cicin. Mana nih Samudra? Ini dia. Samudra Cin. Yang ada Samudra Cinta malah ya. Samudra Cicin. Aha, yang mana tuh ya Samudra Cicin ini? Yang ada malah Samudra Cinta, Samudra Cicin. Oh, Samudra Cincin Putih ya. Jauh ya lagunya ya. Samudra Cincin Putih. Oke, kita lihat dulu nih ya di playlist kita. Oh, sudah ada yang bergabung ternyata. Oke, dari Bunda Tiara langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bung Ilham.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda Tiara?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kayaknya lesu banget nih. Mati lampu mungkin di rumahnya, Bunda.
2: Baru menyala dari jam 10 tadi baru menyala.
0: Dari jam 10 mati sampai jam 3 ya.
2: Wah. Jam 2 tadi.
0: Oh, jam 2.
2: Pas tadi jam 2 menyala.
0: Jam 2 menyala. Waduh. Ya, tak apalah ya. Anggap saja kita bersabar sedikit, enggak apa-apa.
2: Tadi malam jam berapa? Habis sebelum maghrib. Sampai jam 9.
0: Malam juga mati?
2: Iya, tadi malam. Jam 5 kemarin sampai jam 9 malam.
0: Kalau kemarin malam tuh kayaknya matinya di siang hari. Jadi pas malam itu udah menyala lagi.
2: Kalau kemarin kita enggak kena siang, nanti malamnya tadi.
0: Nanti malamnya ya.
2: Ini hari lagi kena siang.
0: Memang setiap tempat kayaknya beda-beda nih jadwalnya ya, Bunda ya.
2: Iya.
0: Kirain bersamaan.
2: Tahun 2023 itu kalau saya 22 kalau saya tidak salah itu begini juga pemadam lampu.
0: Begini juga ya. Ya, berarti itu lagi musim kemarau tuh.
2: Iya, waktu musim kemarau panjang juga itu tahun 2022 itu hujan punya tuh bergiliran juga mati.
0: Iya, begitulah. Memang lagi perawatan ya. Momen yang tepat kayaknya untuk PLN untuk merawat peralatannya gitu ya kan. Jadi ditunggu di momen kemarau.
2: Ya, Arji selalu himbauannya. Jam sekian mati lampu, jam sekian menyala. Jadi kita sudah persiapkan memang.
0: Iya, biasanya itu dari RT ya yang sampein ya.
2: Iya, di HP dilihat anak-anak.
0: Ya itu juga dari sosial media biasanya langsung disampaikan.
2: Nah, itu nih, saya udah kasih tahu. Mama sebentar mati lampu di jam 10 kita cas memang HP sedang
0: rekita. Oh iya. Sudah diimbau memang ya.
2: Iya.
0: Yang pedis tuh di hari-hari pertama Bunda ya, karena mungkin masih awal-awal kan. Jadi himbauan belum terlalu dilihat oleh masyarakat secara luas gitu ya. Jadi
2: belum diperhatikan di media sosial.
0: Kan? Banyak yang mengeluhkan loh tiba-tiba mati padahal memang sudah ada himbauannya.
2: Iya, ada terus himbauannya.
0: Ada terus himbauannya ya.
2: Iya.
0: Siap nih. Ini kalau sekarang menyala berarti besok ada lagi mungkin gilirannya ya, Bunda ya.
2: Kayaknya besok pagi lagi itu.
0: Pagi lagi, Bunda.
2: Siang lagi.
0: Bertahan ya, Bunda.
2: Pokoknya kita siap-siap saja.
0: Siap-siap saja. Oke, dari Bunda mungkin mau request lagu apa nih untuk sore ini? Silakan.
2: Lagunya Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa, boleh Bunda. Yang judulnya apa nih?
2: Janji Manismu.
0: Janji Manismu ya. Tommy J. Mana nih Tommy J.? Oh iya, pantasan gak ke ini ya. Coba kita cek Tommy J. Yang judulnya apa tadi ya?
2: Janji
0: Manismu ya. Janji Manismu Tommy J. Oke, ada Bunda. Siap nih. Dari Bunda mungkin mau salam-salam dulu nih untuk yang sudah bergabung kayak Pade Alif atau yang lain juga, silakan Bunda.
2: Ya, salam-salamnya ya buat Ilham bersama operatornya, selamat sore. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terus ada Ibu Farida ya, semoga dia bisa gabung juga selalu di sana. Ada Pak Nasrul.
0: Iya.
2: Ada Pak Andi di Batam, ada Bunda Enil, semoga dia bisa gabung juga. Ada Mbak Alin. Terus ada Banjuha. Ada siapa lagi ya?
0: Banyak pokoknya ya.
2: Ada Purnama Sari, ada Mas Wandi, ada Rani di Ternate. Semoga dia bisa gabung. Ada Sari di Banjarmasin. Terus yang baru turun juga tadi, selamat sore, semoga sehat selalu. Buat Bung Ilham, ada Bung Ridwan, semoga bisa gabung juga.
0: Iya, ada untuk semuanya ya.
2: Kristus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam 100% Indonesia. Bunda Tiara tadi ya. Wow, banyak yang bergabung di via TikTok. Kita lihat dulu nih ya. Ini Bang HN ya, lagunya Samudra Cincin. Atau mungkin karena tidak ada samudra, Hindia aja ya. Iya, ini cincin juga nih ya. Cincin juga nih lagunya, tapi Hindia ini beda ya. Oke ya, supaya agak terasa lebih fresh gitu ya lagunya. Untuk sore hari ini kita putarin nih lagunya Cincin. Nah, selain itu juga siapa nih dari suami siapa ini? RRI Kendari jam berapa? Oh, dari suami orang. Dari Irsan. Oke, untuk di Prodangdut ya, itu nanti pukul 16 ya di Pro4 nanti bisa bergabung di sana. Selain itu ada dari Anjas nih, 100% Indonesia request lagu rilis terbaru Izinkan Aku Mencintaimu Leo Sigiri. Oke, Leo Sigiri. Tumben-tumbennya. Thank you banget untuk Bang Anjas ya, gift-nya udah kasih gift kita. Terima kasih banget nih udah nge-gift ya Bang Anjas. Nah, kita putarin dulu nih kalau begitu ya. Lagu requestan dari Bang Anjas nih. Yang judulnya apa nih? Izinkan Aku Mencintaimu. Oke. Izinkan Aku Mencintaimu. Izinkan Aku Mencintaimu. Dari mana nih? Mana tuh Bang Leo ya? Leo Sigiri ya. Lagu dari Leo Sigiri. Kayaknya harus dicantumin lebih jelas nih. Ini dia. Yang ini. Ini kayaknya ya. Oke, ini dia cocok. Wah, rilisan baru nih. Oke, nah itu dari beberapa lagu sudah kita keep. Nah, ini dari Haji Harida juga sudah gabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh request di kebersamaan kita ya. Sabrian, halo Bang Wali. Bang Wali dong. Emang semirip itu ya dengan Bang Wali. Bang Wali, vokalis Wali. Iya. Apa nih dari Sultra Musik? Senggol-senggol juga diriku dong. Iya, Sultra Musik ya. Waduh, Sultra Musik nih ya. Ini tim produksi atau apa nih? Dan by the way, Bang Anjas, thank you banget gift-nya ya. Waduh, gila nih. Tiba-tiba langsung gift. Nah, kita play dulu beberapa requestan yang sudah masuk di perjumpaan sore hari ini. Kita mulai dari Alama nih, requestan daripada Alif. Jarang-jarang nih langsung request Alama gitu ya. Masih di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia pendengar. Nah, kita kembali lihat nih untuk di via TikTok karena ada banyak ya kayaknya yang udah masuk tadi. Coba kita cek dulu ya lagu-lagu yang sudah request. Nah, ini dari 2 September juga request lagu nih katanya. Lagunya Tulus Teh Hijau buat teman-teman yang sedang mendengarkan RRI. Siap Bang 2 September. Dari Ian Sabrian nih ya yang bilang vokalis Wali ya. Thank you banget. Belum request nih, mau request lagu apa nih Ian? Dan kita undang juga buat pendengar tentunya untuk sore hari ini yang ingin request lagu ya. Tadi beberapa lagu yang belum kita putarin adalah ya lagu dari Bang Anjas nih tadi ya, Izinkan Aku Mencintaimu ya. Nanti kita akan play ini. Dan juga ada requestan ya tadi dari ini, siapa nih tadi namanya? Oh, ada Tuti. Halo Tuti. 100% Indonesia Kak Ilham, iya benar. Dari Amira, wah halo Kak, request Sumpah Mati Selena Grace. Oke, Sumpah Mati Selena Grace. Mana tuh dia ya yang namanya Selena Grace nih ya. Sumpah Mati Selena Grace. Oh ini dia, Selena Grace. Sumpah Mati Selena Grace. Oke, kita keep nih lagu requestannya ya dari Amira. Nah, sebelum itu, sebelum Amira tadi ada yang sudah request juga nih. Siapa tadi ya? Dari oh ini dari Jeffil ya yang sudah menyapa juga. Ngopi dulu katanya. Jeffil juga katanya kayaknya request lagunya KB Arah Timur. Wah, oke. Okay. Kita keep lagunya ya. Arah Timur dari KB ya. Wah, lebih tepatnya K3B ya. K3B. Nah, siapa lagi nih? Dari Tuti, request dong Kak lagunya Gigi. Oke, 11 Januari ya. 11 Januari. Mana nih? 11 Januari lagu Gigi. Ini Gigi yang suaminya ini ya, suaminya Gigi ya, si anak apa ya, yang anaknya Rafathar bukan, beda ya. Gigi, ya Gigi Band 11 Januari. Oke, kita keep lagunya dari Tuti ya. Selain ini siapa lagi nih yang gabung? Ada banyak yang masuk ya. Dari Jeffil, saya sudah mendengar lagu Anjas Stop Masih Bisa Dinikmati Anak Muda. Oke, siap. Nanti kita play untuk lagu Bang Anjas yang pertama ya. Misi Miau, boleh, silakan bergabung dengan requestannya ya. Tapi kita putarin dulu beberapa lagu yang sudah hadir ya, karena waktu terlihat sangat-sangat menjanjikan ya. Ini supaya playlistnya masih bisa di request ya, untuk yang lain ingin bergabung untuk sore hari ini. Kita play dulu nih requestan dari Bang Anjas ya, dari lagunya tadi Izinkan Aku Mencintaimu. Playlist lainnya juga kita masih keep nih. Misi Meow Meow ya, boleh request di kebersamaan kita. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya untuk puterin lagu requestannya dari Misi Meow Meow. Masih tentunya di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Ya, itu tadi ya, requestannya Jevil ya, unik juga ya. KB arah timur ya, K3B, nah, mantap juga nih. Lagu timur-timur ini memang sangat bagus gitu ya. Nuansanya, vibe-nya juga keren. Nah, ini kita lanjutkan juga nih ya. Nanti kita putarin tadi dari Amira, request lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Juga dari Mbak Tuti, request lagunya 11 Januari. Nah, itu untuk playlist kita yang akan kita putarin selanjutnya, pendengar. Kita juga masih undang tentunya buat ya pendengar yang ingin berbagi requestan sore hari ini ya. Yang ingin bergabung di via telepon, silakan bergabung, atau via TikTok juga kita hadir menemani. Siapa nih? Dari siapa nih? Dari Cecil Yang Mi, request lagu Adista, Kak, Rasa Sakit. Oke, Rasa Sakit ya. Oke, ini kita keep dulu, udah keep ya. Itu requestan terakhir ya, last. Gak ada lagi requestan, karena kita mau bergabung nanti untuk di perjumpaan selanjutnya dengan informasi lalu lintas nih yang akan menemani ya untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Siapa tadi? Rasa Sakit ya. Rasa Sakit dari Adista ya lagunya. Nah, mana nih Adista. Oke, okay, thank you banget udah gabung ya. Nah, itu dia Rasa Sakit. Ya udah, kita play dulu nih beberapa lagu requestan ya. Dan sebelum malam tutup untuk perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ini dia lagu dari requestan Mbak Tuti tadi ya. Sumpah Mati, Selena Grace.

Musik Request 100% Indonesia pendengar ya. Jadi ini di ujung perjumpaan untuk kebersamaan kita ya. Yang sudah bergabung juga thank you banget. Dan juga berbagi requestan dan juga gift. Terima kasih Bang Anjas dan juga Jefil udah nge-gift kita sore ini ya. Waduh, siapa sangka. Kita masih akan putarin dulu requestan dari Mbak Tuti ya. 11 Januari dari band Gigi. Selain itu juga requestan Adista ya, Rasa Sakit. Tadi juga yang sudah gabung di perjumpaan kita dari siapa nih, Mira kayaknya ya. Ya, nanti kita akan putarin requestan yang sudah masuk ya di via TikTok tadi, yang dari Gigi juga. Nah, ini lagu-lagu yang menutup untuk 100% Indonesia edisi tanggal 4 September 2026. Nah, kita akan beralih dengan informasi lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Kita akan bergabung dalam rangkaian traffic update nantinya. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Benar, kita lanjutkan untuk perjumpaan kita berbagi dengan informasi dari Traffic Update.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita untuk sore hari ini ya, edisi perjumpaan tanggal 4 September 2026. Kita akan berbagi untuk informasi lalu lintas, di mana kita akan bergabung dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara, di mana sudah ada rekan kita dari Bribda Cika saat ini. Selamat sore, Bribda Cika.
3: Selamat sore, rekan Ilham.
2: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Manuela yang akan menemani perjalanan Anda pada sore hari ini agar selalu selamat sampai tujuan melalui informasi traffic update melalui CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Sultra. Beralih pada titik yang pertama yaitu pada Simpang 4 Polda. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini masih terpantau landai dan kondusif dengan cuaca pada sore hari ini yang cerah. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan perkantoran yang dimana sering terjadi kepadatan berlalu lintas pada saat-saat tertentu. Beralih pada titik selanjutnya yaitu pada kantor DPR Kolaka. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak melawan arus saat berkendara. Secara umum situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya sore ini terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan mengakhiri aktivitas pada sore hari ini. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Ilham di studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Cika ya untuk informasinya. Ini kalau dilihat dari hasil pantauan yang cukup ini ya, lancar dari perjalanan dari masyarakat untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Beberapa wilayah lain mungkin bisa kita lihat update dari situasi kendaraan yang beraktivitas sore ini. Entah itu mungkin di wilayah Muna atau Bau-Bau saat ini seperti apa, silakan.
3: Baik, rekan Ilham. Sore hari ini situasi di Muna, khususnya di depan kantor Kejaksaan Muna pada sore hari ini terpantau ramai lancar dengan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Juga pada kawasan Bau-Bau pada sore hari ini, mohon maaf rekan Ilham, sore ini Tugu Kirab Bau-Bau pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Juga traffic light pada keempat sisinya berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Juga tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan yang cukup sempit. Demikian, Kak Ilham.
2: Baik. Nah, pendengar, untuk di kebersamaan kita di traffic update sore hari ini kita juga sedang live ya di akun RRI Kendari. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi pertanyaan untuk situasi di wilayah Sulawesi Tenggara di sore hari ini, boleh bergabung bersama kita. Kita akan sampaikan kepada rekan Bribda Cika ya untuk yang pernyataan ataupun pertanyaan yang ingin diberikan dari pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kita. Ini dari Reza yang sudah bergabung juga saat ini melalui live chat kita, menyampaikan juga kalau untuk di depan depart seperti apa situasinya saat ini, Bribda Cika.
3: Baik, rekan Ilham, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di depan depart terpantau cukup ramai, rekan Ilham. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu memakai helm dan selalu memakai sabuk pengaman, juga selalu berhati-hati dan tidak melanggar rambu-rambu lintas yang ada. Demikian.
2: Baik, ya ini juga sudah ada yang bergabung dan bertanya di kebersamaan kita dari Jawa Official ya, katanya apakah mereka dari relawan ambulans yang sedang

0: bantu ambulan saat kemacetan dan menerobos lampu merah itu dibolehkan atau semacamnya? Silakan, Bribda Cika.
1: Ya. Mohon maaf Rekan Ilham, bisa diulangi pertanyaannya?
0: Ya, ini dari Jawa Official ya, katanya dari ambulans yang membantu relawan ambulans, bisa dibilang yang membantu ambulans untuk lolos melewati jalur seperti lampu merah dan menerobos lampu merah. Kira-kira apakah dibolehkan atau semacamnya? Silakan Bribda Cika.
1: Baik Rekan Ilham, untuk kendaraan ambulans juga relawan yang memberikan jalan untuk ambulans pada saat ada traffic light dan diharuskan untuk menerobos, kami memberikan kebijakan untuk bisa menerobos traffic light, demikian Rekan Ilham.
0: Baik, jadi seperti itu ya, mungkin dari Jawa Official ya yang sudah bertanya bersama kita. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil pantauan juga di RTMC saat ini ya, untuk kendaraan itu cukup padat ya. Dan walaupun dalam kondisi lancar, tentunya kehati-hatian dari pendengar perlu untuk diperhatikan. Ya, dan mungkin dari Bribda Cika ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup perjumpaan kita untuk traffic update sore ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Rekan Ilham. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos traffic light, jangan melawan arus lalu lintas, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menggunakan helm, juga bagi pengemudi roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman Anda. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Salam lalu lintas, demikian.
0: Baik, Bribda Cika. Salam lalu lintas juga. Dan itu tadi pendengar untuk informasi dari traffic update kita ya. Kembali untuk dari Bribda Cika sendiri, selamat menjalankan aktivitas untuk sore hari ini.
1: Baik. Terima kasih Rekan Ilham.
0: Iya, sama-sama. Nah, pendengar, untuk informasi yang sudah dihadirkan juga perjumpaan kita seperti yang Ilham sebutkan sebelumnya dan juga dari Bribda Cika bahwa kita perlu kehati-hatian ya, karena kondisi saat ini sore hari ini dipadati dari para pengendara yang baru mungkin menyelesaikan aktivitasnya dan kembali ke rumah ataupun ke tempat beristirahat. Dan kita masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk menemani kebersamaan sore hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Negeri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Benar, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini kalau untuk di situasi Indonesia saat ini ya. Sedikit kita berbagi ya untuk update dari kondisi di wilayah Indonesia tentunya ya, di mana seperti yang kita ketahui juga di NTT sebelumnya juga terdampak ya dari bencana gempa ya, yang ini juga tentunya butuh penanganan. Dan di Sumatera juga ya, sebelum dari NTT, Sumatera juga sebelumnya juga pernah terdampak ya di awal-awal tahun ya, kejadian di mana terjadi banjir bandang di sana ya, waktu masih musim penghujan, yang terjadi longsoran dari Sumatera ini yang tentunya merusak dari pemukiman warga. Selain itu, saat ini juga yang viral selain dari NTT seperti yang terjadi di Kalimantan saat ini, di mana terjadi karhutla ya dengan lahan yang sangat besar ya, kebakaran hutan yang menyebar luas, dan itu sangat mengganggu tentunya untuk di wilayah Kalimantan dari aktivitas masyarakat, dan bahkan satwa-satwa liar yang ada di sana itu ikut juga terdampak dari situasi karhutla yang terjadi di Kalimantan. Dan ini juga kembali kita berbagi ya untuk update saat ini di wilayah Indonesia juga dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG di Stasiun Pekanbaru ya, Provinsi Riau, itu mendeteksi lonjakan dari 2.671 titik panas ya atau hotspot di Pulau Sumatera. Nah, jumlah ini tercatat berdasarkan pembaruan data pada ini ya, di hari ini ya, pada Jumat 4 September 2026. Tepatnya dari pemantauan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi perakiran BMKG Pekanbaru dari Putri Satri Siregar itu menyampaikan bahwa ribuan titik panas ini tersebar di 9 provinsi. Dan jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan ya, yang mencapai 1.583 titik, pendengar. Nah, wilayah lain juga turut menyumbang angka tinggi, dan seperti Provinsi Bangka Belitung dengan 312 titik, di Jambi 330 titik, di Riau 234 titik, dan Lampung juga ada 115 titik, pendengar. Itu juga disusul dengan Bengkulu ya, 39 titik, Kepulauan Riau 29 titik, Sumatera Barat ada 21 titik, dan juga Sumatera Utara 8 titik, pendengar. Nah, dari Provinsi Riau sendiri, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten ya, dan Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak yang mencapai 79 titik, pendengar. Nah, ini juga disusul di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik ya. Jadi hotspot yang terjadi atau titik panas yang terjadi saat ini di Sumatera yang cukup masif ya. Dan hotspot ini terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti juga sebanyak 28 titik, dan juga Pelalawan ada 27 titik, di Siak juga 12 titik, dan juga Kuantan Singingi ada 6 titik, pendengar. Dan juga di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar itu masing-masing terdeteksi ada 1 titik panas. Dan lonjakan titik panas ini berdampak untuk kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru. Jadi jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis malam itu terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Jadi kualitas udara pada dini hari itu, apalagi untuk di pagi hari ya, berdasarkan konsentrasi partikulat itu ada PM2,5 ya, masuk kategori sangat tidak sehat kondisinya, pendengar. Dan juga kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk masyarakat ya, khususnya di kelompok rentan. Sering meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya di sejumlah wilayah Riau. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Riau itu juga menyampaikan saat ini titik karhutla itu masih ditemukan di Kabupaten Bengkalis ya, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir. Jadi upaya pemadaman di sejumlah lokasi itu masih terus dilakukan. Ini juga dilakukan untuk mencegah kebakaran yang bisa lebih meluas. Nah, ini situasi untuk di mana terjadinya 2670 titik ya untuk di Sumatera sendiri. Ini juga karena kan ini di Indonesia sendiri ya masuk di musim kemarau ya, dan kemarau ini sudah cukup lama ya dari bulan sebelumnya, dan sampai saat ini juga masih terasa dan belum ada tanda-tanda dari curah hujan yang akan terjadi. Dan juga sejumlah situasi apalagi untuk di Kalimantan ya, baru saja juga terjadi curah hujan ya, sedikit ya terjadi curah hujan di sana. Dan untuk di beberapa wilayah lainnya itu masih mungkin terdampak ya, apalagi untuk di situasi musim kemarau saat ini. Semoga kita semakin bisa mawas diri juga ya untuk situasi apalagi saat ini ya di tengah musim kemarau. Ilham juga masih akan kembali menyapa pendengar ya untuk di perjumpaan kita sebelum kita bergabung juga di Gema Saripati Maju. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pendengar, melanjutkan perjumpaan kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju yang dimana akan merinformasikan untuk di wilayah 4 di Sekor Wilayah 4 ya, kantor Wilayah 4 di perjumpaan kita sore hari ini dengan rangkaian informasi yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan dari Korwil 4.

0: di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
1: Tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
2: Terutama satu anjing, dua kucing dan kera. Jadi tiga itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Sekorwil Nusantara 4. Hari ini edisi Jumat 4 September 2026 RRI Sekorwil Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, hari ini disampaikan oleh host RRI Toli-Toli. Dan baik, rekan-rekan Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari hari ini? Silakan, Ilham.
1: Baik, sore hari ini untuk di RRI Kendari ya, di Gema Saripati Maju, kita menghadirkan di mana informasi terkait dengan area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lawulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan

0: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartika. Halo, selamat sore, Dwi Kartika.
1: Selamat sore, rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan informasi apa yang dapat Anda hadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Makassar.
1: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi RRI Makassar gelar donor darah sebagai rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menargetkan 200 kantong darah. Laporan Edwin Masud.
2: RRI Makassar bekerjasama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial donor darah di Studio Andi Nyongki RRI Makassar hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi, perbankan, hingga unsur TNI Polri. Melalui kegiatan ini, RRI Makassar bersama PMI Sulsel berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang mencerminkan komitmen RRI untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang bernilai kemanusiaan. Dikatakan, panitia menargetkan dapat menghimpun sekitar 200 kantong darah dari para pendonor. Target tersebut diharapkan dapat tercapai berkat tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai instansi yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
3: Baik, hari ini kita dalam rangka acara RRI 2026 RRI Makassar, kita mengadakan kegiatan donor darah dengan target 200 kantong darah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
4: Yang dilibatkan hari ini siapa saja, dari mana saja?
3: Yang dilibatkan hari ini, untuk kegiatan kali ini, kami melibatkan UDD PMI Sulawesi Selatan, bersama dengan RRI. Kemudian peserta-peserta kami berasal dari TNI, Polri, masyarakat umum maupun dari pegawai RRI.
4: Jadi terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum juga?
3: Terbuka untuk umum.
2: Melalui RRI Fest 2026, RRI Makassar tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi, tetapi juga mendorong semangat gotong royong serta kepedulian sosial melalui aksi donor darah, gerakan pangan murah, yang tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
1: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dari RRI Makassar menuju ke
5: selanjutnya Palu, pendengar
0: ada Adinda
5: menuju
0: Kurnia
5: RRI Palu
0: ada.
5: Assalamualaikum, selamat
0: Adinda
5: sore
0: Kurnia Adinda Islami.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami hadirkan
0: untuk informasi dari RRI Palu hari ini, silakan Adinda.
6: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama 14 perusahaan mineral, bukan logam dan batuan atau MBLB, membahas berbagai persoalan pengelolaan mineral mulai dari sektor hulu hingga hilir. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
7: Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, pemerintah Kota Palu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama 14 pelaku usaha MBLB yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, serta telah beroperasi. Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Palu tersebut membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Adapun masukan dari para pelaku usaha menurutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola sektor MBLB. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta pajak terkait kegiatan pertambangan. Pemerintah Kota Palu bersama pelaku usaha membahas mekanisme penetapan dan perhitungan pajak agar tidak terjadi kesalahan pada objek yang sama.
8: Alhamdulillah tadi dengan teman-teman pengusaha Galian C, ini mereka bagian teknis di lapangannya. Ini banyak saran dan masukan dari mereka, gitu ya, sehingga

0: alhamdulillah rakornya berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa poin-poin penting itu adalah terkait bagaimana terkait PBB, itu PBB 2, PBB 5L itu yang ternyata baru kita pahami, dan mereka juga sudah pahami dengan baik bahwa tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
1: Imelda menambahkan, pembahasan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang sama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi dan perbedaan penafsiran di lapangan. Selain perpajakan, pertemuan tersebut juga membahas pencatatan aktivitas pemuatan material di mulut tambang. Pencatatan itu dinilai penting untuk memastikan aktivitas produksi dapat diketahui dan dipantau secara lebih tertib. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Palu merencanakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hasil rapat tersebut dan diproyeksikan berlangsung setiap 3 bulan sekali untuk menyesuaikan dengan penerapannya di lapangan. Wakil Wali Kota Palu itu berharap koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan sektor MBLB. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
2: Informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Yasmin di RRI Tolitoli.
3: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Dan pendengar sekorwil Nusantara Empat, sementara informasi dari Kabupaten Tolitoli, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mengencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026, di mana sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara bersama Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong, Nurlina, bersama reporter Alfiansyah.
4: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
5: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
4: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
5: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya, terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
4: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Mautong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
5: Rabies itu untuk Parigi Mautong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mautong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
4: Baik Bu, terakhir Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut Bu, silakan.
5: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan. Sebagaimana yang kami taruh flyer yang kami sebar ya di media sosial bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
4: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan kembali informasi berikutnya. Kita menuju ke RRI Ampana. Ya, kita ke RRI Ampana. Selamat sore.
7: Baik, selamat sore.
3: Iya.
7: Kami
3: dengan siapa?
7: Dengan Yuni di RRI Ampana.
3: Oke, Pak Yuni. Baik, untuk informasi dari Ampana, silakan.
7: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Tojo Una-Una jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
8: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin SAGMM, dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Tojo Una-Una. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Tojo Una-Una, jajaran Kementerian Agama, para penghulu serta sejumlah tamu undangan. Syahrudin mengatakan penghulu tidak hanya bertugas melaksanakan dan mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ia berharap APRI dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan profesionalitas para penghulu di Kabupaten Tojo Una-Una.
9: Kepenghuluan APRI mengingatkan kita tentang amanah dan profesionalitas. Kita boleh berbeda lembaga, beda tugas, dan kewenangan, tetapi tujuan kita tetap sama, memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
8: Pelantikan pengurus APRI Kabupaten Tojo Una-Una menjadi momentum untuk memperkuat peran penghulu sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan adanya APRI, para penghulu diharapkan semakin aktif meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjalankan tugas secara baik serta bertanggung jawab. Rahmawati Tane melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Yuni di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore Eni.
10: Waalaikumsalam, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Silakan informasi dari RRI Bone sore hari ini.
10: Baik, dari Kabupaten Bone informasi yang kami bagikan terkait dengan penyuluh koperasi Kabupaten Bone meminta koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasima menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasima menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
12: Kemarin di program pemerintah ada pengurus Koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan, mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya. Saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
11: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Waode Sabaria. Assalamualaikum, selamat sore Waode.
13: Waalaikumsalam, selamat sore.
3: Untuk sore hari ini, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau? Silakan Waode Sabaria.
13: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
14: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
15: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
14: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
15: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
14: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
15: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan di RRI Toli Toli.
3: Terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
16: Saudara, efisiensi anggaran memiliki dampak ganda terhadap pengelolaan sampah di daerah, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut diimplementasikan. Jika efisiensi diartikan sebagai optimalisasi penggunaan dana melalui teknologi inovatif dan keterlibatan masyarakat, dampaknya akan sangat positif. Namun jika efisiensi diwujudkan dalam bentuk pemangkasan anggaran, defisit pendanaan akibat keterbatasan APBD, dampaknya akan sangat buruk terhadap kapasitas operasional daerah. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli, Bustanil saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH, di mana petugas sebelumnya sebanyak 180 orang lebih, saat ini hanya 25 orang yang bekerja untuk membersihkan 6 kelurahan sekecamatan Baulan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Toli Toli.
17: Kalau kita melihat daripada saya bilang kesadaran dan kebiasaan berlaku masyarakat Kabupaten Toli Toli, memang kalau kita katakan bahwa jauh panggang daripada api. Tetapi lagi-lagi ini tidak membuat semangat maupun motivasi daripada seluruh stakeholder, terlebih-lebih pemerintah daerah sendiri, untuk melakukan upaya-upaya maksimal terkait dengan pengolahan sampah, utamanya pembersihan.
16: Menurut Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Toli Toli ini, berdasarkan kondisi sarana prasarana yang dimiliki pihaknya saat ini, perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan daripada sarana prasarana yang dimiliki, terutama dalam hal penanganan sampah, terutama mobil sampah, khususnya TP3R yang ada di masing-masing kelurahan.
17: Sehingga ini merupakan modal dasar terjadinya pengolahan sampah yang baik dan benar di Kabupaten Toli Toli. Nah, hal ini menjadi persoalan yang terpenting bagi kami. Ini akan kami lakukan semacam revolusi rencana.
16: Sarana prasarana dan personil yang kurang, ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli untuk dilakukan revolusi rencana atau perubahan terkait strategi ke depan, terutama pemerintah daerah serta mitra untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar ke depan dalam kerangka melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah.
3: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju, ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum, selamat sore Fitri. Ya, Fitri.
18: Ya, untuk sore ini fitur dari RRI Mamuju, pembuktian cinta dalam Islam, bersama rekan kami Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustaz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian newspeer dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Tol-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri dari RRI Mamuju. Pendengar sekorwil Nusantara 4, dengan berakhirnya future dari RRI Mamuju tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik Rio, Kiki, Sela, dan saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya. Di jelang maghrib, kita hadirkan dari Renungan Maghrib dan juga menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani pendengar ya untuk interaktif di 100% Indonesia sampai di jelang untuk perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Di mana untuk Renungan Maghrib ada ke perjumpaan tanggal 4 September 2026 yang berjudul Dahsyatnya Doa, yang dibawakan ya oleh Dr. Randus Karema. Dan juga menutup dari kebersamaan kita, nanti ada Bang Yuda yang akan melanjutkan perjalanan malam hari ini. Pendengar akan ditemani sampai nanti lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ilham pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Dahsyatnya Doa. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita senantiasa taat dan tunduk kepada Allah, maka wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dahsyatnya doa. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya beriman kepada Allah agar senantiasa berdoa, dan doa mereka itu niscaya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbukum du'uni astajib lakum." Yang jika artinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian, "Berdoalah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu, niscaya doamu itu akan dikabulkan." Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, suatu kali seorang ayah ditanya oleh anaknya, "Ayah, mengapa ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan. Apa yang ayah dapatkan dengan seringnya ayah berdoa secara teratur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka sang ayah menjawab, "Tidak ada yang ayah dapat. Malah ayah banyak kehilangan. Tetapi ayah akan beritahu kepadamu apa saja yang hilang itu." Nah, ternyata yang hilang itu adalah kekhawatiran hilang, kemarahan hilang, depresi hilang, kekecewaan hilang, sakit hati hilang, kerakusan hilang, ketamakan hilang, kebencian hilang, dan kesombongan pun hilang. Itulah yang hilang. Setiap kali setelah berdoa, ayah selalu kembali menjadi tenang. Maka ternyata dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, melindungi kita dari kekhawatiran, melindungi kita dari kemarahan, melindungi kita dari depresi, dari kekecewaan, dari sakit hati, dari kerakusan, dari ketamakan, dari kebencian, bahkan Allah melindungi kita dari kesombongan. Setiap kali setelah berdoa, ayah selalu kembali menjadi tenang. Kadangkala jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Jangan selalu mengukur kebaikan Allah dari apa yang kita dapat, karena terkadang Allah bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Dahsyatnya kuasa doa. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karenanya dalam kehidupan kita ini
Selalu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita meminta melalui doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memerintahkan segera ataupun memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan. Dikabulkan walaupun itu bukan ataupun itu bukan saat itu juga diberikan, tetapi tentu melalui proses waktu untuk dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعص محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Baiklah pendengar, mewakili pimpinan dan segenap kru kami yang bertugas, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Rangkaian musik-musik religi kembali Yuda akan hadirkan di ruang dengar Anda. Setelah tadi juga rekan saya ada Ilham menemani Anda. Teruslah bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam.

Namun nyatanya, Kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, Kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan. Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain amal

Baiklah pendengar, kami akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Saatnya kita akan hadirkan Kipra Indonesia. Dan jangan lewatkan sebentar malam, akan ada dialog interaktif Sultra Malam bersama dengan rekan saya Bayu Firmansyah dan juga narasumber yang akan hadir di ruang dengar Anda. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Kipra Desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati, kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, iya. Ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar, itu sekitar di sekitar, kalau di lingkar itu sekitar 30 cm.
1: Ya, 30 cm ya, Bro. Berarti lumayan ya, besar ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri, ini ada macam-macamnya, ya, Pak? Jati apa mungkin begitu? Ada jenisnya ya, seperti apa begitu,
2: Pak? Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya nggak pasti, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih dia hampir mirip, tapi untuk yang biasa kan kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu dia agak ada serat-seratnya gitu.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya? Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat, mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini, yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama, untuk
1: sama
2: perkembangannya, kalau pertumbuhannya, karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya. Ya. Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang
2: jatinya Pak? Lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya. Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh, jadi, iya. Jadi dimanfaatkan kebutuhan untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Pak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang jadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira ya, apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga.
1: Yeah.
2: Untuk menanggulangi banjir juga, itu enggak. Kebetulan di kebun jati itu kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi itu serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati jati putih sama ini jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu, Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu, Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi cuma menanam saja, Mbak. Kalau untuk kebetulan saya ada kegiatan lain gitu,
1: Mbak. Oh gitu ya. Oke lah, baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya, Pak Nisran.
2: Baik, Mbak. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas, dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
1: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami himpun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
1: Lalu ini kan misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu
7: banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Benny. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Benny?
6: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
7: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Benny ya?
6: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
7: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Benny. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Benny?
6: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, maaf dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
7: Luas, tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Benny ya.
6: Betul sekali, karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil, Mbak.
7: Baik, Pak Benny tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Benny?
6: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan untuk melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal logging. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu
7: yang lalu. Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Benny, apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia, untuk selain oksigen, pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Benny.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

Sari. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah hadirkan tadi Kiprah Indonesia. Dan kita bersiap-siap nanti akan ada dialog interaktif Sutra Malam dengan tema Superco Superface 2026 dengan tema Talenta Muda Harapan Baru Sepak Bola Indonesia. Nanti akan dibawakan oleh rekan saya Bayu Firmansyah bersama dengan nanti Brands Manager dari Kongguan, Bapak Irfan Hidayatul Fasri. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo, selamat malam pendengar. Jumpa lagi, saya Bayu Firmansyah yang kali ini temani Anda untuk malam ini kebersamaan kita di Sultra Malam ini. Apa kabar Anda malam ini? Baik-baik saja semoga ya, kami harap demikian. Karena kita punya informasi menarik, utamanya ya, yang hobi dengan sepak bola. Kita nih ya, stigmanya di Sulawesi Tenggara ataupun Sulawesi mayoritas, kalau tentang sepak bola jago. Nggak jago main sepak bola, minimal kita jago cerita tentang bola dah. Gitu ya kan lah. Nah, malam ini pendengar, mungkin Anda sudah pernah dengar tentang event Superco Superfest 2026. Atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya Anda pernah dengar ini. Sudah bukan rahasia lagi ya pendengar, mau Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah, Utara, itu punya banyak talenta muda berbakat. Mau itu seni, akademik, olahraga, semangat anak mudanya pun juga luar biasa. Apalagi kalau bicara sepak bola, Sulawesi ini punya kultur sepak bola yang kuat. Dan banyak anak muda yang kalau bisa dibilang itu dari kecil sudah punya mimpi untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka di lapangan ya. Mungkin sebagai contoh lah, kalau kita di Sultra ini sadil pride banget begitulah ya, kayak gitulah. Nah, buat yang masih SMP nih utamanya, SMP ataupun yang SD yang mungkin hanya hitungan 1-2 tahun akan menuju ke SMP, punya semangat tinggi dan hobi sepak bola, kita punya kabar gembira dan juga peluang untuk Anda semua ya, kalau yang manfaatkan gitu ya. Karena dalam waktu dekat itu akan hadir Superco Superfest Makassar, bagian dari program Sejuta Bola Superco untuk Indonesia. Ih, kasih tepuk tangan dulu lah kali ya, walaupun kita di, kedengaran jadi ya, kita di studio ini kurang lebih 16 kecamatan ya. Nah pendengar, program ini sudah berjalan beberapa tahun dan sekarang memasuki tahun kelima. Alright, hari ini ya, saya Bayu Firmansyah yang temani Anda juga sudah bersama dengan tamu spesial kita yang akan kita ngobrol tentang Superco biskuitnya itu. Bukan ya, Superco Superfest 2026. Langsung saja saya sapa, sudah bersama dengan saya Brand Manager Kongguan Irfan Hidayatul Fazri. Selamat malam Bung Irfan.
2: Selamat malam Mas Bayu, selamat malam para pendengar RRI Kendari.
1: Kita jatuhnya kayak selamat malam salam olahraga ya Bung. Kayak mau cerita apa. Gimana ini, pertama Kendari kah?
2: Pertama Kendari? Pertama kali kita ke Kendari.
1: First impression Kendari?
2: Pantainya bagus-bagus mas.
1: Ini mah yang dia bicarain yang bagus-bagusnya aja ini kayaknya.
2: Pantainya bagus-bagus Kendari ini.
1: Tapi jujur lu sudah ke pantai? Sudah ya? Oh, okay lah kalau begitu ya.

0: masuk tahun kelima.
1: Tahun kelima.
0: Mas Bayu gitu. Mm-hmm. Jadi program ini untuk memberikan ruang atau kesempatan buat anak-anak muda berbakat yang passionnya ini di sepak bola.
1: Heeh.
0: Untuk kedepannya nanti kelak mereka akan bisa membawa harum nama baik Indonesia, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu. Dan tahun ini ada tahun kelima.
1: Tahun kelima.
0: Kita tepat di Sulawesi, tepatnya di kota Makassar.
1: Makassar. Mm-mm. Tapi kan cover semua tuh Palu, Kendari,
0: Kapan,
1: Utara. Yes, tahun kelima. Ini jujur ya, ya, yang mau bertanya nanti telepon langsung lah ke kita pada japri ke saya ini ya tentang bola.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Sebentar dulu, kita baru di awal ini, baru sampai di pantai tadi. Masa langsung gol gitu ya, kan di otak-atik dulu bolanya gitu. Nah, bisa jadi nih ya, bisa jadi mungkin ada pendengar kita, kan ini kita siaran nih kalau didengar bisa sesultra disaksikan pula melalui YouTube gitu ya kan. Mungkin ada yang baru dengar nama program Sejuta Bola Superco untuk Indonesia. Jadi apa yang mungkin? Program itu memang seperti apa sih?
0: Ya, jadi Sejuta Bola Superco ini sebenarnya bagian dari rangkaian program dari Superco. Khususnya ini Superco ini, sebelumnya aku mau ngenalin dulu nih Mas Bayu.
1: Yes.
0: Mas Bayu sebelumnya udah pernah makan Superco?
1: Ke rumah saya deh, kalian lihat langsung lagi. Daripada bicara kali ya.
0: Oke, okay, berarti sering ya. Kita ada beberapa varian, Mas Bayu. Mas Bayu suka yang mana?
1: Oke, okay, kita keep dulu bola ya. Superco ini kan ada tiga ya kan. Mm-hmm. Saya baru lihat nih, yang dipegang tiang kuning. Ah, kalau ini sudah sering. Ini di rumah masih banyak yang ini.
0: Yang coklat?
1: Yang coklat masih banyak. Enak sih gacor sih. Bagaimana kalau menurut pendengar gacor nggak yang coklat? Saya rasa hampir mirip lah ya. Terus Superco yang di ujungnya lagi tuh yang kayak kacang ya, peanut ya.
0: Ah. Sari gandum.
1: Oh, sari gandum.
0: Gandum krim karamel.
1: Layak dicoba pendengar. Karamel. Ini layak dicoba ya. Pas gampang sih mau dapat di warung-warung terdekat ada
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak-banyak, Mas. Hmm. Jadi Superco ini produk dari Kongguan. Hmm. Produk hero-nya dari Kongguan dengan 4 varian rasa, Mas Bayu. Hmm. Ada Superco apa? Gandum krim karamel, ada Superco coklat, Superco lemon dan Superco sari kaya. Hmm. Nah, kita punya program namanya program tahunan kita dari Superco ini Sejuta Bola Superco untuk Indonesia. Mm-hmm. Jadi nanti rangkaian ini sebenarnya banyak, Mas Bayu. Mm-hmm. Kita ada roadshow ke sekolah-sekolah SMP, Mas Bayu. Mm-hmm. Jadi di Makassar itu ada 15 SMP yang kita datangi. 15 SMP. Jadi di situ kita melakukan coaching klinik yang nantinya setiap anak setiap SMP itu kita ambil satu-satu-satu, Mas Bayu.
1: Satu-satu-satu?
0: Betul.
1: Wih.
0: Jadi nanti ada 15 anak yang dari sekolah itu yang memiliki potensi bermain sepak bola.
1: Iya.
0: Yang nantinya kita gabungkan di programnya Supercamp.
1: Yes.
0: Nah, di program Supercamp. Jadi Supercamp ini adalah lanjutan coaching klinik yang nanti akan berjalan di tanggal 3 Oktober.
1: 3 Oktober. Mm-mm. Ini apa 3 Oktober? Artinya sudah terseleksi, sudah terpilih semua itu.
0: Nah, ini lagi proses seleksi, Mas Bayu. Gitu. Sampai nanti di 15 anak itu, 15 SMP itu yang terseleksi kita bawa ke Supercamp dan nanti gongnya ada namanya Superfest. Nah, Superfest ini kayak turnamen sepak bola usia dini, Mas Bayu.
1: Superfest.
0: Untuk kategori usia U10,
1: U10,
0: U11 dan U12.
1: Oke, 3 tahun range-nya itu ya kan?
0: Betul, 3 tahun.
1: Ah, ini mah kayak bagian telescoting tuh. Ntar yang usia 10 kan bisa main lagi tuh tahun depan berarti ya kan?
0: Bisa dong.
1: Tapi kan belum tentu main sih, jadi cadangan dia nih. Eh, punten Mas Irfan, saya sambil icip-icip ini ya, sambil ya, kita dong ngobrol ya.
0: Boleh, boleh. ASMR, Mas Bayu.
1: Asik, ya kan? Jadi itu udah pendengar, Sejuta Bola Superco untuk Indonesia. Di Makassar tuh 15 SMP, diambil satu. Wih, berarti seleksinya ketat ini kayaknya ya.
0: Benar, Mas Bayu.
1: Ntar, saya belum mau ke sana. Kita pelan-pelan dulu ya kan. Seperti apa sih seleksinya? Ntar saya lagi buka ini Superco-nya. Oke, berarti bukan program yang baru dimulai tahun ini. Sudah 5 tahun berjalan. Sudah berjalan dari kapan dan bagaimana perjalanan program ini sampai akhirnya sudah masuki tahun ke...
0: Kelima.
1: Iya, gini. Kelima, silakan Mas Irfan.
0: Jadi kita berjalan mulai itu di tahun 2022, Mas Bayu. Kita pertama roadshow itu area Jabodetabek. Area Jabodetabek, 2023-nya kita Jawa Barat, 2024-nya itu kita ke Jawa Tengah.
1: Jateng ya.
0: Jateng, 2025-nya ini kita ke Jawa Timur dan 2026 kita ke Sulawesi.
1: Oke.
0: Okay. Sulawesinya tepatnya di kota Makassar, Mas Bayu.
1: Makassar. Mm-mm. Kenapa Makassar?
0: Nah, karena kita melihat Makassar ini banyak sekali anak-anak yang memiliki potensi bermain sepak bola, Mas Bayu.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm. Dan pastinya semangat anak-anak itu, Mas Bayu, yang kita coba capture, yang kita coba fasilitasi agar mereka itu

0: bisa merasakan gimana sih rasanya jadi pemain profesional sepak bola, Mas Bayu. Hmm. Seperti itu.
1: Memang sih, banyak yang punya. Bentar ya, saya lagi nikmati ini soalnya. Tapi enak loh, mendengar. Ke warung-warung dekat dah, pasti dapat nih. Ada yang varian baru tuh, yang Super Co, yang rasa sari gandum.
0: Gandum krim karamel.
1: Gandum krim karamel.
0: Super Co lemon.
1: Lemon.
0: Coklat.
1: Coklat.
0: Dan sari kaya.
1: Sari kaya. Mm-mm. Nice, pendengar. Ini mah andalan saya ya, yang coklatnya. Oh, yang sari kaya kayak ini nih.
0: Nah, keren. Kita hadir dalam dua kemasan, kemasan packaging, Mas Bayu. Nah. Ada yang renceng nih. Mm-hmm. Yang renceng yang satuan gini, dan ada yang kemasan pak. Mm-hmm. Setiap variannya ada. Gitu.
1: Mm. Maaf ya, pendengar ya. Enak soalnya. Maaf, enak.
0: Berarti Mas Bayu sering makan Super Co berarti ya, di rumah ya?
1: Saya nggak mau cerita, ke rumah aja dah lihat kalau gitu ya kan. Sama wafernya komplit.
0: Ntar kirimin aja alamat rumahnya, ntar kita kirimin.
1: Kita udahannya kayaknya, assalamualaikum lah pendengar. Tahun kelima tadi, Makassar gitu ya kan, karena memang dipilih gitu. Oke, sekarang saya mau ke maksa Super Camp, Super Fest. Apa ini Super Camp-nya yang gimana?
0: Nah, jadi kalau Super Camp ini tadi bagian dari rangkaian sejuta bola Super Co untuk Indonesia. Uh-uh. Yang memang nantinya dia memberikan pengalaman bermain sepak bola bagi para pesertanya, Mas Bayu. Uh-huh. Dan yang kerennya, jadi nanti yang tadi saya sempat sampaikan ya, setiap sekolah kan kita roadshow tuh ke 15 sekolah. Uh-huh. Yang setiap sekolahnya kita ambil satu-satu-satu, yang nanti kita lakukan lanjutan coaching klinik, Mas Bayu. Uh-huh. Gitu. Jadi dari 15 sekolah itu juga kita ambil juga 5 dari sosial media. Jadi buat teman-teman nih yang punya bakat atau talenta bermain sepak bola, bisa lihat ke IG-nya Super Co. Jadi tunjukkan bermain sepak bola, skill bermain sepak bola, upload ke sosial media, tag ke IG-nya Super Co. Mm-hmm. Jadi nanti untuk 5 orang yang beruntung, kita akan terbangkan ke Makassar untuk ikut Super Camp, Mas Bayu.
1: Apakah itu kayak proses seleksi kayak begitu ya?
0: Betul, proses seleksi. Jadi emang proses seleksi ini udah kita bangun dari tahap pertama dari school, dari sekolah ke sekolah, Mas Bayu.
1: Boleh ulang tadi? Jadi silakan kasih lihat nih. Mm-mm. Kalau orang Kendari bilang silakan kasih lihat makam pujimu itu ya kan. Kejagoanmu itu. Terus upload ke
0: Sosial media.
1: Sosial
0: terus,
1: media.
0: Tag ke IG-nya Super Co, Super Co Biskuit. Biskuitnya pakai es, Mas Bayu. Biskuit.
1: Biskuit. Gitu. Berarti banyak ya.
0: Berarti banyak. Jadi makan Super Co itu nggak cukup satu berarti.
1: Asik, masuk. Udahan lah, assalamualaikum ya pendengar. Oke, itulah mungkin ya Super Camp yang dimaksud. Nah, jadi kalau digabungkan Super Camp, Super Fest-nya ini apa?
0: Ya, itu jadi rangkaian bagian dari program Sejuta Bola Super Co untuk Indonesia, Mas Bayu. Jadi nanti dari Super Camp ini kan terpilih nih total ada sekitar 25 anak ya. Mm-hmm. Yang di Super Camp ini nanti kita seleksi lagi, Mas Bayu. Mm-hmm. Kita pilih 15 orang anak yang nantinya kita sebut 15 anak itu Super Co Super Team. Mm-hmm. Jadi timnya Super Co lah gitu, seperti itu. Yang nanti di Super Fest di tanggal 4 Oktobernya kita tandingkan dengan SSB-SSB nasional, Mas Bayu.
1: Hei, ngeri.
0: Jadi sekarang ini udah kalau kita lihat ya dari yang masuk nih sudah ada sekitar 36 SSB yang mau ikutan bermain, Mas Bayu. Dari kategori usia U10, U11, dan U12.
1: Di Makassar semua?
0: Nasional.
1: Nasional.
0: Bahkan ada yang dari Kalimantan, dari Pontianak, gitu, dari Jakarta, dari Jawa Barat gitu.
1: Super Co-nya yang keliling berarti ini ya?
0: Anaknya, nanti SSB-SSB-nya itu yang
1: dibawa.
0: Yang datang sendiri ke Makassar. Untuk ikut Super Fest.
1: Super Fest ini. Mm-mm. Ya. Ih, mantap lah ya kalau gitu. Oke. Tadi kan udah disinggung tuh di upload ke medsos. Nah, ini saya yakin pasti apa ya, kita tebalkan aja itu ya buat pendengar yang dari tadi mungkin sudah bilang, "Oh, bagus ini. Kayaknya saya mau ikut ini ya kan." Jadi, siapa saja yang bisa mengikuti Super Co Super Fest ini? Apakah mungkin di luar anak SMP tapi usianya masuk juga bisa gitu?
0: Nah, untuk kategori usianya kita bermain di usia U10, U11, U12, Mas Bayu.
1: Iya.
0: Tapi ini untuk umum, Mas Bayu. Jadi siapapun yang punya talenta bermain sepak bola, bisa aja tuh langsung upload ke sosial media, tag ke IG-nya Super Co. Jadi nanti kita pilih nih 5 orang yang beruntung akan kita terbangkan ikut ke Super Camp yang ada di Makassar, Mas Bayu. Seperti itu. Dan nanti kalau dari Super Camp ini masuk ke seleksinya, nanti akan jadi super team yang akan kita tandingkan di Super Fest.
1: Super Fest itu ya.
0: Mm-mm. Nanti kita Super Fest itu kita akan ada di lapangan Telkom Makassar. Mm-hmm. Tanggal 4 dan tanggal 3 dan tanggal 4 Oktober, Mas Bayu.
1: Tanggal 3 dan tanggal 4 Oktober. Oke. Tadi kan sudah disinggung ya melalui IG. Jadi pendaftaran sampai kapan nanti batasnya nih yang makam puji itu ya kalau
0: kita sampai tanggal 25 September. Mm-hmm. 25 September 2026 untuk submit video-videonya gitu Mas Bayu. Jadi nanti dari situ baru kita akan filter, kita pilih 5 orang yang beruntung dengan pastinya talenta dan bermain sepak bolanya Mas Bayu, seperti itu.
1: Bermain sepak bolanya.
0: Mm-mm. Jadi bisa syuting, bisa apa kalau syuting terus bisa di kiper, bisa nangkap bola gitu Mas, bisa juggling, apapun itu tunjukkan aja bakatnya bermain sepak bola, posting di sosial media, tag ke IG-nya Superco.
1: Tag ke IG-nya Superco. Mm-mm. Nah, dikit mungkin ya kalau saya ingin sedikit kayak ingin lebih dapat referensinya gitu. Tadi 15 SMP kemudian diambil satu, berarti yang kayak gini offline ya.
0: Itu offline. Hmm. Dan sekarang yang sudah masih berjalan sekarang itu udah hari ke-6.
1: Hari kita. Ke-6.
0: Heeh, hari ke-6. Yang tadi tuh kita ada di SMP.
1: Wah, sebelum terbang ke sini nih.
0: Iya, sebelum terbang ke sini tadi kita ada di SMP 13 Makassar.
1: Hmm.
0: Sampai nanti terakhir itu kita ada di SMP 27 Makassar.
1: Masih mau lanjut lagi ya?
0: Masih lanjut
1: berarti
0: lagi.
1: Berarti bukan 15, nambah lagi berarti.
0: Nambah lagi pasti. Hmm. Nanti akan ada 15, pokoknya total SMP yang kita roadshow ke
1: Magelang. Oh, total 15.
0: Satu, ada 15 sekolah.
1: Cerita kayak dong gitu. Sedikit gitu gimana sih antusias di sana? Wah. Tapi Superco bawa kan tetap yang
0: bawa. Jadi keseruan di sana Mas Boya, kalau kita sedikit cerita di sekolah-sekolah itu, kita hadirkan coach yang memang sudah bersertifikasi sepak bola gitu ya.
1: Hmm.
0: Jadi di sana kita melakukan coaching klinik indoor secara teori. Terus nanti juga setelah secara teori, terus si anak-anak ini langsung dites secara outdoornya Mas Bayu. Hmm. Gitu. Nah dari situ si coach-coach ini memilih nih satu anak yang memang berpotensi untuk kita terbangkan nanti di super camp.
1: Hmm.
0: Kita ikutan ke super camp dan nanti pastinya kalau yang berbakat lagi kita seleksi lagi, akan menjadi super team yang ikut serta di turnamen Superco Superfest Mas Bayu.
1: Hmm.
0: Gitu.
1: Diikutkan Superco Superfest.
0: Betul.
1: Wah, berarti memang perjalanannya seperti itulah apa dengar ya. Kita sudah dengar sama-sama untuk cara ikutnya. Ah, ini mungkin yang ingin kita tahu sama-sama ya kan. Penilaian sampai dengan hadiah yang didapat. Jadi kalau sudah ikut bertanding dan nanti penilaiannya seperti apa ya kan? Pastinya juga ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, mungkin hadiah lah, mungkin pendengar ya, spill-spill dikit lah ntar lah ya kan. Tapi ntar kita coba tahu dulu kayak untuk penilaian. Kayaknya ini satu SMP, satu yang diambil.
0: Satu diambil.
1: Dari medsos pun juga, misalkan dari Kendari mengirimkan 1.500 atau berapa puluh ribu gitu yang diambil, nggak semuanya juga gitu ya?
0: Nggak semuanya, pasti kita filter yang memang anak ini benar-benar berbakat Mas Bayu.
1: Hmm, jadi memang yang menjadi apa ya karakteristik penilaian atau bagaimana yang menjadi dari sudut pandang untuk Superfest ini?
0: Jadi nanti kalau di apa saat Superfestnya ya pasti kita ngikutin standar turnamen sepak bola Mas Bayu, gitu. Yang nantinya kita tandingkan per setiap kategori usia.
1: Yes.
0: Nanti untuk hadiah nih Mas Bayu, kita akan ambil juara 1, juara 2, juara 3 setiap kategori usianya. Dan nanti pasti akan ada best coach gitu ya.
1: Hmm.
0: Best player dan best goalkeeper gitu. Nanti hadiahnya, ini kita spill dulu langsung hadiahnya tuh gimana Mas Bayu?
1: Ntar dulu lah ya. Ngobrol dulu lah pendengar. Ya kan? Ada dua sih yang japri ke saya. Kalau bisa japri ke WA-nya RRI lah ya. Silakan atau telepon, silakan telepon ke biasa nomor interaktif kami dan juga layanan WhatsApp kami, atau komentar melalui kolom YouTube ya. Malam ini silakan berikan komentar Anda. Hadiahnya ntar dulu kita spill. Tapi yang kita mau pertebal lagi tadi, jadi mekanisme penilaiannya ada pelatih yang bersertifikasi kemudian untuk melihat ini ya kan.
0: Benar. Nah, nanti juga pas di Superfest-nya Mas Bayu, kita juga hadirkan pemain profesional Mas Bayu. Dia itu yang sekarang ini aktif di PSM Makassar. Itu Mas Bayu udah bisa tebak belum? Orangnya siapa?
1: Oke, Makassar kan 11 starter, pemain cadangan. Kasih saya waktu sampai hari Minggu ya, saya pikirkan.
0: Jadi nanti kan kita hadirkan pemain PSM Makassar, Mufli Hidayat.
1: Mufli Hidayat.
0: Benar, familiar lah ya.
1: Familiar lah dia kalau di Sulawesi sini.
0: Iya, benar. Dan sekarang juga kan dia aktif di Timnas U20. Sama juga kita akan hadirkan juga Coach Indrianto Nugroho, Mas Bayu.
1: Coach Timnas ya?
0: Jadi dia mantan pemain Timnas, yang sekarang ini aktif sebagai penasihat Liga Top Score. Itu adalah salah satu liga yang memang fokus pada pembinaan usia dini Mas Bayu. Kayak gitu. Jadi nanti mereka akan hadir mereka akan melakukan sharing session gitu ya kepada anak-anak yang terpilih. Jadi kalau mereka bisa, kalian pasti bisa gitu. Mereka akan memberi semangat untuk para peserta Superco Super Team itu, Mas Bayu.
1: Superco Super Team, oke. Nah, pendengar silakan mungkin kita ngobrol sama Mas Irfan ini. Bukan Mas Irfan Badim ya, itu mah pemain gitu ya. Sama Mas Irfan dari Brand Manager Superco yang kita akan ngobrol tentang ini. Saya lihat dulu WhatsApp ya, ada yang boleh, japri boleh. Saya tadi bahkan sampai sudah 3 ini ya kan. Yang pertama dulu nih dari Irham yang ada di Konsel. Kapan bisa diadakan di offline di SMP-SMP Kendari? Oke, langsung to the point ya. Nggak ada basa-basi ini. Silakan. Ya,
0: memang untuk saat ini kita sebelumnya sudah melakukan perizinan untuk SMP-SMP yang ada di Makassar, Mas Bayu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di tahun depan gitu ya. Mungkin akan kota-kota selanjutnya, Mas Bayu. Gitu. Bahkan kan di Sulawesi kalau kita lihat ya banyak nih, Mas Bayu ya. Kayak di Kendari ini, terus di Palu pun ya, di Palu itu banyak anak-anak yang memang sangat berpotensi bermain sepak bola. Nah, kita berharap sih nanti Superco akan hadir di setiap kota, khususnya di Sulawesi maupun di Indonesia.
1: Di Indonesia, gitu. secara merata, Indonesia mah ya. Luas ya. Oke, ada lagi yang tanya, masih di WhatsApp pribadi saya. Emang saya udah upload di grup-grup sampai grup rumah tangga pun. Ih, kita mah kalau masalah bola, bola gotong pun gas kita. Oke, ini perempuan bahkan nih dari Haji Ramla yang ditanyakan. 2026 apakah Kendari? Wih. Maksudnya tanya dulu ke 2026 di mana, ini langsung tembak Kendari gitu. Apa mau di-spill dikit aja atau gimana? 2027 maksudnya.
0: Nah, untuk saat ini kita belum. Belum ke sana, kita masih fokus untuk 2026 ini ya, Mas juga. Bayu. Karena 2026 ini juga kalau kita lihat para peserta yang submit itu udah sangat banyak, Mas Bayu. Gitu. Jadi kita harapkan untuk yang ingin ikut serta gitu ya, para pendengar RI, coba kepoin aja IG-nya Superco, Mas Bayu. Yes. Di situ banyak informasi tentang Superco Superfest yang nantinya bisa ikutan lah challenge-nya di situ. Dan jika beruntung ya akan terpilih menjadi yang 5 pemain itu yang akan kita ikutkan di Supercamp.
1: Supercamp itu ya, Mas Bayu. Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong pendengar sudah follow belum IG-nya Superco?
0: Superco Biscuit.
1: Superco Biscuit. Ada S-nya ya, pakai S.
0: Ada S-nya, betul.
1: Superco Biscuits. Nih, saya juga langsung lihat IG-nya nih. Nah, udah follow belum? Udah siap belum? Nah, itu mah lain ya kan. Follow ya, pendengar jangan lupa. Pokoknya pantau di situ. Kalau hanya follow mah nggak berbayar ini ya kan, gas aja pendengar. Jadi silakan langsung pantau situ, silakan lihat selain produk-produknya enak, lihat juga bagaimana Superco Supercamp ini berlangsung dari ada yang juga arsip 2024 bahkan gitu ya kan. Follow lah ya, pokoknya follow nggak rugi. Oke, okay. Saya lihat lagi WhatsApp ini dari teman di Konawe namanya Mas Andi yang tanya, yang dibutuhkan adalah adanya kompetisi yang berkesinambungan mulai usia dini sampai liga, kemudian dibutuhkan banyak pelatih yang bagus untuk melatih di SSB. Wis, saya rasa Superco tantangannya bisa menjawab ini ya kayak. Ya. Memang sih masih U10, 11, 12.
0: U11, U12.
1: Yes.
0: Nah, kita sih berharap ya Mas Bayu ya, kalau kita ngelihat antusiasnya, karena kan bola ini kan olahraga yang memang secara peminat itu paling banyak di dunia ya Mas Bayu.
1: Terlihat lah 2026 Piala Dunia ini kayak gimana gitu ya kan.
0: Iya betul. Nah makanya Superco hadir, semoga nantinya bisa menjadi bagian keseruan euforia sepak bola, Mas Bayu. Jadi pokoknya kalau bermain sepak bola ya ingatnya ya Superco. Kita sih berharapnya seperti itu, Mas.
1: Sama ya, kita berharapnya demikian. Kalau lapar ya ganjal dulu lah, bisa Superco juga masuk kok. Oke, okay. Yang lain pendengar silakan WhatsApp atau berikan komentar-komentar Anda melalui channel YouTube kita yang kita lagi live malam ini. Mungkin sekarang ada baiknya kita spill tentang hadiah itu ya kan.
0: Oh boleh.
1: Ini ibaratnya kalau kayak Piala Dunia kan ada top skor, ada sarung tangan emas. Ya kayak gitu-gitu juga lah ya kan, masing-masing kategori. Silakan Mas Irfan.
0: Ya, jadi nanti akan ada kita pilih ya di saat turnamen Superco Superfest itu, kita ambil setiap kategori usianya, juara 1, juara 2, dan juara 3, Mas Bayu. Jadi nanti akan ada uang pembinaan, Mas Bayu.
1: Yes.
0: Untuk setiap juaranya, Juara satu uang peminannya sebesar 2,5 juta dengan pastinya akan ada trofi, medali, sertifikat ASPRO.
1: Asosiasi ya.
0: Ada bola dan juga produk Mas Bayu.
1: Yes.
0: Untuk juara duanya sama dengan nominal di 2 juta. Pastinya juga sama, ada trofi, medali, sertifikat gitu ya, dan produk. Dan juara tiganya uang pembinaan sebesar 1 juta. Nanti juga kita akan ada best coach Mas Bayu, best player dan best goalkeeper gitu. Pastinya juga ada uang pembinaan juga tuh Mas Bayu. Untuk best coach itu di 500.000 dengan mendapatkan sertifikat dan hampers menarik dari Superco. Seperti itu.
1: Sampai coach pun dapat ya?
0: Coach dapat Mas Bayu. Karena kan hebatnya sebuah tim pasti ada coach yang hebat juga.
1: Tentu tuh harus didukung asupan yang hebat juga.
0: Iya.
1: Asupan yang hebat makanya makan Superco. Masuk lagi. Oke, pendengar yang mau ikutan ngobrol silakan ya. Silakan melalui kanal YouTube kah atau WhatsApp kita. Yang mana lah yang bisa kalian jangkau, hubungi kita gitu. Oke. Ada wish, ini malah langsung bertanya dua lagi nih yang untuk masalah ini ya. Saya bacakan dari Arti di Lambuya. Katanya kalau Superco melihat talenta muda sepak bola kita ini, apa sih tantangannya sehingga timnas kita jarang berprestasi?
0: Aduh.
1: To the point ya. Lalu yang kedua melihat gimana Superco perannya sebagai swasta kok bisa mendukung eksis pembinaan sepak bola usia dini. Oke, dua. Agak kritis ya perempuan ini, Mbak Arti ini, Lambu ya.
0: Waduh. Kalau satu sih saya rasa ya, emang di Indonesia ini banyak sekali pemain sepak bola ya, Mas Bayu ya, yang memang perlu kita fasilitasi gitu Mas Bayu, agar mereka terlihat di dunia, khususnya ya khususnya di Indonesia lah ya gitu. Nah Superco makanya dari situ kita bergerak, Superco ini kita ingin menjangkau seperti itu Mas Bayu. Jadi kita ingin fasilitasi mereka itu dan kita treatment, kita grooming yang selayaknya nanti pemain sepak bola profesional Mas Bayu.
1: Persiapkan jadi nanti diri ini, mereka ya.
0: Jadi nanti yang si super tim ini Mas Bayu, kita fasilitasi yang memang sebelumnya mungkin gak punya sepatu bola, kita grooming dengan adanya sepatu bola profesional Mas Bayu. Terus misal dengan gak punya jersey, kita fasilitasi jersey. Terus treatment-treatment yang didapat oleh pemain profesional sepak bola, kita berikan ke mereka. Jadi mereka itu bisa merasakan nih Mas Bayu, oh seperti ini ya menjadi pemain profesional sepak bola gitu. Yang pastinya nanti kita harapkan mereka itu menjadi semangat untuk terus berlatih, yang nantinya bisa mengharumkan nama Indonesia. Seperti itu Mas Bayu.
1: Memang endingnya kayak gitu emang berat sih, mengharumkan nama Indonesia. Tapi inilah Superco hadir mempersiapkan itu ya.
0: Benar, kita mempersiapkan sebagai platform yang kita harapkan ya kita bisa berkontribusi lah gitu di bidang sepak bola gitu Mas Bayu.
1: Yes, tapi kalau baik pengalaman kita tahun-tahun lalu gitu ya kan, gimana sih kompetisi ini, apakah memang sangat alot untuk menentukan yang the best tadi tuh ya kan, the best sampai the best coach, player, goalkeeper dan sebagainya, sulit gak gitu?
0: Wah, kemarin itu ya terakhir kan kita ada di Jawa Timur ya.
1: Yang tahun lalu ya.
0: Tepatnya Jawa Timur. Dan itu kita Superfestnya ada tepatnya di Kota Malang, Mas Bayu. Itu yang daftar itu bahkan sampai Pontianak, sampai Kalimantan, dari Jakarta pun ada gitu, dari Bandung pun ada. Mereka tanpa kita juga memfasilitasi gitu ya untuk akomodasinya, mereka akomodasi sendiri Mas Bayu tuh.
1: Waduh.
0: Gitu. Karena mereka sangat antusias gitu Mas Bayu untuk mengikuti Superco Superfest ini.
1: Akomodasi sendiri ke Malang.
0: Akomodasi sendiri ke Malang ya? Gitu untuk ikutin Superfest. Gitu. Jadi gitu kita seharian dari pagi, kita mulai jam 6 pagi pembukaan sampai selesainya acara itu jam 6 sore Mas Bayu. Gitu. Dan kita lihat saat di Superco Superfest itu mungkin anaknya satu nih yang ikut gitu ya. Sekeluarga yang datang Mas Bayu. Gitu, dari ibunya, dari bapaknya, mungkin ada neneknya juga gitu yang ikut meramaikan putra-putrinya bermain sepak bola. Itu emang kalau saya lihat emang sangat antusias anak-anak kemarin di Malang gitu ya.
1: Di Malang. Yang kita harap mah tahun ini menyerupai atau enggak melebihi ya lah ya.
0: Saya rasa akan lebih Mas Bayu, karena sampai saat ini kalau kita lihat ya sudah sudah banyak nih dari lokal-lokal area gitu ya yang sudah mempersiapkan tim-timnya untuk ikut hadir di Makassar ini. Gitu.
1: Ayo nari-nari lah ya, jangan lupa kasih keluar skillnya pokoknya. Upload di medsos, tag IG-nya Super Kobe Squids yang ada S-nya ya. Semoga aja nanti terjaring. Itu kalau dipanggil berarti untuk sementara ke Makassar masih akomodasi sendiri dulu ya.
0: Iya. Betul Mas Bayu.
1: Yes, tapi kalau sudah masuk Super Co Super Camp-nya, udah.
0: Kalau untuk yang terpilih jadi Super Co Super Camp-nya itu baru kita fasilitasi untuk.
1: Baru dia akan difasilitasi. Oke. Okay. Ada lagi satu WhatsApp saya coba lihat ini dari Pak Amrin yang ada di Poatu. Oh, ini wilayah Kendari nih kalau Pak Amrin. Yang ditanyakan pendaftarannya kalau misalkan 12 tahun tapi sudah lebih 2 bulan apa masih bisa? Oke, 12 tahun lebih berarti ya. 12 tahun lebih lah, lebih 2 bulan ya.
0: Masih masuk kategori U12 lah ya.
1: Masih ya.
0: Gitu ya. Bisa aja langsung aja tuh apa Pak Tamrin ya?
1: Pak Amrin ya.
0: Pak Amrin. Ini aja bikin videonya, anaknya sedang berlatih bermain sepak bola, posting di IG gitu ya. Tag ke IG-nya Superco. Jadi nanti itu kita akan saring, kita akan filter 5 orang beruntung akan kita terbangkan ke Makassar. Gitu untuk ikutin Super Camp dan Super Fest.
1: Yang penting ya 12 tahun asal yang sudah SMA lah ya, sudah tua itu.
0: Nah itu. Nah itu kayaknya udah terlalu tua ya maksudnya.
1: U10, U11, U12 sama berarti ya, kalau yang 9 tahun mungkin jangan dulu lah ya, latihan aja dulu, tunggu tahun depan.
0: Tunggu tahun depan lah ya.
1: Tapi insya Allah ini akan terus berkesinambungan ya.
0: Iya.
1: Ini udah tahun kelima loh ini pendengar. Oke, kita lanjut. Kalau tadi mengenai lokasinya kita sudah disinggung sama Mas Irfan di Makassar ya kan, di lapangan Telkom juga 3-4 Oktober. Sistemnya liga kan nanti atau kayak gimana?
0: Iya, liga turnamen lah ya. Jadi nanti setiap kategorisannya kita tandingkan langsung penyisihan ya Mas Bayu ya, istilahnya gitu ya nanti.
1: Bukan knockout ya?
0: Langsung
1: knockout.
0: Oh, nanti kan ditandingin lagi sih apa tuh istilahnya tuh ya?
1: Kayaknya pokoknya bracket liga lah dia gitu ya kan.
0: Ya,
1: pool A, pool B gitu.
0: Pool A, pool B benar. Yang nanti pokoknya itu seharian turnamen itu di sorenya baru akan langsung terpilih. Pokoknya di satu hari itu pemenang-pemenang setiap kategorisnya langsung terpilih tuh Mas Bayu.
1: Langsung terpilih. Nah, tapi kalau yang tidak ikut bertanding gitu tapi mau datang memberikan support gitu ya kan, mau dari Kendari kah, Makassar atau dari Palu yang terpilih, bisa ya
0: untuk. Bisa. Bisa Mas Bayu. Jadi nanti selain ada di Superfest gitu ya, selain ada pertandingan turnamennya, kita juga ada booth interaktif di sana Mas Bayu. Jadi buat keluarga yang ingin merasakan euforia pertandingan Superco Superfest bisa datang ke sana, dan juga di sana akan ada booth interaktif dari Superco. Kita menjual berbagai macam produk dari Kongguan Mas Bayu. Salah satunya ada Superco, kita juga ada dua produk baru Ozlo Shortbread dan One Snack. Jadi itu cookies mentega dan One Snack ini snack roll yang rasa ke Korea-Koreaan gitu Mas Bayu. Gitu. Jadi nanti di sana juga banyak promo menarik dan hadiah menarik Mas Bayu. Jadi misal buat nanti Lebaran nih, stok aja bentar beli sekalian di Superfest.
1: Oh iya betul juga. Masih kok, kan masih Lebaran mah masih 3-4 bulan sih.
0: Iya, masih
1: bisa lah ya kan. Kan ada kok tanggal expire-nya pendengar yang lagi nonton YouTube, ada. Punten Mas Irfan saya buka ya.
0: Iya boleh Mas Bayu.
1: Boleh tadi cerita apa tadi namanya yang One One, kayak nama terdengar agak Mobile Legend ya namanya.
0: Jadi dia kayak snack roll gitu Mas Bayu. Snack roll dengan dua varian rasa, topoki dan bulgogi. Gitu, jadi snack roll yang rasa ke Korea-Koreaan. Gitu. Udah ada kok di modern market sekitar kalian gitu ya, di rumah sekitar kalian. Sama kalau memang malas keluar ya bisa beli online.
1: Betul.
0: Ada di toko orange dan di toko hijau Mas Bayu.
1: Ada ya. Iya, benar. Wih, mantap ini yang Super Costa Rica ya. Wih. Ini wajib coba ini pendengar. Saya udah sobek sedikit. Wih. Enak lah pokoknya ya. Gimana ya manisnya?
0: Kalau Mas Bayu suka yang mana nih? Yang lemon, yang coklat, yang gandum krim karamel, atau yang sarikaya?
1: Yang signature yang coklat. Kalau signature tuh
0: yeah.
1: Ya kan yang stok di rumah yang banyak itu. Yang kuning baru lihat saya nih, yang kuning.
0: Yang lemon.
1: Ini yang sarikaya bener, baru coba ini. Baru ini saya coba.
0: Gimana rasanya Mas Bayu?
1: Ih, manisnya.
0: Mungkin para pendengar RRI bisa apa ya, ikut pendengar merasakan.
1: Pokoknya manisnya tuh apa ya, gak bisa diungkapkan kata-kata, kayak gimana ya? Mungkin karena gigitan pertama.
0: Yes.
1: Tapi benar-benar manis. Tapi kayak ada rasa-rasa buahnya gitu. Enak, wajib coba lah, wajib coba. Ini. Enak ya, apa ya? Ibaratnya tuh untuk mengungkapkannya tuh kayak bilangan gamma lah gitu, tak terhingga gitu, asik. Agak berlebihan gak, too much kayaknya ini. Tapi benar. Coba ini, coba. Yang sarikaya, the best. Ada juga yang lemon. Apalagi nih yang satunya nih?
0: Gandum krim karamel.
1: Gandum krim karamel, ini gacor juga.
0: Mm-hmm.
1: Ntar ya coba, nanti kita spill sama-sama ya. Atau gimana lah pendengar, kalau menurut Anda rasanya. Creamy, enak, manis, manisnya tuh gak gak kedengeran jadinya kan.
0: Ini kedengeran nih kriuk-kriuknya nih.
1: Kriuk-kriuknya mantap.
0: Iya.
1: Manis, manisnya tuh gak berlebihan. Enak. Kalau bagi saya, enak di leher. Rasanya tuh kayak ada rasa-rasa sari buahnya ya. Enak lah pokoknya.
0: Ya.
1: Pas, pas banget, gak berlebihan. Emang super cool, emang the best dah. Pokoknya super cool is my life, asik. Oke. Komentar YouTube juga pun silakan terus ya, kita masih terus ngobrol ya. WhatsApp di line RRI pun juga silakan. Kita kembali tentang super cool, super fashion ya kan. Jadi apa ya, sebelum mungkin ajakan untuk kepada pendengar-pendengar kita, ya kan, kalau melihat di lapangan gitu ya, baik pengalaman gitu ya kan, apa sih susahnya? Ini kan anak-anak, ya bahasa tongkrongan bilang masih pada bocah ini, ya kan? Gimana tuh pengalaman-pengalaman menghadapi mereka, membentuk mereka?
0: Nah, kalau kita lihat semangat anak-anak ini sangat semangat Mas Bayu ya, karena masih pada muda-muda ya, jadi secara energi ini mereka nggak habis-habis Mas Bayu. Nah terus apalagi kemarin itu kita juga hadirkan pemain profesionalnya itu Sabi Goli.
1: Yang gitu. Kapan ini? Yang 2000 berapa?
0: Yang 2025, 2024, 2025. Gitu. Jadi ketika si Sabi Goli datang ya, wah langsung diserbu tuh Mas Bayu.
1: Pastilah.
0: Jadi tim kita nih agak kerepotan nih menghalaunya nih.
1: Kreditnya.
0: Kredit langsung gitu, karena mereka kan melihat si sosok Sabi Goli ini sebagai sosok yang memang menjadi panutan ya mereka dalam bermain sepak bola gitu. Karena kan dari perjalanannya juga tuh Sabi Goli ini apa dari bukan dari keluarga yang memang ada gitu ya. Memang dari bawah gitu si si Sabi Goli ini. Jadi mereka itu ngikutin dan spiritnya itu yang ke-capture gitu ke anak-anak itu Mas Bayu kalau kulihat. Gitu. Memang sih pada semangat si anak-anak muda ini ya. Si istilahnya si bocil-bocil.
1: Ya iyalah, apalagi sudah ada kayak sosok idol situ, pasti udahlah diserbu ini ya kan.
0: Benar.
1: Oke, ada pendengar kita lagi yang memberikan komentar melalui WhatsApp kita. Saya bacakan lagi ini dari Bang Ari yang ada di Wawa. Oh, ini mah Kendari ya, Bang Ari yang ada di Wawa. Superco Super Fest, apakah programnya juga terkorelasi dengan beberapa tim-tim liga domestik, liga 1 ataupun liga 2 Indonesia? Boleh kasih komentarnya Mas Irfan?
0: Saat ini kita belum sampai ke sana.
1: Iya namanya ini mah masih U10, 11, 12 mah, ya kan? Di liga pun biasa U15 dan 17 yang
0: diteleskot. Iya, kita masih kategori usia dini lah ya. Dengan kategori usia U10, 11, U12 gitu. Belum sampai ke sana sih. Ya kita sih dengan tadi ada pertanyaan gitu ya, bisa menjadi masukan yang nanti ke depannya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Superco juga bisa hadir gitu di sana.
1: Tapi sudah hadir di usia ini mah ibaratnya kalau di timnas bilang bintang muda, ini bintang belianya lagi ya kan sebelum naik ke muda ini.
0: Benar.
1: Udah dipersiapkan ini untuk menuju ke itu ya. Tapi terima kasih ya tadi pertanyaan pendengar kita Ari. Oke. Okay. Which is eventnya ini kan apa ya? Pengalaman tentunya bagi si anak-anak dan orang tua. Oh iya, singgung lagi tadi mungkin yang nonton ini enggak ada dipungut bayaran kan sana kalau nanti kita, di lapangan Telkom.
0: Jadi free, bisa siapapun yang ingin menonton bisa datang aja nanti di tanggal 3 dan tanggal 4 Oktober di lapangan Telkom Makassar.
1: Di lapangan Telkom Makassar. Main terus ya sistem liga dari sore
0: Dari pagi sampai sore hari.
1: Ya kan, tapi siang mah jeda mah, matahari pakai pas di kepala itu rasanya. Pasti jeda lah itu ya. Ya agak sore-sorean dikit lah mungkin mainnya nanti. Biar enggak terlalu
0: full. Full Mas Bayu.
1: Siang pun gas. Oh, lapangan Telkom agak lumayan mah di sana.
0: Agak lumayan adem, banyak pepohonan lah ya.
1: Dua hari eventnya, pendengar, tanggal 3 sampai dengan
0: 4 Oktober.
1: Gas kita ke sana. Semoga jangan lupa video dulu, kirimkan video-video bakatmu, video-video skillmu, tag nanti IG-nya, medsosnya Superco Biscuits. Semoga beruntung ya kan. Jadi gacor lah itu yang ditampilkan, apa dribble, pokoknya semua skillnya ya.
0: Semua skill, bisa apapun itu, bisa shooting, bisa dribble,
1: juggling.
0: Ya, juggling gitu. Misal yang jagonya kiper bisa teknik menangkap bola gitu. Apapun itu yang berhubungan dengan sepak bola Mas Bayu, bisa diposting aja di sosial media, tag ke IG-nya Superco gitu. Kayak gitu, ntar ya yang 5 beruntung itu yang akan kita terbangkan ke Makassar untuk menjadi bagian rangkaian dari Supercamp ini. Kayak gitu Mas Bayu.
1: Jangan diedit AI ya pendengar ya, yang real-real aja.
0: Bukan yang bisa ada gitu ya.
1: Wih, ada Mas sekarang kayak Shaolin Soccer jadinya.
0: Tendangan api.
1: Yang real-real aja. Jadi ayo pendengar, durasi gak masalah, semenitan begitu.
0: Durasi gak masalah Mas Bayu.
1: Yang penting keluarkan semua ya skill-skillnya. Wih, kapan lagi pendengar terakhir kita hanya punya Sadil Ramdhani tuh yang tembus. Semoga melalui Superco ini udah mulai muncul bakat nextnya sampai bisa menjadi penggawa-penggawa timnas.
0: Sadil Ramdhani itu yang dari Kendari ya Mas?
1: Ya, dari Muna nih, seberang Kendari sana. Tapi besar di sini, besar Kendari.
0: Sekarang sedang mengharamkan di luar negeri ya?
1: Sekarang dia after timnas dan klub domestik Malaysia. Oke, pendengar, terima kasih ya. Saya ucapkan tadi yang sudah turut partisipasi juga, baik yang menyaksikan melalui kanal YouTube ataupun juga di layanan WhatsApp kita. Jadi kalau kita review kembali, oh iya masih ada lagi tampaknya WhatsApp yang masuk ya. Saya bacakan dulu, ini dari Ulki yang ada di Konsel. Wah, Konsel ini agak jauh nih dari kita. Konsel tuh 2 jam lah kita.
0: Oh, 2 jam dari sini? Oke.
1: Apakah Superco juga bisa terkoneksi dengan SSB untuk menjalin kerjasama? Apa kiranya bisa? Oke. Kasih ya Ulki ya. Terkoneksi? Enggak kayaknya mungkin ya.
0: Mungkin lebih mendukung dalam hal-hal sponsorship gitu kali ya. Kalau aku bisa tangkap dari pertanyaan itu.
1: Atau kayak tadi yang diundang juga untuk bertanding SSB kayak tadi gitu.
0: Itu bisa Mas Bayu. Jadi memang kita selain acara yang tahunan ini ya, kita juga aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan sepak bola di SSB Mas Bayu. Biasanya nih SSB ini ngirim proposal ke kita. Nih kita mau akan mengadakan acara nih gitu. Nah biasanya kita ikut serta tuh meramaikan kegiatan tersebut. Dengan biasanya kita support bisa produk maupun biasanya yang mereka butuhkan produk atau fresh money gitu Mas Bayu.
1: Atau hadiahnya.
0: Atau ya, hadiahnya dan
1: bentuk
0: hadiah. Kemarin itu banyak juga yang kita support untuk kirim bola juga Mas Bayu. Gitu. Kadang kan mereka juga untuk bermain sehari-harinya kan butuh bola ya Mas Bayu. Kita punya bola yang memang secara spek emang standarnya bermain sepak bola gitu.
1: Ya. Mirip-mirip Adidas Jabulani lah kayak gitu. Bola gitu. Tapi kan Superco ini apa ya? Kan belum tentu di semua kabupaten Indonesia ini ada kayak apa ya, kayak outletnya atau kayak semacam mabesnya gitu ya kan. Jadi gimana distribusinya itu, emang dikirim langsung?
0: Kita ada Mas Bayu. Jadi memang buat beli Superco ini sangat mudah Mas Bayu. Jadi ya, bahkan di toko-toko di toko-toko kelontong atau warung-warung terdekat rumah pun sudah ada gitu. Dan kita juga punya distributor-distributor yang tersebar di Indonesia. Jadi kalau masalah distribusi sih so far sejauh ini aman Mas Bayu.
1: Itu masalah yang terdekat lah ya,
0: yang cover.
1: Termasuk kayak kalau kayak bola tadi yang kita kayak semacam itu, apa dikirim langsung mungkin ya?
0: Oh, dikirim langsung. Kalau yang sponsor itu kita kirim langsung biasa dari Jakarta.
1: Ih, nambah lagi nih Ulki. Gimana mungkin kalau untuk masalah kemitraan demikian? Mau aja. Ntar dulu teman-teman SSB atau Ulki mohon, mungkin apakah Ulki nih punya SSB atau mungkin yang terdekat mengetahui mungkin apa gimana, ada yang ikut enggak? Coba kalau kita feedbacknya gitu ya kan. Ikut Superco ini atau saranin lah ikut, kan pendaftaran masih sampai akhir September ya?
0: Iya, tanggal 25 September.
1: Tanggal 25 September ya. Aduh, gimana caranya? Panjang lah ya prosesnya ya. Ini kalau kita mau jelasin mah sampai Senin pagi kayaknya baru kelar.
0: Pokoknya gampangnya Mas Bayu, kepoin terus IG-nya Superco, Superco Biskuit. Di situ banyak informasi tentang rangkaian kegiatan ini, dan pastinya juga banyak challenge-challenge campaign-campaign yang bisa diikutsertakan Mas Bayu. Gitu, yang sedang berjalan ini untuk kita kegiatan apa penjaringan talenta muda yang buat masuk ke Supercamp Mas Bayu yang tadi sempat dijelaskan gitu. Challenge-nya videoin teknik bermain bola gitu, keunggulan kalian bermain bola, tag ke IG-nya Superco Biskuit. Seperti itu Mas Bayu.
1: Oke. Seperti itu ya Ulki ataupun yang lainnya yang juga turut mendengarkan. Jangan lupa beri komentar-komentar juga melalui YouTube, like-nya ya, tinggalkan like-nya dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk follow Superco Biskuits, ada S-nya, Superco Biskuits. Menandakan biskuitnya banyak.
0: Makanya nggak cukup sekali.
1: Nggak cukup sekali, nah. Tapi yang benar sih, nagih sampai malam kadang satu aja lah. Habis satu, kayaknya satu lagi deh. Satu, ini nggak terasa udah 8 gitu ya, habis. Beri juga komentar gimana sih rasanya, ini nih. Sekali lagi, saya rekomendasikan salah satunya ya, ini nih. Superco ya, pokoknya agak hijau-hijau kuning lah gitu ya, kayak yang kuning-kuningnya kayak bukan kuning parpol ya, enggak, ini warnanya hijau-hijau kuning, rasanya gacor. Superco Sarikaya, wajib, wajib coba nih pendengar, karena kalau menurut saya dari aromanya itu agak spill dikit ya, enggak apa-apa ya.
0: Boleh dong, boleh, boleh.
1: Dari aromanya itu udah enak banget benar. Aroma creamy ada ya kan, crispy-nya ada. Terus manisnya, kalau menurut saya manisnya pas, pas banget, nggak berlebihan manisnya nih. Asoy dah, pokoknya lah ya, pendengar, wajib dicoba. Wajib dicoba nih, yang bungkusannya kayak gini. Kayak gini bungkusannya, ya kan? Nah, ini ada gambarnya teh. Berarti cocok diminum sama ini nih sekalian.
0: Nah, terserah kalau saya ya. Sukanya yang ini Mas Bayu, yang mana? Lemon.
1: Yang lemon?
0: Yang lemon.
1: Yang lemon. Karena kenapa emangnya kalau yang lemon?
0: Krim lemonnya ini sangat berasa lemonnya Mas Bayu.
1: Angkat dikit dong, angkat dikit biar kelihatan sama pendengar kita.
0: Nah, yang ini nih, krim lemon.
1: Krim lemon. Karena?
0: Kalau lemon, karena secara krimnya ini, si lemonnya ini sangat berasa Mas Bayu. Jadi, kalau yang lebih suka asam-asam, karena kan aku lihat nih di Makassar ini, makanannya banyak jeruk nipis ya. Kalau aku lihat ya, makan
1: kadang minum air putih campur jeruk nipis juga.
0: Kayak gitu ya. Nah, kebetulan aku suka itu lagi. Jadi makanya aku suka yang si Superco Lemon ini Mas Bayu.
1: Wajib cobalah pokoknya teman-teman ya. Kalau saya makanya orang yang susah berpindah ke lain hati gitu. Asoy. Asoy sih, mantap. Pokoknya recommended ya. Coba Superco yang hijau kuning nih, Sarikaya. Gacor.
0: Sarikaya, betul.
1: Oke. Apa ya mungkin di akhir pembicaraan kita di segas kita. Saya harapnya semoga Kendari ada ya yang ikut nanti ke Makassar di bulan depan, awal-awal bulan tuh. Seleksi dulu sampai akhir September ini, 25 September. Kirimkan video-video makan pujimu itu. Video-video terbaikmu itu silakan kirimkan ke medsosmu, tag juga Superco Biskuits. Semoga terjaring lah ya. Nah, boleh deh kasih satu ajakan buat pendengar RRI ini ya kan, supaya jangan sampai melewatkan Superco Fest yang nanti puncaknya itu dilakukan di Makassar tapi menjaring bakat se-Sulawesi ini. Silakan.
0: Jadi Mas Bayu, ini akan menjadi event yang memberikan experience pastinya yang seru untuk siapapun yang akan datang Mas Bayu. Jadi yang datang dan ikut serta, karena acara ini akan menjadi platform bagi pemain muda untuk belajar dan bersaing dalam atmosfer yang penuh semangat dan persaingan yang ketat, serta mendukung teknik tentang teknik, taktik, fisik, mental, dan sikap pemain. Karena kami percaya Mas Bayu, talenta muda hari ini adalah harapan baru sepak bola Indonesia di masa depan. Jangan lupa nanti di tanggal 3-4 Oktober di lapangan Telkom Makassar, kita akan melakukan turnamen sepak bola Superco Superfest.
1: Superco Superfest. Kasih penebalan lagi, ajakan bahwa batas pendaftaran sampai tanggal berapa? Ya.
0: Untuk teman-teman para pendengar RRI yang memiliki anak atau keponakan yang memiliki bakat bermain sepak bola gitu ya, bisa posting talenta tersebut gitu, baik bisa juggling, bisa shooting gitu, bisa menangkap bola, posting di sosial media, tag ke IG-nya Superco, nanti 5 5 orang beruntung akan kita pilih yang akan kita terbangkan ke Makassar untuk menjadi bagian keseruan dari Superco Super Team yang akan bertanding di Superco Super Fest.
1: Nice. 5 yang beruntungnya, semoga Anda salah satunya pendengar. Jangan lupa sampai tanggal 25 batasnya. Semoga kita sama-sama menjadi saksi untuk the next punggawa Indonesia yang bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Harapannya sih kayak
0: harapannya
1: gitu.
0: Itu.
1: Amin aja. Amin. Dulu ya. Upaya aja dulu gitu ya. Amin gitu. Oke. Terima kasih kalau begitu Mas Irfan. Sebagai penutup, sampaikan lagi pada pendengar bahwa sekarang Superco sudah banyak varian rasanya. Monggo.
0: Superco ini salah satu produk dari Kongguan, sandwich crackers dengan 4 varian rasa. Ada coklat, ada coklat, terus ada lemon, ada gandum krim karamel, dan ada sari kaya yang bisa kalian beli di toko-toko terdekat atau di warung-warung terdekat, atau kalau males keluar bisa belanja secara online. Ada di toko online warna orange dan ada toko online yang warna hijau gitu. Pokoknya mendapatkan produk Superco tidak sulit, ada di semua gerai penjualan Mas Bayu.
1: Yes. Di warung-warung samping rumah mah juga ada ya kan, tapi memang ini sih yang signature ini ya kan, yang
0: coklat.
1: Yang coklat. Tapi kalau dari saya jangan lupa rasakan yang ini. Udah kebuka, sudah kemakan soalnya ya pendengar yang Superco Sari Kaya. Terus yang seperti depannya Mas Irfan juga ada yang kuning, ada yang kayak warna-warna kacang peanut, yang apa tadi? Gandum crunchy ya.
0: Gandum krim karamel.
1: Gandum krim karamel, wajib dicoba itu pendengar. Atau mau dapatkan yang kayak ini, ada goodie bag-nya lagi nih, Superco. Nanti ikut di beberapa kegiatan RRI karena ada beberapa merchandise yang disimpan sama Mas Irfan, nanti kita bagikan untuk pendengar RRI gitu ya kan. Tapi jangan lupa kalau sudah dapat, tag IG-nya Superco Biscuit. Gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Makasih lah kalau begitu ya.
0: Terima kasih banyak Mas Bayu.
1: Kabarnya besok sudah langsung terbang lagi ya.
0: Besok terbang lagi kita ke Jakarta.
1: Balik. Ke Jakarta. Mm-mm. Balik dulu. Terus
0: balik
1: nanti dulu.
0: Nanti balik lagi ke sini di tanggal 1.
1: Tanggal 1
0: Oktober.
1: Oktober.
0: Untuk persiapan
1: udah mau kick off itu.
0: Iya, untuk persiapan Super Camp Super Fest nanti Mas Bayu.
1: Sukseslah kalau gitu untuk kegiatannya.
0: Terima kasih, mohon doanya Mas.
1: Selamat buat teman-teman juga ya. Mohon sukses lapang. Oke, pendengar. Jadi ya, buat kamu yang masih SMP atau masuk usia itu U10, 11, 12, suka sepak bola, punya semangat kompetisi, merasa bisa ji, gasmi kalau begitu ya kan. Karena ini waktunya untuk buktikan Superco Super Fest bukan cuma tentang pertandingan. Ini keberanian untuk mencoba, kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan pengalaman untuk menjadi bagian dari perjalanan talenta muda sepak bola Indonesia. Jangan lupa nanti kick off-nya 3-4 lapangan Telkom Makassar. Semoga kita di Sultra ini jadi salah satu dari 5 yang terbaik kata Mas Irfan tadi ya. Amin ya. Jadi kita bisa dukung mereka, doa ataupun langsung ke lapangan Telkom Makassar nanti. Superco, Superfest Talenta Muda Harapan Baru Sepak Bola Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Irfan.
0: Terima kasih banyak Mas
1: Sukses
0: Bayu.
1: Sukses untuk kegiatannya.
0: Amin.
1: Terima kasih sekali lagi pendengar yang sudah menyaksikan YouTube ataupun mendengar kita di 96,7 MHz dan RRI Digital. Saya Bayu Firmansyah, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa Superco, Superfest Talenta Muda Harapan Baru Sepak Bola Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat Vladivostok and Indonesia langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
1: Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang.
1: Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihak

0: Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
2: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
3: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
4: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026, insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar 157,76 triliun rupiah. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar 9,28 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
5: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
6: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
5: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami

0: minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
2: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
1: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219, dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
5: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
6: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
5: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap
7: terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karhut lala yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
4: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
7: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
8: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
9: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan tuh karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
8: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
10: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter ketika memang spesifik ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
8: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
11: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat. Ketersediaan

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, barangnya baik, Bang. Jangan itu salah petani.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan. dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
7: Patient by players, you know. We had a very hard preseason. I also want to say, so we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
6: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan judul kesetaraan gender dalam pandangan agama Buddha. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan, sehingga kita bisa selalu melakukan hal-hal baik, hal-hal bajik kepada setiap orang. Sahabat sedharma yang berbahagia, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma, Sukiyotu Namo Buddhaya. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidup yang sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang membedakan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi, adanya pola pikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga, anak, itu menjadi tidak penting. Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan. Subordinasi, penindasan, perilaku tidak adil, dan semacamnya. Diskriminasi gender menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sahabat sedharma yang berbahagia, oleh karena itu, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan realita bahwa perempuan ternyata mempunyai peran yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, maupun bidang sosial. Bahkan, perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Poin penting terkait kesetaraan gender, yaitu kesetaraan gender bukan berarti laki-laki dan perempuan menjadi sama, melainkan bahwa hak, tanggung jawab, dan kesempatan mereka tidak bergantung pada jenis kelamin. Budaya patriarki masih menjadi hambatan utama, di mana perempuan seringkali dibatasi dalam ranah domestik atau dianggap inferior, meskipun ada peningkatan partisipasi dalam ruang publik. Penting untuk mendidik anak-anak tanpa stereotip gender, membagi peran rumah tangga secara adil, dan mendorong potensi anak secara maksimal. Pemberdayaan perempuan termasuk akses ke UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Langkah yang dapat diambil meliputi misalnya kampanye kesadaran, penguatan hukum terhadap kekerasan gender, serta mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sahabat sedharma, adanya kesetaraan tersebut menimbulkan dampak positif, misalnya kemampuan suami menghidupi dirinya sendiri dan kemampuan istri untuk menambah pendapatan keluarga. Perekonomian rumah tangga berjalan dengan baik. Lalu, wanita dapat menggunakan keahliannya
dalam situasi lain. Wanita harus memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan potensi bawaan mereka bersinar di tempat kerja. Wanita harus menjaga penampilan baik di tempat kerja maupun di luar karena banyak orang yang melihat atau menilainya. Sahabat Sedharma yang berbahagia, agama Buddha mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebajikan dan tidak melakukan kejahatan. Dalam agama Buddha dijelaskan terdapat 3 saluran seseorang dalam melakukan kebaikan dan kejahatan, yaitu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan itulah kadangkala ketika kita tidak bisa mengendalikan dengan baik, bisa saja kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu perbuatan jahat. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, agama Buddha memberikan arahan untuk kita agar selalu berkesadaran penuh sehingga kejahatan-kejahatan yang melalui 3 saluran tersebut tidak dapat terjadi. Agama Buddha seringkali menyampaikan kalimat Sabbesatta Bhavantu Sukhitata yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia tanpa terkecuali. Semua makhluk hidup, baik yang besar maupun yang kecil, yang hidup di daratan atau di air, yang hidup di atas atau di bumi, yang nampak maupun tidak nampak, semuanya kita cintai. Dengan adanya hal ini, bagaimanakah pandangan dan perlakuan agama Buddha terhadap perbedaan gender? Nah, apabila ingin membahas soal gender dalam Buddhis, dalam agama Buddha, bisa mulai tarik dari awal pada konsep evolusi manusia yang tercantum dalam Sutta ke-27 di Dijanikaya, Angana Sutta, yaitu manusia berasal dari alam Abhasara, atau dalam bahasa Indonesia disebut alam cahaya. Makhluk ini hidup dari ciptaan batin, diliputi kegiuran batin, memiliki tubuh yang bercahaya, dan hidup dalam kemegahan. Makhluk ini adalah makhluk aseksual, tidak berjenis kelamin, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Sahabat Sedharma, kemudian di antara makhluk-makhluk itu terdapat makhluk yang serakah dan mulai makan sari tanah dan cahaya di tubuhnya mulai meredup, sehingga cahaya matahari, bulan, dan bintang mulai bersinar. Berdasarkan atas takaran yang mereka nikmati dan makan itu, maka tubuh mereka tumbuh lebih padat, dan perbedaan bentuk tubuh mereka nampak lebih jelas. Bagi wanita nampak jelas kewanitaannya atau itilinga, dan bagi laki-laki nampak jelas kelaki-lakiannya atau disebut purisalinga. Sejak inilah gender mulai muncul dalam makhluk itu, dan hubungan seksual mulai dilakukan yang dilandasi oleh nafsu indera atau nafsu keinginan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dikaitkan dengan fenomena kelahiran kembali, terlahir sebagai laki-laki atau perempuan merupakan buah karma dari perbuatan di kehidupan masa lampau. Tidak selalu yang sekarang terlahir sebagai laki-laki di kehidupan yang akan datang juga akan terlahir sebagai seorang laki-laki. Bisa saja yang sekarang terlahir sebagai seorang laki-laki di kehidupan yang akan datang akan terlahir sebagai seorang perempuan. Hal ini juga berlaku sebaliknya kepada seorang perempuan. Buddha menolak diskriminasi yang membedakan harkat, martabat, derajat manusia berdasarkan kelahiran, keturunan. Ini tertuang dalam Sutta Nipata halaman 610. Tradisi patriarki yang menundukkan perempuan jauh di bawah laki-laki. Pengertian patriarki secara harfiah adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Buddha sendiri berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Pada suatu kesempatan, Buddha sering mengatakan bahwa perempuan bisa lebih baik daripada laki-laki.
Hal ini semakin menunjukkan bahwa agama Buddha sangat menghargai wanita yang pada saat waktu itu perempuan sangat tidak dihargai dalam masyarakat. Pada waktu itu Buddha membuat gebrakan yang sangat luar biasa, yaitu beliau berkenan untuk menerima perempuan masuk dalam persamuan Sangha dan membentuk persamuan baru yaitu persamuan Sangha Bikuni. Perempuan pertama yang menjadi seorang Bikuni adalah Ratu Mahapajapati yang kemudian diteruskan dengan penabisan 500 perempuan menjadi Bikuni. Akan tetapi terdapat syarat atau aturan yang harus ditaati oleh para Bikuni. Aturan ini merupakan jalan keluar setelah Buddha melakukan penolakan terhadap 3 kali permohonan yang dilakukan oleh Mahapajapati Gotami. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam pandangan agama Buddha tentunya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjalankan kehidupan suci dan sama-sama bisa mencapai tingkat kesucian seperti Sotapanna, Sakadagami, Arahat. Sahabat, pada zaman Sang Buddha ada raja yang dimana pada saat itu Raja Pasenadi berharap keturunan yang dilahirkan oleh istrinya atau permaisurinya adalah anak laki-laki. Setelah mendengar dari utusan kerajaan, permaisuri Malika melahirkan anak perempuan. Lalu terlihat nampak jelas bahwasannya Raja Pasenadi itu memperlihatkan wajah kekecewaan karena menganggap bahwasannya kerajaannya tidak bisa diteruskan, akan punah karena tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Nah, pada saat itu juga Sang Buddha ada di situ dan bisa membaca pikiran Raja Pasenadi dengan berkata, "Oh Raja, anak perempuan memiliki moralitas, memiliki kebijaksanaan, memiliki sikap hormat terhadap suaminya yang kelak juga akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berkualitas. Seorang anak laki-laki yang berkualitas dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Maka dari itu, hargailah keturunanmu yang kelak juga akan melahirkan anak laki-laki yang berkualitas." Tidak jarang bahwasanya perempuan lebih unggul dari segi kualitas batin, moralitas, kecerdasan dibandingkan dari anak laki-laki. Anak perempuan yang bisa memiliki rasa hormat terhadap suaminya, memiliki kebijaksanaan, suatu saat akan melahirkan anak laki-laki yang berkualitas. Dan anak laki-laki itulah yang bisa memimpin kerajaan saudara Pasenadi. Nah, dari pernyataan kalimat itu, Raja Pasenadi itu mulai sadar bahwasannya kualitas batin seseorang, kualitas moral seseorang, kualitas kebijaksanaan seseorang tidak ditentukan dari kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan. Ketika itu yang terjadi, maka kita menganggap bahwasannya semuanya sama, semuanya berhak memiliki kedudukan yang sama. Sahabat Sedharma yang berbahagia, ketika kita berpikir bahwasannya kehidupan ini yang diunggulkan adalah anak laki-laki, tentunya semua orang berharap untuk terlahir sebagai anak laki-laki. Tetapi kenyataannya apakah kita bisa memilih dalam kelahiran bahwa kita semoga dilahirkan sebagai anak laki-laki? Tentunya itu kan tidak bisa. Ya. Tentunya itu adalah bagian dari karma kita masing-masing. Dalam bahasa umum, takdir kita masing-masing. Kita dilahirkan sebagai laki-laki, bersyukur. Dilahirkan sebagai perempuan, bersyukur. Dan semuanya adalah bisa mencapai tingkat kesucian dan bisa mencapai kebijaksanaan ketika kita terus berlatih menjadi orang-orang yang baik. Sahabat Sedharma,
Setaraan gender dalam agama Buddha menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi spiritual yang setara untuk mencapai pencerahan, tingkat kesucian, misalnya mencapai sotapanna, sekaragami, anagami, arahat, dan sama-sama bisa mencapai nibbana. Buddha mengakui kapasitas mental wanita sama dengan pria dan dapat mendirikan Sangha Bikuni, memberikan ruang suci bagi perempuan untuk berpraktik moral yang baik. Prinsip dasar agama Buddha menjunjung tinggi kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya dapat dipahami, dapat dimengerti, dan kiranya kita sebagai orang tua lebih bijak, ya. Jangan membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan kita harus perlakukan sama, ya. Untuk saat ini berikanlah pendidikan yang setara, ya. Bimbingan moralitas yang baik, bimbingan agama yang baik, agar kehidupannya bisa menjadi baik. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda, temani Anda bersama dengan rekan di tim teknik ada Bung Umar dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Sultra Malam kita lanjut, usai tadi kita sudah hadirkan mimbar agama Buddha dan kita nanti kembali akan menghadirkan mini drama untuk malam hari ini. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
0: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
1: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
0: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
1: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
0: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
1: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
0: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
1: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
0: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
1: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
0: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
0: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
0: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
0: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
0: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
0: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
0: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
0: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
0: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
0: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
0: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
2: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
4: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
0: Maaf banget
1: mengganggu.
0: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
0: Iya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak,
0: iya, Bu.
1: bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama Ibu.

0: 8, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk, itu lebih keren daripada ikut-ikutan.

semua tahu bahwa judi online sedang marak dan menawarkan berbagai janji manis. Namun kenyataannya, banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online ini. Kecanduan judi bisa menghancurkan masa depan kita, menguras keuangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Ingat, kemenangan dalam judi online adalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang tercinta dengan menghindari judi online. Manfaatkan waktu dan energi kita untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa judi online.

Kembali di perjalanan Sultra Malam, Yuda yang temani Anda dan juga ada rekan saya di tim teknik, ada Bung Umar ya. Wah, sudah mulai rame, 1-2 penonton, 3 penonton, 4 penonton yang masuk di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Jangan lewatkan juga, nanti kita akan membuka live TikTok Studio RRI Kendari untuk yang mau bergabung.

melalui situ. Wow, ada Rizky, God bless, menanti kejujuran. Boleh, siap. Siapa lagi? Ada Leila Imut. Terima kasih kakak Leila, juga tap-tap layarnya ya. Yang pastinya itu harapan Yuda. Ketika kita udah main di live TikTok, silakan di tap-tap layarnya aja dulu ya. Kalau nggak bisa love-love orange, nggak jadi masalah. Oke, itu yang terpenting ya. Kita masih akan ada di rangkaian spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Menanti kejujuran, ini lagu tahun berapa ya? Aku coba scrolling dulu ya. Menanti kejujuran. Menanti kejujuran ini, iya, Ahmad Albar kalau nggak salah ya. Atau Gong 2000 kalinya. Ahmad Albar, benar. Itu Ahmad Albar penyanyinya kalau nggak salah. Ais, mantap lah ya. Oke, untuk yang nanti bergabung melalui 96,7 MHz, juga Yuda akan hadirkan di 0401312408. Raim Laode, apa ya, Lesung Pipi. Oke, nanti kita coba hadirkan ya. Untuk itu teruslah bersama dengan kami di Special Request. Akan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah hadir semuanya. Saya coba spill lagi yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir pada tap-tap layar. Pak Sabri dan Bang Solmani Ramli. Wah, terima kasih semuanya.

Ya, kita masih ada di Sultra Malam. Yuda temani Anda bersama dengan Bung Umar. Ada di tim teknik suasana malam hari ini. Udah mulai masuk teman-teman kita satu-satu. Laila Imo, Janelin, thank you semuanya yang sudah hadir di live TikTok Yuda. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang ada di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Aduh, akhirnya aku bersyukur, akhirnya aku sudah mulai pulih ya. Kesehatannya, suaranya udah mulai pulih kemarin, aduh parah banget ya. Itu karena mungkin pengaruh cuaca kali ya. Ya karena panas, debu dan sebagainya. Nah ini warning lah buat kita bersama, karena untuk wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara secara umum, bahkan Indonesia itu masih dilanda kekeringan ya, kemarau panjang. Itu sangat rentan lah yang namanya kena batuk, flu dan sebagainya. Jadi tetap strong, jaga kesehatan, tidak perlu keluar kalau memang tidak penting untuk keluar dari rumah atau dari tempat aktivitas ya. Lebih banyak berdiam diri karena paparan sinar matahari itu sangat waduh berpengaruh ya, kepada tubuh kita, bahkan juga dengan hal-hal yang lain gitu ya. Oke, yang masih mau request-request lagi, bersiap-siap, nanti kita akan buka jalur teleponnya nanti bersama dengan tim teknik. Ada Bung Umar di 0401 3124008, dan juga nanti di live TikTok studio, serta juga nanti di jalur WhatsApp boleh ya. Ada Arvan Sutyono, selamat bergabung Arvan, thank you untuk semuanya yang sudah hadir di live TikToknya Yuda juga untuk malam hari ini. Masih di rangkaian musik-musik sambil kita update juga informasi lainnya ya. Nanti di pukul 22 lah baru kita mulai, kita gaskan yang namanya special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ya, sebuah lagu yang sangat didedikasikan buat sang kekasih ya. Dari band legendaris Kendari ada Celebes dengan Bukan Takdir Kita. Wow. Ada Safe Band Semestinya Terlarang. Bolehkah? Boleh, kebetulan aku udah siapin tuh. Kamu udah feeling ya. Halo anak sulung, selamat bergabung juga. Thank you untuk Irwan Mokodombit ya, sudah bergabung juga di live TikTok Yuda. Pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, di sini tempatnya kalau kalian mau asik-asikan. Tapi jangan lupa ya, kalau mau tambah followernya, sambil di follow-follow teman-teman yang ada di atas, yang nonton-nonton gitu ya kan, biar saling kenal, saling kita menyapa satu sama lain. Halo sahabatku, ada Om Rock, Mr. Rock, thank you. Ada juga sahabat saya yang cukup jauh, ada di perbatasan mana nih dia, Timur Leste, alias ada di daerah Konawe Utara ya. Oke, Om Rock, thank you ya, sehat selalu Om Rock, thank you. Sudah bergabung juga untuk di live TikTok Yuda. Terima kasih untuk love-love orange-nya untuk semuanya. Yuk, jangan lupa tap-tap layarnya dan langsung request lagu yang ingin kalian dengarkan di kebersamaan Yuda yang tengah tugas bersama dengan Bung. Ada Bung Umar. Wait, terima kasih untuk kopi-kopinya Pri. Thank you. Ada Safe Band Semestinya Terlarang. Check it out.

kita tinggalkan ada Chef Ben dengan Semestinya Terlarang yang juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk malam hari ini. Hai Bung Irwan Mokodompi, thank you untuk Mr. Rock juga sudah hadir di kebersamaan Yuda yang spesial di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Wih, ini lagu yang saya akan coba hadirkan buat semuanya nih. Ada persembahan dari Om Rock Channel. Asik ini lagunya ya, agak-agak dangdut dikit. Langsung aja kita simak bersama.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Semakin mulai larut malam, semakin asik ya. Kita hadirkan beberapa nomor lagu pilihan dari para pendengar dan juga para pengguna live streaming TikTok. Suasana malam hari ini. Terima kasih yang sudah pada bergabung semuanya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak yang keluar masuk gitu ya. Terima kasih yang baru bergabung di live TikTok Yuda. Pokoknya kalau udah scroll, stop di sini kalau mau pilih lagu yang ingin kalian dengarkan sambil menambah teman, sambil menambah follower di live TikTok, sambil follow-follow ya. Ada Anoa Cafe, ada Amel, ada Laila Imut, ada Tata Miar, ada Oman, ada Deja Ferdiansyah. Terima kasih untuk semuanya. Kalian luar biasa. Tadi ada yang request lagunya Risalah Hati Yura Yunita featuring Dewa. Kemudian ada juga Hatimu Milik Dia. Mantap. Apa kabar bosku? Kabar baik juga Desya. Terima kasih udah mampir di sini untuk ada di spesial siaran Yuda di RRI Kendari 96,7 MHz serta juga di RRI Digital serta live TikTok. Dan juga nanti kita akan ada di live TikTok studio RRI Kendari. Terima kasih.

Oke, baiklah, selamat malam kembali Yuda ucapkan dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Kita ketemu suara lagi pendengar di 96,7 MHz serta di RRI Digital, bahkan ada di live TikTok saat ini. Kita akan gelar saatnya untuk kita membuka juga jalur telepon kita di 0401 3124008. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan di tim teknik. Ada Bung Umar dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo ya. Special request Ruang Rindu kita sudah mulai dari tadi sih ya, udah pada mulai rame. Terima kasih Tata Miar sudah bergabung, Gemini, Desya, Omrok, Cianalin, Leila Imut, terima kasih. Ada Zul baru bergabung dan siapa lagi, coba aku cek ya teman-teman yang lama dari tadi. Ada Tata Miar, ada Oman, ada Anoa Kopi Sultra, terima kasih Anoa Kopi Sultra juga dari tadi ya. Ya, di follow ya. Ada Zul Ismail, selamat bergabung kembali ya untuk malam hari ini. Boleh, yang mau request juga lagu mancanegara boleh ya. Silakan Bung Umar, kita buka jalur telepon kita ya di 0401 3124008. Yuni Yunita, selamat bergabung juga. Jangan lupa kita bantu tap-tap layarnya jatuh di share-share lah buat teman-temannya juga yang mungkin merindukan siaran radio. Siaran radio sekarang udah bisa nih. Bisa kalian mungkin selama ini lihat dengar Yuda cuma di radio, sekarang udah bisa ada di live TikTok ya kan. Terima kasih lah semuanya, terima kasih juga untuk TikTok ya. Penonton bergabung dari Mandonga, wah mantap, terima kasih. Ada Karamel, terima kasih untuk Karamel, thank you. Oke ya Bung Umar, setelah ini nanti kita akan hadirkan melalui jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp serta di live TikTok studio. Ada Adele, Easy on Me, untuk kita nikmati malam hari ini.

Baiklah pendengar, kembali kita ada di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih yang udah sempatkan masih stay di sini, terus kemudian sudah coba banyak yang bergabung kembali di live TikTok studio dan juga di live TikTok Yuda. Hai Uniar Black. Terima kasih. Ada Michelle di sana, ada anak Abah, kemudian siapa lagi ya tadi ya? Katanya bertanya, adakah spesial untuk kita dengarkan di smartphone? Iya, makanya saya mau kasih tahu buat pendengar kita yang ada di live TikTok, kalau mau coba atau download saja langsung di Play Store atau di App Store, itu yang namanya RRI Digital ya. Kalau sudah ketemu, silakan langsung masuk aja, pilih RRI Kendari. Situ ada Pro 1, ada Pro 2 dan juga ada Pro 4. Serius Bang, kayaknya sosialisasinya iya udah mantap nih RRI Digital tuh channel. Ya, pokoknya kalian udah bisa dengar kita di situ. Bahkan kalian ke luar negeri pun kalau sudah pakai RRI Digital itu bisa dengar Yuda di sini lagi siaran gitu ya. Terima kasih tadi. Wow, sudah ada 6.000 mata memandang. Ups. Ada Michelle, ada Yana Ani, ada Mias, ada Junior Hara di live TikTok. Terima kasih untuk semuanya. Ya, ada Luis, welcome back juga sudah bergabung kembali untuk di suasana malam hari ini. Di live TikTok Yuda, saya coba menyapa lagi yang sudah hadir. Terima kasih ya, udah mulai gacor ini ya. Ada Laila Imut dan juga Oman, thank you. Tap-tap layarnya, makasih ya. Jadi, saya sampaikan lagi bahwa kalau mau dengarkan di RRI Digital silakan di-download dulu di Play Store atau di App Store ya. Biar kalian lebih enak dengarnya untuk RRI. Hai Novi, terima kasih. Wih, udah give ga. Makasih. Bye, thank you, bye. Thank you. Hati-hati di jalan. Ya, oke, ada Novi Violet, thank you Novi. Ada Jovan. Apa kabar Bang Jovan? Wah, baru main TikTok lagi nih abang aku ya. Terima kasih. Kita hadirkan dulu ada beberapa nomor pilihan yang sudah hadir di live TikTok studio dan juga di live TikToknya Yuda. Yang mau tidur siang, bukan zamannya tidur siang, sekarang udah malam, tidur malam. Hanya ini lagu kan dari Fatih. Setelah itu nanti akan ada Mahadewi dari

Kita tinggalkan Mahadewi ya, pendengar dari Dewa. Dari Padi maksudnya. Aduh, sana ingat lagunya Dewa, ada juga tuh Dewi. Mahadewi ya. Oke, Bung Agus, selamat bergabung. Ada Ayunda di sana di Live TikTok Studio, ada Mizel, ada SX Crystal. Wes mantap. Bung Agus, thank you ya sudah bergabung juga, dan juga masih ada Kakak siapa tadi ini? Laila Imut dan juga Oman, thank you ya. Silakan lagi yang mau request, waktunya masih cukup panjang ini, masih kurang tersisa 30 menit lagi waktu yang kita akan mainkan di special request Ruang Rindu. Sudah ada jalur telepon yang sudah terbuka ya di 0401 3124008. Di sana ada Bung Umar ya, rekan kerja saya untuk malam hari ini, akan coba menghandle telepon yang masuk dulu ya. Silakan yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Terima kasih, tampaknya telepon sudah ada yang masuk ya untuk malam hari ini. Halo, siapakah gerangan di spesial Ruang Rindu? Oh, terputus. Silakan coba lagi jalur sama di 0401 3124008. Ya, mungkin sedikit ada gangguan ya kalau di jaringan kita untuk malam hari ini. Tapi coba dicoba aja lah ya. Telepon yang sama 0401 3124008. Oke, ada Bung Umar di sana. Coba buka jalur telepon kita. Sudah ada telepon yang masuk? Tampaknya terputus ya. Coba dihubungkan kembali dengan telepon kita yang mau coba bergabung. Wah, makasih ya. Ada Michelle. Kok ada akun yang namanya orang stres? Kenapa juga pakai akun kayak gitu, bro? Nggak apa ya, kurang matching lah kalau menurut dia. Coba yang lebih keren gitu, pakai nama asli gitu ya kan. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya juga di Live TikTok Studio. Kita sudah ada di 1,5K. Makasih. Ya jangan lupa lah kalau masuk di Live TikTok orang itu minimal kita tap-tap layar lah ya. Oke. Waktu terus berjalan. Teleponnya sedikit kendala ya. Belum ya, Bung Umar ya. Oke, kita hadirkan lagu dulu lah. Silakan teman-teman yang sudah ada di Live TikTok Studio dari Kendari, ada Es Kristal juga, dan juga orang siapa nih? Orang stres. Aduh. Bung Agus boleh, rekan request juga. Yang ingin di request lah. Oke, saya coba bawa ke nuansa yang lebih jauh di era-era keemasan band yang boy band ya. Wis, ini dia, ada Someday. Ini lagunya pasti kalian ingat lah lagu ini siapa. Nanti kita akan spill ya.

Kita kembali di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Ada Bang Mardin, makasih untuk kelas AI Kendari gitu ya. Maksudnya gitu ya, kelas AI Kendari. Oh ya, mungkin barangkali sering buka kelas AI. Bang Mardin sukses juga ya. Terima kasih udah mampir di live TikTok studio RR Kendari. Ada Ririn di live TikToknya Yuda, terima kasih. Dan juga ada akun orang stres, makasih ya. Kenapa dikasih nama gitu? Nanti ntar stres beneran loh Bang. Laila Imut, terima kasih. Ada Oman, ada Haja Nurmi, ada Ririn. Ririn nih ya, terima kasih. Kalian sudah luar biasa bantu tap-tap layarnya kita ya untuk malam hari ini. Bang Umar, kita buka jalur telepon lagi di 0401-3124-008. Kali-kali aja ada yang mau coba bergabung, berkomunikasi dengan kita. Pengen request yang jauh-jauh, kita coba menyapa dulu. Ada Mas Wandi di Sidoarjo yang biasa bergabung ya. Kemudian Mas Andi di Batam, Mas Andi di Amali juga ada tuh nama Mas Andi ya, di Batam, terima kasih. Ada yang ada di Makassar tuh biasa bergabung, ada Viola, makasih. Yang ada juga di Sulawesi Barat, yang ada di Sulawesi Tengah, ada di Maluku Utara. Teman-teman pendengar setianya RRI dimanapun kalian berada, yang mendengarkan melalui RRI Digital apalagi ya, terima kasih. Jalur telepon kita coba buka ya di 0401-3124-008. Waktunya masih ada kurang lebih 20 menit lagi yang tersisa ya untuk yang mau bergabung. Silakan, kita habiskan waktu kita masih dengan rangkaian musik pilihan terbaik. Jangan bengong yuk, ayo tap-tap layar udah. Ayo sekarang pilih lagu. Gimana, teleponnya masih gantung? Oke, masih sedikit ada kendala kita di jalur telepon ya. Boleh coba di, apakah di jalur WhatsApp kebuka juga nih ya. Kita coba cari dulu ya. Mudah-mudahan juga bisa terbuka kalau jalur WhatsApp. Kalau tidak pun ya gak apa-apa ya. Oh, nampaknya gak bisa kebuka ya. Oke, kita lanjut. Yang mau request-request di sisa waktu kita beberapa menit lagi, coba saya kasih lagu yang cukup lama dari Christine Panjaitan. Lagu ini yang dipopulerkan oleh Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Udah dibilangin masih ngeyel gitu. Oke, ini lagunya Christine Panjaitan, Sudah Kubilang. Ini kayaknya lebih keren dengan versi kekinian.

lagu yang sentimental banget ya. Every time I close my eyes, ketika aku memejamkan mataku, apa yang aku bayangkan? Kebayang tuh enggak buat kalian semuanya ya. Peringkat yang ada di 96,7, apa yang kalian bayangkan? Apalagi kalau malam-malam kayak gini. Hai, ada Tenry, thank you Tenry udah bergabung ya. Ada Diana, selamat bergabung juga. Ini lagu dari Babyface yang cukup lama di belantika musik mancanegara ya. Bahkan sempat bertahan di beberapa pekan ya di tangga lagu Billboard. Makasih, masih ada Leila Imut, masih ada Haja Nurmi Bintang di Makassar, ada Oman, ada Ririn, thank you. Ada Boba di sana, ada Cantika Lestari, makasih ya. Sama Kak Gerangan yang coba nembus di jalur telepon kita untuk malam hari ini di 0401-3124-008 ya. Guna Dharma, selamat bergabung Guna Dharma. Selamat bergabung juga untuk malam hari ini. Ada Anak Sulung, ya thank you. Oke, ada telepon Bang? Kita coba terhubung. Oh, sedikit ada gangguan kayaknya ya. Gak apa-apa deh. Ya, kalaupun juga mungkin yang coba bertahan di telepon, coba beralih ke live streaming kita boleh ya. Di live TikTok Studio Rere Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Oh, tidak terasa, Bung Umar. Thank you ya. Kita akhiri sampai di sini. Masih ada satu penelpon terakhir. Oke, kita closing satu penelpon terakhir dan juga nanti yang ada di live TikTok, silakan. Masih ada waktu. Setelah kita tutup, lagunya tetap akan kita putar kok ya malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan juga malam hari ini saya temani Anda bersama dengan Bung Umar dalam keadaan yang baik semuanya ya. Bisa istirahat dengan baik dan besok pagi bisa bangun. Ada telepon? Kita coba telepon, terima. Ada, nembus ya. Oh, coba. Halo. Oh, terputus rupanya. Oke, Aisyah, selamat bergabung Aisyah. Terima kasih ya. Oke, Bang Umar, kita akhiri sampai di sini ya. Kebersamaan kita di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Coba aku rekap dulu yang sudah bergabung, ada Aisyah. Terima kasih Aisyah. Terima kasih udah absen-absen juga, makasih. Ada Leila Imut. Wow, mantap mawar-mawarnya ya. Terima kasih ya. Sekali lagi Leila Imut, makasih untuk Aisyah, Haja Nurmi Bintang, ada Oman, ada Ririn, terima kasih ada Boba di sana, ada Fisher Gian, ada Cantika Lestari. Ada Janalin tadi, ada Om Rock, ada Desha, ada Tata Miar, ada Kaling, ada Gemina dan juga Pak Sabri tadi ya. Terima kasih semuanya untuk semuanya yang sudah bergabung. Sekali lagi kita akhiri sampai di sini kebersamaan kita di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih, selamat malam. Salam Ruang Rindu.

0: 101 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan.

mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program A1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A1, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama di program 1 RRI Kendari pagi hari ini. Kami kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut T, nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, untuk edisi siar hari ini Sabtu 5 September 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Mengawali untuk Sultra Pagi bersama saya Wulandasari yang tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda sampai tuntas nanti, tepat di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya beragam rangkaian mata acara pilihan akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali pagi hari ini pendengar, seperti biasa kembali akan kami hadirkan pengajian Murotal terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi. Nanti setelah pengajian Murotal ada beberapa lantunan ayat suci Al-Quran akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian musik religi yang juga akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di awal kebersamaan kita di Sultra Pagi ini. Perjalanan Sultra Pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda sepanjang hari dengan updatean informasi, kemudian juga rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda sesaat lagi, program acara Mutiara Pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di Sultra pagi ini.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita pagi hari ini. Kembali kita bersama untuk di segmen pagi hari ini mengawali seluruh rangkaian mata acara pilihan setelah tadi kami telah hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Murotal. Ada beberapa lantunan Quran surah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kemudian diselingi dengan lagu religi yang baru saja hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar pagi hari ini. Kembali kita bersama untuk di segmen selanjutnya Mutiara Pagi, yang dimana untuk segmen kali ini Mutiara Pagi seperti yang sudah beredar di flyer kami untuk pagi hari ini, kita akan bersama dengan Pak Kare Sulaiman Hasri SPD-MPD, yang dimana beliau adalah Sekretaris Program Studi PGMI, dosen di UIN Kendari. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di studio. Halo, assalamualaikum Pak Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Haris?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Untuk di segmen kali ini Mutiara Pagi, kita akan mengangkat topik 5 akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya.
0: Baik, mungkin sebagai pengantar awal sebelum kita buka interaktif, dan kita ingatkan juga untuk Anda pendengar, nanti kita buka interaktif di 0401-3124-008, kemudian juga boleh di 0813-545-0967. Dan pagi hari ini silakan Pak Haris untuk mengawali untuk topik kita pagi hari ini, 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul kita adalah 5 akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya akhlak Nabi ini bukan hanya 5 ini, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 5 akhlak Nabi. Yang pertama adalah daimal bisyri. Apa itu daimal bisyri? Selalu ceria dan menyenangkan hati orang lain. Ya. Ini yang pertama, bahwa Nabi itu ketika bersama sahabat-sahabatnya, bahkan musuhnya pun beliau menggembirakan.
0: Masya Allah.
1: Ya. Maka jadilah orang yang menyenangkan orang lain. Maka dalam hadis itu disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, kita senyum saja itu sudah sedekah. Apalagi kita mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Ya. Tapi yang perlu dicatat adalah jangan senyum-senyum sendiri. Ya.
0: Iya,
1: ini
0: ya.
1: Berbahaya kalau senyum-senyum sendiri.
0: Itu tanda kutip
1: sendiri
0: juga tuh. Terus senyum-senyum sendirinya lama lagi.
1: Iya. Betul.
0: Beberapa jam, Bro. Tidak ada kalau, angin, tidak ada angin hujan.
1: Betul. Jadi kalau senyum harus ada lawannya. Ya, ini yang ya, pertama, daimal bisyri, menyenangkan hati orang lain.
0: Menyenangkan hati.
1: Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sahlal khuluq. Apa itu? Bahwa akhlak Nabi itu sangat mulia, sangat agung. Maka dalam ayat itu disebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa sesungguhnya engkau Nabi Muhammad berada di puncak. Jadi sudah paling tinggi, puncak akhlak yang sangat agung. Kalau kita buka kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Misbah, itu dijelaskan bahwa ketika ada ayat Al-Quran ala disandingkan huruf lam dan ala, itu menunjukkan bahwa ini sudah posisinya sudah paling tinggi, sudah tidak ada lagi di atasnya. La'ala khuluqin azim. Jadi akhlak Nabi sudah benar-benar paling puncak, sudah tidak ada lagi di atasnya. Inilah akhlak Nabi. Kalau dalam ayat yang lain mungkin di maulid Nabi itu sering dibacakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Dalam qiraat yang lain itu ada yang membacanya laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Jadi ada boleh membaca uswah, boleh membaca iswah. Apa bedanya uswah dan iswah? Kalau iswah itu yang dibaca kasroh, itu menunjukkan bahwa akhlak Nabi itu bukan hanya yang besar-besar, tapi mulai dari yang kecil-kecil. Iswah itu namanya. Nah yang kedua, uswah. Uswah itu sudah paling tinggi. Jadi akhlak Nabi itu mulai dari yang kecil-kecil, masuk WC, keluar WC, itu akhlak Nabi. Sampai yang paling puncak, yang misalnya tentang politik, bagaimana berpolitik yang baik, yang santun, dan seterusnya, itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah layyinal janib. Apa itu? Hati Nabi itu lembut dan tawadu. Jadi Nabi itu tidak sombong. Padahal kalau kita pikir-pikir, Nabi ini posisinya sudah paling tinggi, potensi untuk sombong itu besar. Tapi Nabi sebaliknya, justru kedudukan Nabi itu mengantar Nabi untuk berperilaku tidak sombong. Ya, tawadu. Maka disebutkan kalau ada hamba yang sombong sedikit dalam hatinya, maka bisa jadi nanti di akhirat dia menjadi orang yang bangkrut. Ya, ingin dipuji orang dan seterusnya. Dalam hadis itu ada orang-orang yang bangkrut. Ada orang ahli ilmu, ada orang ahli dermawan, ada orang yang mati di medan perang. Tiga orang ini, tiga macam orang. Ahli ilmu, dermawan, dan mati di medan perang. Tapi ketika di akhirat, yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam justru mereka-mereka ini. Kenapa? Yang pertama ahli ilmu, ternyata mereka ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah ahli ilmu, saya sudah menyebarkan ilmu saya. Kata Allah, tidak, engkau mencari ilmu itu untuk disebut sebagai orang yang ahli ilmu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin disebut, ada sombong di dalam hati. Yang kedua, dermawan. Ya. Dia kedermawanannya itu juga bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut bahwa inilah orang yang paling dermawan. Saya ini paling dermawan di antara orang yang lain. Ada kesombongan di dalam dirinya. Termasuk yang terakhir adalah mati syahid. Mati syahidnya juga itu karena ingin disebut sebagai pahlawan. Maka hati-hati menjaga hati. Kemudian yang keempat adalah menjaga lisan dan tidak pernah mencela. Jadi Nabi ini betapapun diintimidasi dan sebagainya oleh musuh dan yang lainnya, itu Nabi tidak pernah mencela. Tidak pernah mencela. Tiap hari Nabi lewat di depan rumahnya orang, kemudian diludahi, dilempari batu. Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak pernah mencela orang yang melempari itu. Justru ketika orang yang melempari Nabi itu sakit, Nabilah orang yang pertama menjenguk Nabi, menjenguk orang yang sakit tersebut. Ya, ini menunjukkan hati Nabi itu betapa lembutnya, kemudian lisannya juga. Ya. Nah, ini kalau tentang lisan itu disinggung di dalam ayat Al-Qur'an, satu surah full itu tentang lisan.
0: Menjaga ya, lisan ya.
1: Menjaga lisan. Okay. Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pencela dan pengumpat. Nah, itu bedanya pengumpat dan pencela itu apa? Kalau pengumpat itu humazah itu mencela dengan perilakunya. Kalau ada orang pincang, ditirukan pincang untuk menghina orang itu.
0: Oh, menghina orang itu ya, baik.
1: Kalau ada orang cadel, ditiru-tirukan cadelnya untuk menghina orang yang cadel itu. Nah, yang kedua, lumazah. Lumazah itu mencela dengan lisannya.
0: Ketika lewat mungkin langsung dicela ya.
1: Iya, gitu. Jadi satu surah full itu berpesan tentang hati-hati dengan lisan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, wala musyahin. Ini artinya Nabi itu tidak pelit, tidak kikir. Ya. Nabi senang membantu orang lain. Kalau ada orang yang kesusahan, Nabi pasti membantu. Kalau ada tamu yang datang, Nabi berusaha untuk menyenangkan hati orang yang datang bertamu, walaupun Nabi dalam keadaan yang mungkin ketika itu sedang kekurangan. Ya. Jadi lima ini akhlak Nabi. Yang pertama adalah daimal bisyri, pribadi yang menyenangkan hati orang lain. Kemudian yang kedua adalah sahlal khuluq, akhlaknya Nabi itu sangat agung, sangat mulia. Kemudian layinal janib, hati yang lembut, tawadhu, tidak sombong. Wala aiban, lisan yang terjaga, tidak mencela orang lain. Dan yang kelima adalah wala musyahin, atau tidak pelit atau tidak kikir. Demikian lima akhlak Nabi. Tentu akhlak Nabi bukan hanya lima ini. Ada banyak akhlak Nabi di luar dari yang lima ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar. Jadi memang sudah disampaikan akhlak Nabi itu banyak. Namun untuk di pagi hari ini, kalau kita membahas semua kayaknya tidak bakal cukup ya.
1: Benar,
0: kayaknya ya. Jadi kita bahasnya 5, yaitu ada beberapa tadi tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Hasri SPD MPD pagi hari ini. Silakan kita buka interaktif untuk Anda. Kami nantikan Anda bergabung bersama kami 0401 3124008. Boleh. Atau boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Di sana juga boleh, silakan. Dengan topik kita untuk di pagi hari ini, 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya penelpon di ujung telepon sana. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan.
0: Iya,
2: Mutiara pagi.
0: Mutiara pagi. Silakan.
2: Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mutiara pagi. Salam sehat.
1: Iya, Bu.
2: Ya.
1: Halo.
2: Halo Mbak Ulan.
0: Iya.
2: Oh, ini saya mau bertanya, Pak Ustaz. Seperti ini pertanyaan saya. Kita kan namanya menjaga lisan ya, terakhir tadi kita menjaga lisan. Bagaimana kalau orang yang selalu menghina sesamanya, selalu menggunting sesamanya, dan selalu menceritakan kekurangan orang lain, misalnya kekurangan fisik, kekurangan apa saja, tapi dia beberkan kepada orang lain. Bagaimana orang seperti itu, apakah itu termasuk akhlak yang tidak baik atau yang baik, Pak Ustaz?
1: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan ini kayaknya banyak di sekeliling kita kayaknya, Pak Ustaz.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, ini sepertinya
0: banyak sekali yang... kayaknya di dekat-dekat kita juga banyak yang seperti ini.
1: Iya.
0: Pencerahannya bagaimana
1: suka
0: tuh?
1: Suka gunjing orang, menceritakan orang. Di depannya orang yang bersangkutan
0: dia baik tuh,
1: baik. Tapi ketika di belakang ternyata sebaliknya.
0: Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan dijauhkan ya. Nauzubillahi min zalik.
1: Nauzubillahi min zalik, ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Yang pertama adalah prinsipnya, ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, maka kita itu sedang diajak bicara oleh Al-Qur'an. Ketika kita membaca misalnya tadi ayat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela, maka hadirkan hati kita bahwa jangan sampai kita itu yang disinggung. Jangan kita justru
0: orang termasuk golongan situ ya.
1: Ya. Yang kedua, jangan sampai kita membacanya untuk menghakimi orang lain. Kita membacanya, itu loh ada ayat begini. Ternyata kita sendiri yang justru melakukan hal itu. Jadi Al-Quran itu jadikan sebagai pedoman. Ketika kita membaca wailul likulli humazatil humazah, maka yang pertama kali kita rasakan adalah bahwa ayat itu berbicara dengan kita untuk menasehati kita, jangan kita menyakiti hati orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan. Menyinggung perasaan orang lain itu perilaku yang tidak baik, su'ul adab, akhlak yang tidak baik, ya. Bisa jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kallala yumbadhanna fil hutamah. Ini ayat luar biasa. Allazi jama'a mala wa addadah. Yang pertama tadi pengumpat dan pencela, ciri-cirinya biasanya suka mengumpulkan harta. Allazi jama'a mala wa addadah. Suka ngitung-ngitung hartanya, dikumpul-kumpulkan, tapi tidak mau berbagi.
0: Dikumpul saja.
1: Dikumpul-kumpul begitu saja, ya, untuk dirinya sendiri. Alladzi jama'a malahu addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Seakan-akan hartanya yang dia kumpulkan itu akan membuatnya dia kekal nanti dia di dunia ini. Kala, kata Allah, kala, tidak begitu. La yumbadhanna fil hutamah, benar-benar mereka itu akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Neraka hutamah itu adalah neraka yang ditutup rapat. Tidak ada tempat lagi untuk keluar.
0: Ya, sudah tidak ada tempat,
1: tidak
0: lagi
1: ada tempat lain keluar. Tertutup rapat. La yumbadhanna fil hutamah wa apa lanjutannya itu? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Sudah tertutup rapat,
0: terbakar lagi.
1: Terbakar, membakarnya itu sampai ke dalam hati. Ya. Jadi perilaku menyakiti hati orang lain itu perilaku yang tidak baik itu kemudian. Nah, kalau kita, nah ini seandainya. Seandainya kita yang diceritakan sama orang lain. Kita yang disakiti hati orang lain, maka sikap kita adalah yang pertama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, mendoakan orang itu. Ini untuk melatih hati kita untuk tidak keras hati. Supaya hati kita lembut. Mendoakan. Mendoakan itu yang baik. Memang bisa jadi ketika kita mendoakan pertama kali, dua kali, rasanya berat untuk mendoakan ya, orang yang menyakiti.
0: Sudah begitu.
1: Ya, ya. Benar. Pasti sangat berat. Jadi kata Buya Yahya itu, rumus untuk melembutkan hati itu adalah mendoakan orang yang paling kita jengkel, yang paling sering menyakiti hati kita.
0: Didoakan ya?
1: Didoakan yang kebaikan. Ya Allah, dia sudah menyakiti hati saya. Betapa sakit hati saya disakiti. Saya tidak begitu seperti apa yang dia ceritakan. Tapi Allah, saya mohon kepadamu, lembutkanlah hatinya, jagalah lisannya, masukkanlah ke dalam surga. Itu luar biasa. Bangun tengah malam tahajud, khusus doakan orang yang itu. Untuk apa? Menjaga hati kita. Jangan sampai kita justru kita juga mencela.
0: Jadinya ini, tambah-tambah dosa lagi
1: ini dong. Bertambah dosanya. Bertambah dosanya. Apa bedanya kita dengan...
0: Ya, gak ada bedanya kali ya. Gak
1: ada bedanya kalau begitu. Maka kita doakan mereka. Jadi membacanya adalah kalau untuk kita, maka jaga lisan kita. Kalau orang lain yang menyakiti kita, maka kita harus mendoakan mereka.
0: Jaga lisan mereka ya.
1: Jaga
0: mudah-mudahan
1: mereka.
0: Bisa mereka jaga ya, lisannya.
1: Mendoakan mereka, kemudian kita nasihati dengan cara yang baik. Udu'u sabili rabbika bil hikmah. Ajak dalam agama Allah itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Jadi seperti itu.
0: Baik. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Tiara ya.
1: Iya.
0: pagi hari ini. Silakan pendengar Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami boleh 0401-3124-008 atau juga boleh di jalur WhatsApp kami di 0813-545-0967. Kita coba ke WhatsApp, namun ternyata sudah ada yang bergabung nih di jalur 008. Kita coba menyapa dulu ya di jalur 008. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Pak Latif.
0: Baik, Pak Latif, silakan langsung pertanyaan.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini tema kita adalah mencontoh akhlak Rasulullah SAW.
1: Iya.
3: Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
1: Iya.
3: Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia.
1: Iya.
3: Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, Pak Ustaz, nah, kenapa Rasulullah SAW ini mengutamakan akhlak dibanding dengan ibadah atau akidah? Nah, kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus di dunia ini adalah untuk memperbaiki akidah manusia, ibadah manusia? Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Nah, dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah dulu, akidah dulu. Kenapa akhlak diutamakan di sini, Pak Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang mengatakan, Pak Ustaz, bahwa nah biar kita tidak ibadah, yang penting akhlak kita baik. Itu sudah, kita sudah selamat atau sudah tidak ada masalah. Yang penting akidah kita, akhlak kita sudah baik, hati kita sudah baik, nah berarti kita beribadah, yang penting hati, itu yang penting.
1: Yeah.
3: Nah, bagaimana ini, Pak Ustaz? Nah, pendapat yang seperti ini, apakah ini sesuai dengan contoh Rasulullah atau bagaimana? Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang luar biasa.
0: Pak Latif di Kendari.
1: Bapak Latif.
0: Yeah.
1: Benar bahwa di dalam hadis itu disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita baca buku yang ditulis oleh Prof. Quraish Shihab, judul bukunya adalah Yang Hilang Dari Kita .2 akhlak. Beliau menjelaskan hadis ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis itu disebutkan kata-kata makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Kata yang digunakan adalah makarim. Makarim itu adalah bentuk jamak dari karim. Ya, bentuk jamak dari karim. Lalu apa maknanya? Maknanya bahwa berakhlak itu beragam bermacam-macam. Yang pertama, ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Tuhan. Yang kedua, ada akhlak kepada Nabi. Ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada tetangga, dan seterusnya. Lalu kenapa tidak ibadah duluan tadi pertanyaannya? Karena di dalam akhlak itu sudah terkandung terkait dengan akidah. Ketika kita punya akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti kita punya akidah yang baik. Akidah yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah dan seterusnya. Makanya kalau kita belajar macam-macam akhlak itu, ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu yang tadi saya sebutkan, akhlak kepada Allah, bagaimana beribadah, caranya menyembah Allah. Sudah masuk di situ. Ya, jadi tidak terpisah antara akhlak dan akidah. Keduanya berjalan seiring. Tidak bisa akidah saja tanpa akhlak. Tidak bisa akhlak saja tanpa akidah. Keduanya sama-sama. Jadi tidak terpisah. ya, apa ayat yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku itu dengan cara-cara yang benar sesuai dengan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kenapa harus akhlak dulu baru yang lain? Nah, ini perlu di apa ya, di reinterpretasi bahwa yang benar itu bukan berarti ketika dikatakan yang penting akhlak dulu kemudian ilmu, yang ilmu nanti akidah yang nanti, enggak begitu pemahamannya. Tapi ketika ilmu itu sudah ada, maka yang paling puncak itu adalah akhlak. Puncaknya itu adalah akhlak. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi, orang yang memiliki akidah yang baik, itu puncaknya itu muncul di akhlak. Tidak ada gunanya, ini yang disebutkan, tidak ada gunanya ilmu yang baik tapi kalau tidak punya akhlak. Jadi maknanya itu bukan berarti lebih penting akhlak daripada ilmu, tidak. Tapi puncak dari keilmu yang tinggi itu adalah akhlak. Berarti tidak apa ya, tidak dipisahkan antara orang yang punya ilmu dengan yang berakhlak. Itu harus sejalan seiring akhlak. Karena akhlak itu melingkupi segala sesuatu. Akhlak kepada malaikat, akhlak kepada nabi dan seterusnya. Ya. Baik, saya kira seperti itu.
0: Baik, gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya, dari Pak Alatif. Nah, kemudian kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh ya pendengar ya, di 0401-3124-008 silakan, atau juga boleh di 0813-545-0967. Kita ke WhatsApp dulu. Ini katanya Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz Mutiara Pagi, izin saya ingin bertanya, bagaimana cara kita meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW, terutama ketika kejujuran itu terkadang membuat kita itu berada dalam posisi yang sangat sulit. Mohon pencerahannya.
1: Baik. Ini ada yang bilang bahwa hal yang paling mahal hari ini itu adalah jujur.
0: Jujur.
1: Ya.
0: Itu yang paling mahal ya.
1: Itu yang paling mahal hari ini. Di mana-mana rasanya kejujuran itu seperti sudah hilang dari kita. Ya. Kita sudah ingin berusaha jujur, tapi kalau saya jujur ini rasa-rasanya saya akan dibully, akan diperlakukan dengan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya, sehingga kejujuran itu menjadi hilang. Takut kita untuk berperilaku jujur, ya. Lalu bagaimana kalau saya ini sudah punya kejujuran yang baik, gak pernah bohong dan seterusnya, tapi ketika menghadapi satu situasi, ada dua pilihan, jujur atau tidak. Kalau misalnya saya jujur, maka saya celaka misalnya. Kalau saya tidak jujur, maka saya selamat. Nah, ini pintar-pintar kita untuk menimbang. Mana maslahah yang paling besar, maka mudarat yang paling besar mana, itu yang kita hindari. Nabi itu kenapa tidak pernah bohong, tidak pernah selalu berperilaku jujur? Kalau ada dua pilihan yang begitu, Nabi itu apa istilahnya ya, memainkan kata-kata. Apa bahasa Arabnya itu, ada istilah bahasa Arabnya itu, memainkan kata-kata. Ketika Nabi ditanya, ada orang mengejar seseorang, dia kejar, orang yang dikejar itu lewat di depannya Nabi. Kemudian orang yang mengejar bertemu dengan Nabi, bertanya sama Nabi, apakah kamu, wahai Nabi, apakah kamu melihat orang yang lewat di sini? kata Nabi, saya tidak melihat orang yang lewat di sini.
0: Padahal dia
1: lihat di sini.
0: Iya.
1: Artinya apa? Memainkan kata-kata Nabi jujur. Maksud Nabi itu di sini. Di sini memang saya tidak pernah lihat. Tapi kalau di situ,
0: dia lihat.
1: Dia lihat. Itu kan permainan kata-kata. Ya. Jadi ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk terus berperilaku jujur. Ya. Selain memainkan kata-kata, kalau misalnya dihadapkan dengan dua hal yang memang kita tidak bisa memilih kecuali untuk tidak jujur. Karena kalau jujur misalnya kita mendapatkan mudarat yang lebih besar, nyawa kita itu
0: terancam juga mungkin ya.
1: Itu bisa kita untuk melakukan hal yang di luar dari itu. Ya, kita dibolehkan. Tidak kaku-kaku sekali. Kalau kita jujur nanti kita mati, kita tetap jujur. Ah, ini juga ya, mengancam nyawa. Agama itu datang hadir untuk menjaga nyawa. Menjaga keturunan, ada lima hal itu. Jadi seperti itu.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari WhatsApp. Kemudian satu WhatsApp lagi boleh kayaknya ya kita bacakan ya. Karena kita sudah lewat di menit ke-53, 54 bahkan untuk di pagi hari ini. Untuk jalur 008 kita sudah tidak bisa angkat pendengar ya, karena sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen Mutiara Pagi kali ini. Satu WhatsApp lagi ini kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Izin saya juga ingin bertanya ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Bagaimana cara kita meneladani sifat yang tidak kikir dalam kehidupan sehari-hari, apalagi terutama bagi kita ini yang memiliki keterbatasan harta?
1: Oh ya, cukup ya pertanyaannya. Baik, bagaimana meneladani dari Nabi sifat dermawan? Dermawan itu adalah sikap tengah-tengah antara kikir dan boros.
0: Di tengah dia ya,
1: di tengah. Dermawan. Jadi itu dermawan ya itu ya, di tengah-tengah. Ada boros, ada kikir. Yang tengah-tengah namanya dermawan.
0: Okay.
1: Ya. Kita sebagai agama Islam agama yang dikenal dengan moderat. Moderat itu tengah-tengah. Tadi seperti ini.
0: Iya, iya.
1: Dermawan itu tengah-tengah antara boros dan kikir. Tapi posisi kita ini tidak mampu untuk dermawan yang besar-besaran.
0: Yeah.
1: Kedermawanan itu tidak hanya diukur dengan berapa harta yang bisa kita berikan sama orang lain.
0: Yeah.
1: Ya, kedermawanan itu banyak, bukan hanya dari sisi material. Ada yang non material. Apa itu misalnya memindahkan duri di jalanan supaya orang itu tidak bocor bannya, itu juga adalah kedermawanan. Membantu orang lain, sedekah. Kita tidak punya uang, tapi kita punya tenaga, punya ide. Kita sumbangkan untuk negara kita, kita sumbangkan ide yang baik untuk institusi kita, lembaga kita, itu juga sedekah.
0: Itu juga termasuk sedekah ya?
1: Termasuk sedekah.
0: Bukan cuma materi.
1: Bukan cuma materi. Jadi jangan dipersempit maknanya. Saya di kampung halaman itu mendirikan sekolah, madrasah.
0: Masya Allah.
1: Itu ada orang yang menyumbang materi. Ada yang bahkan tukangnya itu karena kadang-kadang tidak dibayar, bahkan memang tidak mau dibayar. Jadi nyumbangnya nyumbang tenaga.
0: Tenaganya, Masya Allah.
1: Ya, itu juga menyumbang.
0: Ya.
1: Dermawan.
0: Betul.
1: Dia sumbangkan waktunya, dia sumbangkan tenaganya untuk hal-hal yang positif. Ya. Jadi jangan batasi bahwa kedermawanan itu selalu identik dengan harta,
0: ya,
1: dengan uang, dengan materi dan
0: bahkan
1: seterusnya.
0: Hal-hal yang kecil ternyata memindahkan batu aja mungkin.
1: Betul.
0: Kerikil itu menjadi dermawan juga itu.
1: Betul.
0: Hitungannya ya.
1: Iya. Oh. Jadi makanya kalau kita ketemu ada paku di jalanan, ayo ambil, pindahkan di tempat yang supaya orang tidak celaka. Ada silet misalnya kita temukan di jalanan, ada orang misalnya habis pesta itu kan biasanya paku tindisnya
0: ya,
1: itu
0: banyak
1: menyebar di mana-mana. Ya kita ambil itu. itu bagian dari sedekah, dari kedermawanan hati kita dan seterusnya. Jadi seperti itu.
0: Apalagi yang mungkin keterbatasan harta.
1: Benar.
0: Yang kalau lihat tetangga dia menyumbangnya 3 ekor sapi gitu. Ya, kita mesti harus ikut itu kan. Ya. Ya kita bantu aja membagikan
1: kita
0: mungkin.
1: Bantu. Benar, yes. Benar. Kita bantu, bantu potong daging dan seterusnya, kita bagi, kita yang bagikan dan seterusnya. Walaupun kita tidak secara menyumbang itu kan.
0: Mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban untuk yang bertanya juga melalui WhatsApp. Terima kasih nih pendengar yang sudah join bersama kami, bergabung di WhatsApp kami, kemudian juga yang jalur 008, makasih banyak nih. Kita sudah harus tuntaskan ini, sebenarnya kita masih pengen berbincang tapi memang terkendala waktu ya. Memang kalau kita membahas mengenai akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah luas. Mungkin kalau 7 hari 7 malam pun itu enggak bakal habis kalau kita mau bahas ya, Ustaz ya. Baik, mungkin sebagai penutup deh di segmen kali ini, dan juga apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengar Mutiara Pagi kita di hari ini mengenai topik kita 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, sebagai kesimpulan adalah hadis Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu bukan hanya sesama manusia, tapi akhlak itu kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, bahkan kepada benda-benda mati. Nabi juga itu punya akhlak. Makanya Nabi itu kadang-kadang hewan itu diberikan nama itu sebagai bentuk akhlak kepada hewan. Benda mati kadang-kadang Nabi beri nama supaya akhlak Nabi itu muncul di situ. Jadi innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Demikian dari apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang menjadi sajian kami pagi hari ini untuk di perjalanan Sultra Pagi bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hari Sulaiman Hasri SPD MPD yang dimana beliau adalah Sekretaris Program Studi PGMI, dosen dari UIN Kendari, sudah menyempatkan hadir bersama di studio pagi hari ini. Terima kasih Pak Haris. Salam sehat pastinya untuk keluarga. Salam sehat juga untuk seluruh rekan-rekan di UIN Kendari ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat untuk yang mendengarkan kita pagi hari ini. Harus tuntas kebersamaan kita. Salam sehat untuk Pak Haris sekeluarga pastinya, dan terima kasih sudah mampir di RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih pendengar sudah bersama dengan kami. Jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali kami akan update warta daerah pagi.
4: 9,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi, waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta daerah pagi.
1: Di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
2: Karena mengingat Kota Kendari merupakan kawasan pesisir.
0: Berikut pendengar terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkab Koltim terus lakukan antisipasi karhutlah. 1.886 hektar sawah di Koltim alami kekeringan. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 bersama saya Ulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terus memperkuat kesiapsiagaan. Pemantauan titik api ditingkatkan, termasuk kesediaan pompa air di desa-desa guna mendukung pemadaman api sejak dini. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Sebagai langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, TNI Polri, hingga pemerintah desa. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur Haji Yosef Sahaka mengatakan agar pemantauan titik panas atau hotspot dilakukan secara cepat sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Selain memperkuat koordinasi, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga menyiapkan unit pompa air atau alkon di tingkat desa. Peralatan ini dapat dimanfaatkan untuk pemadaman awal saat terjadi kebakaran sekaligus membantu mengatasi keterbatasan air khususnya pada lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Yosef Sahaka juga mengingatkan kondisi lahan kering dan rawan terbakar membutuhkan kewaspadaan bersama. Masyarakat juga diharapkan tidak membuka lahan dengan cara membakar serta melaporkan jika menemukan titik api.
4: Kita langsung turun di lapangan untuk melihat langsung titik api yang ada di rawa di Manda ini. Jadi melalui kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah Kolaka Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk tidak mengadakan pembakaran pada saat membuka lahan, baik lahan pertanian maupun perkebunan. Mari kita jaga bersama daerah kita ini supaya bisa bebas dari karhutlah. Masyarakat nanti bisa mengolah lahannya dengan baik, itu harapan dari pemerintah.
3: Lebih lanjut, Yosef Sahaka mengatakan kolaborasi antara instansi dan kesiapsiagaan di tingkat desa diharapkan dapat menekan resiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus meminimalisir dampak kekeringan di Kabupaten Kolaka Timur.
0: Tekan resiko banjir hingga 54,14%, pembangunan tanggul retensi Sungai Wanggu gencar dipersiapkan. Mengenai hal tersebut lengkapnya, Eldiawati Kadir menurunkan laporannya.
5: Masalah lahan dulu kita clearkan begitu ya.
6: Balai wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari saat ini tengah mematangkan persiapan konstruksi pembangunan tanggul retensi yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Proyek ini menjadi solusi strategis untuk menekan resiko banjir yang selama ini meresahkan warga. Pembangunan tanggul retensi tersebut direncanakan memiliki tinggi 3 meter dan membentang sepanjang 50 meter. Kendati persiapan konstruksi sudah berjalan, pelaksanaan pekerjaan fisik masih menunggu proses pembebasan lahan agar pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansa, menjelaskan upaya penanggulangan banjir tidak hanya berfokus pada tanggul Sungai Wanggu. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan kolam retensi di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 hingga 2028.
5: Nanti tanggul banjir itu yang barangkali bisa mengatasi setidaknya yang kita pernah alami di Mei kemarin ya, itu sudah insya Allah sudah tidak akan terjadi lagi. Karena sekarang sudah udah mulai persiapan konstruksi. Hanya masalah lahan dulu kita clearkan begitu ya.
6: Ia menambahkan, kedua infrastruktur pengendali banjir ini dirancang untuk saling melengkapi dalam menahan dan menampung luapan air hujan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban debit air yang masuk ke pemukiman warga saat curah hujan tinggi, sehingga kerugian akibat banjir dapat diminimalisir secara signifikan di masa mendatang. Pihaknya juga berkomitmen mempercepat seluruh tahapan persiapan agar pembangunan dapat segera terrealisasi dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kendari.
0: Sementara itu, area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
1: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
1: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lawelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Pemerintah Kabupaten Bombana memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 turun sekitar 13,81% dibandingkan target APBD pada tahun 2026. Penurunan pendapatan berimplikasi pada turunnya kemampuan belanja daerah, diantaranya alokasi pembiayaan untuk sejumlah sektor pembangunan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam menurunkan laporannya.
3: Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan pendapatan daerah pada tahun 2027 mendatang diproyeksikan hanya mencapai 742,4 miliar rupiah. Angka ini turun sekitar 118,9 miliar rupiah atau 13,81% dari target pendapatan APBD tahun 2026 yang mencapai 861,39 miliar rupiah. Menurut Burhanuddin, dalam rancangan KUAP PPAS tahun 2027, proyeksi

0: 64 miliar rupiah, sementara untuk belanja modal dialokasikan sebesar 36,66 miliar rupiah. Burhanuddin juga menjelaskan pemerintah Kabupaten Bombana menyiapkan belanja tidak terduga sebesar 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan tanggap darurat termasuk menghadapi bencana alam maupun bencana sosial. Selain itu, sasaran prioritas pembangunan 2027 ikut disebut diantaranya untuk sektor pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sampah, serta penguatan kedaulatan pangan. Prioritas tersebut diselaraskan dengan visi misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2025 hingga tahun 2029.
1: Saya berharap dengan kondisi saat ini kita berharap masyarakat tetap tumbuh, kemudiannya tetap tumbuh, kemudian menjaga kondisivitas daerah, dan kami pemerintah dan DPRD usaha semaksimal mungkin agar pembangunan nyaman dalam rangka pelayanan-pelayanan masyarakat.
0: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan rancangan KUAP PPAS tahun 2027 masih membutuhkan penyempurnaan melalui pembahasan bersama dengan DPRD Bombana dengan harapan pembahasan dilakukan secara terbuka dan konstruktif agar keterbatasan finansial tidak menghambat pencapaian target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Daerah pagi ini, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI SP Bau-Bau. Selengkapnya kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau. Cornhouse, perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, jajaki investasi pabrik pengolahan jambu mente di kota Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
3: Perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, Cornhouse, tengah menjajaki peluang kerjasama pengembangan komoditas jambu mete, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jambu mete di kota Bau-Bau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan pemerintah kota menyatakan kesiapan untuk menyambut rencana investasi tersebut, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jambu mete. Ibnu menyebutkan asisten utusan khusus Presiden Bidang UMKM, Wahyu Andrianto, serta perwakilan Kementerian Pertanian bersama investor dari Cornhouse telah bertemu dengan Wali Kota Bau-Bau untuk membahas rencana investasi tersebut pada Rabu 2 September. Menurut Ibnu, posisi Kota Bau-Bau yang strategis dan berperan sebagai salah satu daerah pengepul memungkinkan wilayah ini menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan jambu mete. Meski produksi jambu mete di Kota Bau-Bau relatif kecil, kebutuhan bahan baku dapat ditopang dari sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Kabupaten Muna. Ibnu optimis, ketersediaan logistik yang ditunjang sarana prasarana yang memadai, salah satunya pelabuhan, menjadi faktor yang dapat mendukung Bau-Bau sebagai target lokasi pembangunan pabrik pengolahan jambu mete.
4: Dari investornya Cornhouse Belanda dan Belgia, mereka ini satu kesatuan dalam rangka pabrikasi jambu mete. Ya kita berharap, jangan tahun depan, kalau bisa tahun ini kan, mereka sudah berkunjung ke pengepulnya kemarin. Dan kualitas rendemennya jambu mente itu tinggi sekali. Bahkan yang orang Belandanya itu membawa jambu mente, dia rasakan langsung kok manis mentenya Bau-Bau.
3: Ibnu berharap pembangunan jambu mete tersebut dapat direalisasikan pada tahun depan dengan anggaran yang berasal langsung dari investor asal Belanda dan Belgia tersebut. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah kota akan mempersiapkan lahan untuk pembangunan pabrik tersebut. Ibnu menambahkan, para investor yang didampingi pemerintah juga telah melakukan kunjungan di sejumlah pengepul jambu mete di Kota Bau-Bau. Mereka mengapresiasi kualitas dan rendemen jambu mete yang dinilai sangat tinggi, termasuk cita rasanya yang manis. Saat ini, Cornhouse mencatat pengiriman mete mencapai 6 kontainer per hari dengan pertumbuhan pasar sekitar 7% setiap tahun. Untuk menampung potensi tersebut, pabrik diusulkan dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 30 ribu ton bahan baku per tahun dan akan dipusatkan di salah satu lokasi terpadu di Sulawesi Tenggara. Dari kapasitas 30 ribu ton bahan baku tersebut, pabrik diperkirakan mampu menghasilkan mete olahan sebanyak 8 ribu ton per tahun atau sekitar 1.800 ton per bulan. Rencana kehadiran pabrik di Sulawesi Tenggara ini dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap harga mete di tingkat petani. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari menilai masih banyak nelayan yang masih perlu difasilitasi untuk mengurus dokumen legalitas kapal. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kembali Idam melaporkan.
5: Kebutuhan dari masyarakat kita dalam hal ini para nelayan.
6: Sebanyak 438 nelayan di Kota Kendari tercatat menjadi

0: sasaran kepemilikan EPAS kecil. Namun hingga saat ini baru 41 nelayan yang telah memiliki sertifikat tersebut. EPAS merupakan dokumen elektronik yang menjadi bukti legalitas kapal nelayan untuk kapal berukuran JT1 hingga JT6. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kondisi ini menunjukkan masih banyaknya nelayan yang membutuhkan difasilitasi dalam pengurusan dokumen kapal. Menurutnya, EPAS kecil penting dimiliki nelayan sebab berkaitan dengan kepastian hukum dan legalitas kapal serta membuka akses terhadap berbagai program dan layanan bagi nelayan.
1: Penyerahan sertifikat e-kecil ini yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Kendari sangat bermanfaat karena mengingat Kota Kendari merupakan kawasan pesisir yang tentu sinergi dengan kebutuhan dari masyarakat kita dalam hal ini para nelayan.
0: Lebih lanjut, Siska Karina Imran mengatakan pihaknya terus mendorong sinergi dengan pihak terkait agar pengurusan IPAS kecil dapat menjangkau lebih banyak nelayan. Dengan demikian, seluruh nelayan yang memenuhi ketentuan dapat memiliki dokumen kapal yang sah dan mendapatkan manfaat dari berbagai program yang diperuntukkan bagi nelayan yang ada di Kota Kendari.

0: Informasi terakhir pendengar, 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
2: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
1: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
2: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
1: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
2: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Harun.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkab Koltim terus lakukan antisipasi karhutlah. 1.886 hektar sawah di Koltim alami kekeringan. Kami harap Anda terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media. Terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Selamat pagi dan semangat pagi ya untuk Anda yang tentunya baru monitor kami di RRI Pro 1 Kendari, yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital, pendengar. Kembali kita update informasi untuk di pagi hari ini. Datangnya dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Laode Sulaiman, meminta penyaluran BBM subsidi di Sulawesi Tenggara berjalan tepat waktu dan tepat sasaran dengan memastikan stok tersedia sesuai dengan harga dan juga ketentuan. Disampaikan langkah tersebut ini merupakan arahan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia agar distribusi bahan bakar minyak atau BBM subsidi itu berjalan efektif sehingga masyarakat memperoleh haknya tanpa kendala dalam proses penyaluran, pendengar. Untuk mendukung tujuan tersebut, Kementerian SDM menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Wahyudi Anas, dan 5 kepala daerah di Sulawesi Tenggara yang difasilitasi Pertamina Patraniaga di Fuel Terminal Bau-Bau. Rapat koordinasi itu dilaksanakan untuk mempelajari berbagai fenomena dan aspek yang masih perlu diperbaiki dalam distribusi BBM. Adapun 5 kepala daerah yang menghadiri langsung rapat tersebut yakni Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim, kemudian ada Bupati Muna Baharun Labuta, ada Bupati Muna Barat Laode Darwin, ada Bupati Wakatobi Haliana, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios. Disampaikan pemerintah memusatkan perhatian pada 2 hal, yakni memastikan stok BBM tersedia serta tiba di masyarakat tepat waktu, tepat sasaran, dan harga sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dia menyebut berbagai masukan dari 5 kepala daerah ini menjadi pembelajaran penting bagi Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina dalam menyusun kebijakan distribusi BBM ke depan. Sebagai tindak lanjut, Pertamina akan melakukan pertemuan lanjutan atau roadshow dengan masing-masing kepala daerah guna memperdalam pembahasan serta merumuskan penyelesaian berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, terutama bagi nelayan dan juga petani, pendengar. Dan menurut Laode, kondisi di daerah masing-masing akan ditindaklanjuti bersama, dan Pertamina akan melakukan roadshow bertemu satu persatu dengan 5 kepala daerah untuk merinci dan fokus pada penyelesaian permasalahan, pendengar.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Masih terus bersama dengan kami di Perjalanan Sultra pagi ini, pendengar. Selamat pagi ya, kembali kita ucapkan untuk Anda di pagi hari ini. Ayo bergegas, bergegas bangun, bergegas beraktivitas, atau bisa dipilih apapun itu aktivitas yang bisa Anda kerjakan di pagi hari ini. Cuaca cerah juga di luar sana. Kira-kira kalau air pekan diisi dengan cuaca yang baik seperti ini, ya bisa lah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bermanfaat. Olahraga mungkin ya pagi hari ini. Ayo berolahraga pagi hari ini. Sempatkan berolahraga walaupun cuma 20-30 menit. Di air pekan ini cocok sekali nih mendengar. Berolahraga sembari mendengarkan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Perjalanan Sultra pagi ini. Kembali kita update informasi dulu pendengar ya, datangnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau, yang mendeteksi lonjakan 2671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut pendengar tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat kemarin 4 September 2026 tepat di pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Perkirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik pendengar. Wilayah lain yang turut menyumbang angka tinggi itu adalah Provinsi Bangka Belitung dengan 312 titik, kemudian Jambi dengan jumlah 330 titik, Riau 234 titik, Lampung 115 titik, lalu dulu disusul Bengkulu 39 titik. Kemudian Kepulauan Riau 29 titik, bergeser ke Sumatera, Sumatera Barat tepatnya di 21 titik, dan Sumatera Utara 8 titik pendengar. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota, dan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Kemudian disusul dengan Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya pendengar terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik, Pelalawan 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuantan Singingi 6 titik pendengar. Sementara itu kita bergeser ke Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, masing-masing terdeteksi 1 titik panas. Dan lonjakan titik panas tersebut turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk di Pekanbaru, pendengar. Jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis di tanggal 3 bulan September 2026 itu kalau di pantauan malam itu terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut ini perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya mungkin untuk kelompok rentan pendengar, seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Riau menyampaikan, saat ini titik karhutlah masih ditemukan di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir pendengar. Upaya pemadaman di sejumlah lokasi tersebut masih terus dilakukan. Hal ini dilakukan juga untuk mencegah kebakaran bisa meluas. Nah, ini tentunya kabar yang tidak baik ya. Pendengar, kita doakan bersama, mudah-mudahan titik api atau titik panas, hotspot bisa segera tertangani untuk semua titik. Dan kita juga ingatkan masuk musim kemarau panjang seperti ini pendengar ya, mungkin kalau kita dengar kebakaran hutan dan lahan itu banyak sekali terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Jadi kita memang perlu berhati-hati, mawas diri, kembali ke pribadi masing-masing masyarakat, saling menjaga satu sama lain. Jadi mungkin ketika kemarau jangan buang puntung rokok sembarang, jangan membakar lahan, apalagi mungkin lahan yang kering itu untuk membuka lahan jangan dibakar karena mungkin bisa berdampak luas nanti apinya. Kemudian banyak hal yang mesti dilakukan mandiri sebisa mungkin untuk saling menjaga satu sama lain pendengar. Masih akan kita update informasi
untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di Sultra pagi ini. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu itu tidak memenuhi ketentuan. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas, Andi Amran Sulaiman, menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dugaan penyalahgunaan klaim tersebut. Amran menyampaikan pengujian dilakukan terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat, yang dimana pemerintah kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat meninjau sawah di Sukamandi, Jawa Barat, Rabu 2 September 2026, yang dimana ia menyebut temuan itu menunjukkan adanya persoalan serius pada produk beras yang mengklaim memiliki kandungan gizi tambahan. Amran juga menyoroti produk yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Kondisi tersebut dinilai merugikan konsumen apabila kandungan gizi tidak sesuai dengan klaim produk, pendengar. Jadi memang katakanlah harganya Rp13.500, dijual dengan harga Rp40.000. Jadi kasihan untuk konsumen. Disampaikan selisih harga tersebut ini menjadi persoalan ketika produk tidak memenuhi kandungan gizi yang disyaratkan. Konsumen berpotensi membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim. Pengawasan Bappanas juga telah mencakup 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi. Dan pemeriksaan ini, pendengar, meliputi aspek pelabelan, kemudian juga mutu, serta kesesuaian kandungan gizi produk, pendengar. Salah satu pengawasan dilakukan terhadap beras fortifikasi dan beras yang diklaim gizi di Jakarta pada April 2026. Produk yang ditemukan ini kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium. Dan hasil pengujian menunjukkan 93% sampel belum memenuhi persyaratan untuk mencantumkan klaim sebagai beras fortifikasi maupun beras diperkaya. Temuan tersebut, pendengar, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pada kemasan dan kandungan aktual produk. Beras fortifikasi wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI tentang beras fortifikasi. Standar tersebut itu, pendengar, menetapkan kandungan vitamin dan mineral tertentu dalam setiap 100 gram produk. Kandungan tersebut juga meliputi ada vitamin B1 minimal 0,25 mg, kemudian asam folat 0,25 hingga 0,38 mg. Selain itu, B12 ditetapkan 1,0 hingga 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 hingga 5,25 mg, serta seng 3,0 hingga 4,5 mg. Kemudian SNI juga mengatur kesesuaian kandungan vitamin dan mineral dengan informasi pada label. Kandungan dan mineral ini minimal harus mencapai 80% dari nilai yang dicantumkan. Sementara kandungan zat besi dan seng tidak boleh melebihi 120% dari nilai pada label. Bappanas terus mendalami temuan tersebut untuk memastikan produk yang beredar itu memenuhi ketentuan dan melindungi konsumen, pendengar.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Apaan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
7: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
6: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
7: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
6: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
7: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
6: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
7: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
8: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek. Cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Jadi, kalau TBC itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela itu sekarang kasusnya tidak terlalu,
4: terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu tidak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di